Pengangan di bawah SKDS sebelum ini. Sementara itu, Dato' Armizan berkata, pemilik kenderaan diesel persendirian jenis Jeep dan pickup yang layak dibawa budi diesel dan ingin memohon tambahan kuota 100 liter boleh membuat permohonan secara dalam talian atau mengisi borang fizikal. Sebanyak 4,146 stesen minyak di seluruh negara telah bersedia untuk pelaksanaan penuh budi diesel hasil kerjasama kerajaan dengan 10 syarikat minyak

0: Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Sabah berkata, usaha itu penting bagi melahirkan komuniti perniagaan orang asal yang memiliki kekuatan ekonomi sendiri serta mampu meneroka industri berimpak tinggi tanpa mengabaikan identiti etnik, budaya dan warisan masing-masing. Jelasnya, pencapaian Dayak Chamber of Commerce and Industry DCCI dalam membina identiti ekonomi masyarakat Dayak wajar dijadikan inspirasi kepada komuniti orang asal di Sabah bagi membina identiti ekonomi yang lebih kukuh dalam kalangan usahawan Momogun, khususnya menerusi Kadazan Dusun Chamber of Commerce and Industry KCCI. Dato' Iwan menegaskan kerjasama lebih erat antara Sabah dan Sarawak mampu memperkukuh pembangunan ekonomi Borneo serta membuka ruang kepada usaha promosi perdagangan bersama di luar negara. Agenda pembangunan Dewan Bendaraya Kota Kinabalu di BKK kini mengimbangi aspek kelestarian alam dan pemeliharaan sejarah menerusi pelancaran rasmi Jejak Warisan Kota Kinabalu KK Heritage Trail. Inisiatif itu menghubungkan 5 lokasi warisan utama di pusat bandaraya iaitu bangunan Mahkamah Tinggi Lama, Tugu Peringatan Anzac, City Park, Monumen Malaysia dan Jalan Gaya. Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Sri Sabin Samita berkata, RM250,000 telah diperuntukkan oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia MOTEC untuk tujuan pemasangan penanda jejak warisan dan penambahbaikan papan interpretasi sejarah. Ia bagi memperkaya pengalaman pelawat dan memberi peluang kepada masyarakat mengenali sejarah serta perkembangan Kota Kinabalu dengan lebih dekat. Gabungan elemen penghijauan bandar dan pemeliharaan warisan itu diyakini dapat membentuk Kota Kinabalu sebagai sebuah bandar raya yang progresif, mampan dan mempunyai identiti sejarah membanggakan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Kesedaran masyarakat berkaitan krisis global terus diperkasa menerusi program Wacana Pemikir di peringkat bahagian, zon dan daerah di seluruh Sabah, Anjuran Pertubuhan Islam seluruh Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan USIA. Yang di-Pertua USIA Sabah dan Labuan, Datuk Safawi Ahmad berkata, kesedaran rakyat termasuk di luar bandar terhadap isu global membantu kerajaan mendepani cabaran menangani situasi semasa di seluruh negara. Beliau ditemui media dalam program Wacana Pemikir Peringkat Zon Sandakan di Beluran. Antara pengisian program termasuk pidato khas daripada cawangan khas Polis Kontingen Sabah, forum dan ceramah Akademi Kenegaraan. Daerah Beluran merupakan lokasi kedua program berkenaan selepas daerah Tawau. Kebajikan pesakit di Hospital Tawau terus terbela menerusi program Santunan Kasih Hijrah Anjuran Badan Dakwah Daerah Tawau. Program diadakan semasa sambutan Mal Hijrah 1448 Hijrah peringkat Perbandaran Tawau. Adu Nafas Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, program itu turut memberi pengiktirafan kepada warga kerja hospital atas komitmen menyediakan perkhidmatan kesihatan kepada masyarakat. Datuk Nizam turut menyentuh mengenai pembangunan fasiliti baharu di Hospital Tawau hasil sokongan pihak kerajaan. Jelasnya, penambahan ruangan bangunan hospital baharu yang akan dibina akan memperkukuhkan lagi mutu perkhidmatan hospital tersebut sekaligus memastikan peranan sebagai pusat rawatan utama yang lebih lengkap dan berdaya saing untuk rakyat di pantai timur Sabah. Dalam program tersebut, kira-kira 100 bakul bingkisan diagihkan kepada pesakit oleh Pusat Zakat Tawau sebagai tanda sokongan moral. Yayasan Pemuliharaan Hijau Minyak Sawit Malaysia MPOGCF terus komited memastikan kelangsungan hidup spesies beruang madu Borneo menerusi kerjasama strategik bersama Pusat Pemuliharaan Beruang Madu Borneo BSBCC di Sandakan. Usaha itu sekaligus menyerlakan peranan industri sawit negara dalam memartabatkan agenda pemuliharaan biodiversiti secara mampan. Eksekutif Pemuliharaan dan Kemampanan MPOGCF Nur Fatin Amira Ahmad Amri berkata, pihaknya sedia melanjutkan sokongan tersebut pada masa hadapan demi memastikan hidupan liar dan manusia dapat hidup bersama secara harmoni. Beliau ditemui media dalam lawatan MPOGCF bersama media di BSBCC Sandakan. Program berkenaan bertujuan menyebarkan kesedaran tentang usaha pemuliharaan beruang madu kepada masyarakat umum menerusi peranan media. MPOGCF menyalurkan sebanyak RM50,000 kepada BSBCC bagi menjayakan projek peliharaan semula beruang madu bermula dari tahun 2024 sehingga penghujung tahun ini.

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Siaran Tower FM, anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Muat turun sekarang di Google Play, App Store dan App Gallery.

sesuatu yang lebih berkuasa. Kuasa 2. Radio, pilihan Anda.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan Azida.
1: Ya, lagu Berang Kuasa 2 kita bersama-sama dengan kumpulan Mega dengan dua buah lagunya Takdir dan Waktu dan juga Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara. 8.25 minit pagi waktu ini. Terima kasih masih lagi setia bersama-sama Andy jam yang ketiga menerusi Syahnya Hujung Minggu. Dan juga untuk anda yang santai-santai di rumah sambil layan Tau FM, terima kasih untuk anda yang terus layan kami menerusi 4 frekuensi utama. Dan juga untuk anda yang mendengarkan Tau FM secara atas talian menerusi RTM Klik pula. Okey. Terima kasih untuk rakan-rakan yang sudah lagi hantarkan salam pagi daripada Nisha Alicia. Assalamualaikum Hai Hai DJN. Waalaikumsalam Nisha. Apa khabar? Sihat and sini. Semoga diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin ya rabbal alamin. Hari ni nak pergi ke mana? Nak pergi ke mana-mana di rumah mama mertua Nisha Jani, santai-santai sambil layan Tawa FM. Dan juga salam syoknya hujung minggu buat semua di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dan sentiasa di dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Lain terus saya mantap bertemankan DJ dan Jomat. Terima kasih dan selamat berkonti. Terima kasih Nisha. Itu daripada Nisha Elisha. Dan juga yang bersarapan di awal pagi, selamat bersarapan untuk anda. Dan juga yang jualan, semoga laris manislah jualannya. Okey, untuk ini nak kongsikan jadual siaran langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk hari ini, hari Ahad 28 Jun 2026, yang mana untuk nanti 7.30 pagi, tadi pagi perlawanan antara Panama dan juga England, menentang Panama menentang dengan England di Sukan Plus dan juga RTM Klik, dan juga Croatia dan Ghana. Okey, itu di TV Okey. Dan 7.30 pagi Colombia, antara perlawanan antara Colombia menentang dengan Portugal di TV2 dan juga RTM Klik. Dan juga Congo DR dan Uzbekistan ya menerusi TV1. Dan Algeria menentang dengan Austria 10 pagi nanti. Dan Jordan menentang dengan Argentina 10 pagi nanti. Itu berkaitan dengan perlawanan untuk Piala Dunia FIFA 2026 hari inilah ya. Baik, kita teruskan lagi hiburan menerusi show-nya hujung minggu. Lagu dulu bersama dengan mana surat tadi itu? Ernie Zakri dengan lagunya Dansa menerusi show-nya hujung minggu.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Abang dan kakak sekalian, pernah tak korang mendapat rawatan percuma di mana-mana pusat rawatan? Belum kan? Ha, percaya atau tidak, rawatan percuma tu boleh dinikmati kalau anda seorang penderma darah.
2: Wow.
1: Ha, itulah kenyataannya. Selain dapat menikmati rawatan percuma, dapat juga menyelamatkan nyawa orang lain. Hai, saya Nurlina Mansur dari University Malaysia Sabah. Sambil mendengar Tau FM tu, sis tak mengajak.

0: Berjalan-jalan di tepi muara, di tepi muara. Mencari anak dara, di mana nak cari anak dara? Di tepi muara lah.
1: Zana Lama, suka berpantun? Bersama Tau FM, pantun ahad. Syoknya ujung minggu.
2: 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari, mana nak sama dinda seorang.
3: Pantun ahad, syoknya ujung minggu.

Ya, pantun Ahad Syuk yang Jumingu Top FM pilihan anda, 8.39 minit pagi waktu ini. Okey, menerusi Syuknya Jumingu, macam biasa kita ada pantun Ahad kita untuk pagi ini. Jadi kamu belilah yang punya pantun ya. Senang je untuk kita punya pantun Ahad pagi ini. Pergi ke pekan membeli roti, singgah sebentar membeli bunga. Cuti hujung minggu sudah dinanti. Kamu di rumah atau berjalan ke mana? Berjalan ke mana kamu hari ini? Mungkin ada yang juga berjalan-jalan di hujung minggu kan, bersama dengan keluarga tersayang. Dan juga ada yang mungkin santai-santai je di rumah hari ini. Yalah, esok bekerja sudah macam biasa. Jadi hujung minggu ni lah masa untuk diarahkan diri, rehatkan diri, rehatkan minda kan, santai-santai di rumah. Okey, dan juga bagi anda yang ada kelapangan hari ini, tidak tahu mau pergi ke mana untuk hujung minggu, bolehlah datang untuk menderma darah, menjayakan kempen derma darah yang mana hari ini mereka berada di Tokong Lian Futang, Jalan Jambu. Bermula 8 pagi tadi, sehinggalah 12.30 tengah hari. Jangan lupa bawa kad pengenalan dan juga pasport asal untuk tujuan pendaftaran. Selain itu, sarapan atau makan sebelum anda menderma darah, dan juga banyakkan minum air putih sebelum dan juga selepas menderma darah, dan juga rehat 5 hingga 10 minit selepas pendermaannya. Itu sedikit tips dan juga peringatan lah untuk anda, bagi anda yang ingin menderma darah. Jadi sama-sama kita menjayakan kempen derma darah ini dan laksanakan tanggungjawab sosial anda. Okay, di TV2 ketika ini anda boleh saksikan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026, perlawanan Colombia menentang dengan Portugal ya. Dan juga di TV1 DR Congo dan juga Uzbekistan, 10 pagi nanti perlawanan antara Jordan dan juga Argentina di TV OK. Dan juga di Sukan Plus RTM, Algeria menentang dengan Austria pula 10 pagi nanti. Itu sekali lagi untuk jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Baik, kita teruskan lagi Bran menerusi Syuknya Jumingu. Seketika nanti kita akan dengarkan untuk dari file 1001 lagu dulu bersama dengan Safura, Bukan Lupa Tapi Tak Ingat.

0: dari Files 1001. Perang Baldi ataupun War of the Bucket pada tahun 1325 merupakan salah satu episod unik dalam sejarah Itali yang memperlihatkan pertembungan politik antara dua negara kota, Bologna dan Modena. Konflik ini berlaku dalam konteks yang lebih luas, iaitu persaingan berpanjangan antara Puak Guelph yang menyokong Paus dan Puak Ghibelline yang menyokong Maharaja Rom. Bologna berada di pihak Guelph, manakala Modena berpihak kepada Ghibelline. Pertentangan ideologi ini sering mencetuskan peperangan kecil di utara Itali. Namun, peristiwa di Zappolino menjadi yang paling terkenal kerana dikaitkan dengan sebuah baldi kayu. Menurut kisah popular, peperangan tercetus apabila sekumpulan orang Modena mencuri sebuah baldi dari telaga awam di Bologna. Apabila Bologna menuntut baldi itu untuk dikembalikan, Modena enggan, lalu ketegangan memuncak menjadi peperangan. Walaupun kisah baldi ini mungkin lebih bersifat mitos berbanding fakta, ia tetap menjadi simbol yang melekat dalam ingatan sejarah. Hakikatnya, peperangan tersebut berpunca daripada persaingan politik dan kuasa antara kedua-dua kota. Pertempuran utama berlaku di Zappolino pada November 1325. Bologna menghimpunkan kira-kira 32,000 orang tentera, manakala Modena hanya mempunyai sekitar 7,000 orang. Namun jumlah besar tidak menjamin kemenangan. Modena berjaya menewaskan Bologna dengan strategi yang lebih baik. Kemenangan ini bukan sahaja memperkukuh kedudukan Modena dalam konflik Guelph-Ghibelline, tetapi juga menjadi bahan ejekan terhadap Bologna kerana kekalahan mereka dikaitkan dengan kehilangan sebuah baldi. Selepas peperangan, baldi kayu tersebut disimpan di menara loceng Torre della Gerlandina di Modena sebagai trofi perang, dan sehingga kini ia masih dipamerkan sebagai simbol sejarah.
1: Ungkapkan tirai misteri Tawa FM.
2: At this time, I have the honor to present to you
3: the Grand Wizard.

Peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: kadang-kadang berada di antara the best lawyers, dan tentunya court terpaksa dengar sepenuhnya. Tapi orang yang paling miskin kadang-kadang tidak ada akses.
1: Mengulas mengenai peruntukan RM1.5 juta ringgit kepada Persatuan Peguam Syarie Malaysia melalui program bantuan guaman syarie, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya akan bekerjasama dengan persatuan itu untuk memberikan akses perundangan kepada yang memerlukan.
2: Sekiranya mereka tidak ada cukup wangannya, mereka boleh merujuk kepada Persatuan Peguam Syarie untuk membantu kes-kes yang dibicarakan di mahkamah. Jadi kita Persatuan Peguam Syarie ini bergerak di seluruh negara. Mereka boleh menawarkan solusi perkhidmatan dengan adanya dana yang diberikan oleh kerajaan.
1: Dr. Zulkifli Hassan. Teknologi drone dan kecerdasan buatan, AI, antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kejayaan negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
0: Sekarang Malaysia dengan strategi semikonduktor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semikonduktor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu, strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang, bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
1: Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata modul pendidikan AI akan diperluas ke semua 1,167 Pusat Sebaran Maklumat Nasional, NADI, di seluruh negara. Inisiatif itu dilaksana bagi memperkukuh akses kepada teknologi berkenaan secara inklusif.
3: Jadi saya lihat AI boleh dimanfaatkan untuk tujuan menjana pendapatan. Program ini kita harap dapat memupuk kesedaran di kalangan masyarakat bahawa AI boleh dimanfaatkan jika kita gunakan dengan baik dan selamat.
1: Datuk Fahmi turut menggesa semua NADI memberi tumpuan kepada kawasan luar bandar dan pedalaman supaya lebih ramai komuniti, khususnya golongan muda, berpeluang mempelajari serta menguasai AI. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian pilihan raya negeri Johor pada 11 Julai depan. Jelas beliau, inisiatif tersebut bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
4: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta kepada orang ramai. Sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
1: Dato' Fahmi Fadil.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Aksi Piala Dunia FIFA 2026, Jude Bellingham dan Harry Kane menjaringkan gol pada babak kedua ketika England menewaskan Panama 2-0 sekaligus mara ke pusingan 32 terbaik selaku juara kumpulan L. Bellingham memecah kebuntuan selepas sejam permainan apabila menanduk masuk sepakan penjuru Bukayo Saka pada minit ke-62. 5 minit kemudian, bintang Real Madrid itu mencipta jaringan gol buat Kane yang menanduk masuk gol kedua. Sementara itu, Panama yang menghuni ranking ke-34 dunia sekali lagi tersingkir tanpa mata selepas kalah dalam semua 3 perlawanan. Dalam satu lagi aksi terakhir kumpulan L, Croatia mengalahkan Ghana 2-1 untuk menduduki tempat kedua sekaligus mengesahkan kemaraan ke pusingan 32 terbaik. Pemain tengah Croatia, Petar Sucic, membuka tirai jaringan pada babak pertama sebelum Ghana menyamakan kedudukan menerusi pemain pertahanan Derek Lukasen. Nikola Vlahovic menjaringkan gol kemenangan Vetrani menerusi tandukan lewat permainan. Ghana sudah pun mengesahkan kemaraan ke pusingan kalah sebelum perlawanan di Philadelphia awal pagi tadi. Ketika ini berlangsung pertembungan antara Portugal dengan Colombia dalam kumpulan K. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan, manakala Uzbekistan dan Republik Demokratik Kongo seri satu sama. Pengurus Scotland Steve Clark meletak jawatan. Ia susulan kegagalan pasukan bimbingannya melepasi saingan peringkat kumpulan. Pengumuman dibuat oleh Persatuan Bola Sepak Scotland menerusi kenyataan yang dimaknai di media sosial. Clark

Peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Sampai.

0: Berjalan-jalan di tepi muara. Di tepi muara, mencari anak dara. Di mana nak cari anak dara? Di tepi muara lah.
1: Zana Lama, suka berpantun? Bersama Tau FM, pantun ahad. Syoknya ujung minggu.
2: 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari, mana nak sama dinda seorang.
3: Pantun ahad, syoknya ujung minggu.
4: Ya, pantun ahad syahnya Jumingu Tafan pilihan anda. 9.23 minit pagi waktu ini. Pantun ahad kita menerusi syahnya Jumingu. Pergi ke pegang membeli roti, singgah sebentar membeli bunga. Cuti hujung minggu sudah dinanti. Kamu di rumah atau berjalan ke mana? Rakan kita di WhatsApp Tafan. Daripada Aiman di Taman Ria. Assalamualaikum Khadijah. Waalaikumsalam. Selamat bertugas dan salam hujung minggu buat semua lain Tau FM di tempat kerja. Aiman di Taman Ria ingin mengucapkan selamat hujung minggu buat semua peringat Tau FM, tidak kira di mana saja berada, yang kenal atau tidak, dengan ucapan selamat berhujung minggu. Dan pastikan Tau FM radio teman anda selalu. Terima kasih. Anis Kunat pun ada. Pagi ceria, cuaca cerah buat semua, salam sejahtera. Gitu. Pohon manggis tepi perigi, hadir Anis berpantun lagi. Croatia menang kalahkan Ghana, England berjaya tumpaskan Panama. Anis di rumah tidak ke mana, siapkan kerja yang tertinggal lama. Gitu. Wah, smartlah Anis punya pantun ni ya. Tema-tema World Cup lagi. Ikan bilis di dalam bakul. Okey DJ, yang manis maksukul. Gitu. Terima kasih Mami Jun. Ucapannya hujung minggu, selamat bertugas DJ yang cantik sama Mami Jun. Sokong baju kuning dari dulu. Terima kasih Mami Jun. Okey, itu daripada rakan kita di WhatsApp Tau FM. Kita tengok pula, jenguk di Facebook kalau ada kawan-kawan kita. Ada daripada James Pangiras. James Pangiran, selamat pagi TGN. Pagi juga, terima kasih Mami Jun ucapannya di sini. Assalamualaikum Ayah TGN. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam syahnya Jumingu buat semua. Lokasi ke bandar dulu. Ucapan buat semua rakan Facebook, rakan pendengar setia Tau FM. Mantap, salam Jumingu semua. Semoga ceria-ceria selalu. Layan Tau FM, sesuai pilihan anda. Buat anak buahku Ningsir, Sunarti, Elis, Nora, Bunda Zila dan semua lain kenal Mami Jun. Okey DJ, selamat berkonti. I love Tau FM. Terima kasih Abdul Wahid, selamat pagi KN. Pagi juga daripada Abang Timbul, selamat pagi, salam hujung minggu, selamat bertugas DJ. Terima kasih Abang Timbul. Okey, itu daripada rakan-rakan kita lah ya di Facebook rasmi Tau FM, sesuai pilihan anda. Okey, ketika ini berlangsungnya perlawanan antara Colombia dan juga Portugal. Masih lagi 0-0 masa tambahan 5 minit. Jadi anda boleh saksikan menerusi TV 2 untuk perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 ya. Jangan lupa juga mau turun RTM Klik, jadi anda boleh tonton Piala Dunia FIFA 2026 dan juga boleh ikuti Tau FM sesuai pilihan anda menerusi RTM Klik di mana jua anda berada. Mau turun secara percuma sahaja ya. Mari kita teruskan lagi hiburan menerusi syoknya hujung minggu.

0: Tonya Hujung Minggu.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Manfaatkan syoknya hujung minggu anda bersama keluarga dan orang yang tersayang sementara kami mengisi masa itu dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

Tawa FM, pilihan anda. Yasha yang jumpa untuk FM pilihan anda waktu sekarang sudah pukul 9.38 minit pagi waktu ini. Lagu bersama dengan Mojo dengan lagunya Roman Cinta. Okey, hari ini sudah 28 Jun 2026. Tak lama lagi kita akan masuk bulan Julai pula. Lagi 1, 2, 3 hari lagi untuk kita memasuki bulan baru, bulan Julai. Jadi bermula Julai 2026, beberapa pembaharuan dan juga inisiatif kerajaanlah bakal dilaksanakan melibatkan pelbagai sektor termasuk kewangan, pendidikan, subsidi bahan api serta transformasi digital ya. Dan langkah-langkah ini dijangka memberi kesan langsung kepada rakyat Malaysia dalam kehidupan seharian, khususnya dari segi kos sara hidup dan kemudahan perkhidmatan serta akses kepada bantuan dan juga kemudahan kerajaan. Jadi ada 7 pembaharuan dan juga inisiatif yang akan dilaksanakan. Yang pertama adalah charge RM1 di ATM dimansukan. Ini salah satu perubahan besar yang diumumkan. Ialah pemansuhan charge RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di semua mesin teller automatic ATM dan juga mesin kitar semula pintar SRM di seluruh negara ya. Dengan pelaksanaan ini, pemegang kad debit tempatan boleh membuat pengeluaran wang tanpa sebarang charge walaupun penggunaan bank yang berbeza. Sebelum ni kita dicaskan RM1 kan. Untuk bulan 7 nanti, masa Julai je, charge RM1 di ATM dimasukkan. Dan yang kedua, harga diesel bersubsidi diseragamkan melalui Budi Madani Diesel. Mulai 1 Julai, harga diesel bersubsidi ditetapkan pada kadar RM2.10 selaras dengan pelaksanaan mekanisme baharu Budi Madani Diesel, Budi Diesel lah ya. Dan sebagai persediaan, akses awal akan dibuka bermula 27 Jun kemarin kepada pemilik kenderaan diesel persendirian yang layaklah di Semenanjung Malaysia. Dan setiap penerima yang layak akan menikmati had kelayakan asas sehingga 200 liter sebulan yang boleh digunakan mengikut keperluan masing-masing bagi pembelian diesel ataupun RON 95 bersubsidi tertakluk kepada baki kelayakan. Dan yang ketiga adalah tuntutan bayaran balik SKDS dibuka. Kerajaan turut membuka permohonan tuntutan bayaran balik tunai di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bermula 1 Julai. Kemudian ini juga diberikan kepada syarikat pengangkutan awam dan barangan yang masih belum menerima fleet card bagi membolehkan mereka menuntut semula perbezaan harga diesel yang dibeli pada harga pasaran. Dan yang keempat adalah voucher buku madani digital. Penubusan voucher buku madani 2026 dijangka dilaksanakan secara digital bermula Julai, melibatkan lebih 2 juta pelajar di bawah Kementerian Pendidikan KPM ya. Dan inisiatif ini memberikan manfaat kepada pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 6, pelajar matrikulasi serta Institut Pendidikan Guru IPG dengan peruntukan keseluruhan sebanyak 210 juta. Dan yang kelima, KWSP tamatkan operasi kaunter bayaran caruman. Kumpulan wang simpanan pekerja KWSP akan menamatkan perkhidmatan kaunter bayaran caruman di semua cawangan bermula 1 Julai. Jadi langkah ini juga merupakan sebahagian daripada usaha transformasi digital bagi memudahkan urusan majikan dan juga pencaru melalui saluran elektronik ya. Antara kaedah pembayaran yang boleh digunakan termasuk i-account, perbankan internet, ejen bank, terminal layan diri serta perkhidmatan mobile KWSP. Dan yang keenam, permohonan sekolah khusus dibuka. Permohonan ke sekolah khusus Kementerian Pendidikan KPM serta Maktab Rendah Sains MARA MRSM bagi sesi 2027 akan dibuka secara dalam talian bermula 10 Julai hingga 14 Ogos 2026. Dan permohonan ini terbuka kepada murid tahun 6, tingkatan 1, pelajar tingkatan 3, tingkatan 4 serta pelajar tahun 1 SVM. Dan yang terakhir adalah syarat baharu import EV CBU oleh MITI lah ya. Kementerian Pelabuhan, Perdagangan dan Industri MITI menetapkan syarat baharu bagi import kenderaan elektrik siap pasang sepenuhnya CBU bermula 1 Julai. Dan antara syarat utama termasuk nilai minimum kos, insurans dan tambang CIF sebanyak RM200,000 serta output
kuasa motor sekurang-kurangnya 180 kilowatt. Jadi itu antara 7 inisiatif kerajaan bermula Julai 2026 ini. Jadi rakyat dinasihatkan untuk memahamilah setiap perubahan ini agar dapat membuat perancangan kewangan ya dan juga urusan harian dengan lebih baik menjelang pelaksanaan pada Julai 2026. Semoga dengan bantuan kerajaan, inisiatif kerajaan yang diberikan untuk rakyat ini dapat meringankan sedikit beban dan juga memberikan kelegaan. Satu berita baiklah untuk rakyat Malaysia ya. Baik, kita teruskan lagi Ibrahim menerusi Syahnya Jumigo, Azara Ben dan Baby Acha. Jaga-jaga.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026, negara Arab. Rekod perharu dunia Arab buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia. 7 negara Arab layak ke Piala Dunia FIFA 2026, iaitu Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi dan Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Macau scam merupakan satu bentuk penipuan wang oleh sindiket tertentu secara atas talian seperti panggilan telefon, WhatsApp dan juga SMS. Jangan panik dan jangan layan panggilan yang meminta anda untuk memindahkan atau memasukkan wang dalam mana-mana akaun. Jangan jadi mangsa penipuan. Pesanan ikhlas dari saya, Inspektor Hasnia binti Hadi dari Bahagian Siasatan Jenayah Komersial IPD Tawau.
1: Sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

0: bersama dengan Afiq Syazwan dan juga Sabalah Querida Mi Amor. Aku merindukanmu, gitulah kan. Okey, 9.56 minit pagi waktu ini. Di hujung-hujung sudah menerusi Syah Nyaju Minggu. And bacakan lagi salam ucapan daripada rakan-rakan kita. Makcik Suri Nurin, assalamualaikum. Selamat pagi DJ. Waalaikumsalam Makcik Suri. Selamat bertugas. Balik nanti hati-hati. Terima kasih. Juaris Tangkin pergi ke bandar ke Grace Plaza sehingga di Tambu Sabindo menikmati suasana sayur ikan segar semestinya pilihan utama, harga menarik, padu itulah kuncinya. Salam hujung minggu DJN dan pendengar Tau FM. Terima kasih juga. Dan kita juga ada daripada Salim Isa, ditemakanlah Dato. Assalamualaikum DJN. Waalaikumsalam. Apa khabar? Sihat and sini. Mulakan hari dengan bismillah. Semoga dilindungi dan diberkati Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salam cuaca hujung minggu yang sedang santai pagi ni. Jomar, Rolmina, Mang, Alvin, Barry, Kalim, Kano Salasaini dan juga untuk DJN. Semoga sihat-sihat selalu dan selamat berkonti. Have a nice day. Terima kasih. Dikunak pun salamnya. Selamat pagi DJN. Paya juga. Kita di rumah je ni. Layan bola. Tunggu pasukan Messi beraksi. Jangan lupa sarapan. Sudah tadi end sarapan. Terima kasih di. Jumat kunak berjalan-jalan ke kota lama. Singkat sebentar membeli tempuah. Cuti hujung minggu tidak ke mana. Habiskan masa di rumah sahaja. Gitulah kan. Itulah. Di hujung minggu ni banyak yang berada di rumah, santai-santai je di rumah dengan keluarga. Ada yang mungkin layan drama Korea, ada yang mungkin layan drama Cina kan. Jadi di mana jual lah anda layan terus Tau FM. Pastikan Tau FM teman anda selalu. Dan juga terus dengarkan kami dari 6 pagi hingga 7 malam menerusi show-nya hujung minggu. Dan juga selepas ini kita ada lagu back to back 10 hingga 11 pagi. Terima kasih untuk rakan-rakan yang sudah hantarkan pantun dan juga salam-salam menerusi WhatsApp di 019-490-3838. Di Facebook kita tengok lagi, jenguk lagi kalau ada rakan kita. Mana tahu ujung-ujung last minute kan hantarkan salam-salam. Nampaknya tiada. Itu je lah ya ucapan daripada rakan-rakan kita. Okey. Dan nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita menerusi show-nya ujung minggu. Di mana juga anda mendengarkan Tau FM, terus jaga kesihatan paling penting. Jaga keselamatan diri anda dan juga kebersihan di mana jualah anda berada. Okey, jam yang terakhir nanti ada Senda Kata Secantik Bahasa. Tak tahu tanyalah Miss Sebi. Dan juga banyak lagi pengisian lagu-lagu hiburan sehinggalah 7 malam. 2 petang nanti nantikan carta hit di Tau FM. Dan akan bersama dengan rakan setugas yang lain pula untuk teruskan lagi perjalanan syoknya hujung minggu sehinggalah 7 malam. Saya N, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Selamat berhujung minggu. Jumpa lagi. Bye-bye.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Kalung, yang bermaksud benda yang diikat membentuk bulatan atau perhiasan yang dipakai pada leher. Encik Iskandar menghadiahkan kalung mutiara yang mahal itu kepada istrinya. Kalung.
2: Seindah kata, secantik bahasa.
3: Tak tahu,
4: tak tahu,
3: tak tahu,
4: tanyalah Mr. B.
3: Tak tahu,
4: tanyalah Mr. B.
5: Man.
6: Ui.
5: Aku marah pasal kata hati kau tahu.
6: Kau marah, Zah?
5: Ya.
6: Macam tak pernah aku nampak kau marah, Zah.
5: Itulah kan. Sebab itulah. Sebab aku cuba tenangkan diri jugalah kan. Yeah. Walaupun dalam keadaan marah kan. Tapi itulah kan. Dia ni buat kesalahan yang berulang kali bah kan.
6: Oh. Jadi, kesalahan yang samalah.
5: Ya.
6: Bebal lah.
5: Awal-awal ni kita cuba bertahan jugalah. Tapi macam tak boleh sudah, Man.
6: Macam perlu pula dimarah, ya, kan?
5: Betul. So, dia buat ini, ba, salah tu kan?
6: Aku rasa kau perlu bersuara ni, Zah.
5: Ya, jadi kan marah lah, kan?
6: Marah lah
5: kau. Tapi boleh kan,
6: ya? Ya, macam mana tu, Mr. B?
5: Boleh kan kita marah ni, Mr. B? Sebab saya ni jarang marah sebenarnya.
7: Masya Allah. Biasa orang jarang marah tu. Bila sekali dia marah,
5: aku jaga.
6: Hati-hati, awas bilangnya.
7: Macam Naruto kan? Sekali dia keluar dia punya. Jadi, boleh atau tidak marah? Marah ni manusiawi lah. Dia sifat yang memang ada dalam diri kita.
6: Betul.
7: Kan, cuma ulama mengingatkan kita, kadang-kadang kita marah tu bukan atas perlakuan orang itu. Kadang-kadang kadang-kadang kita marah tu sebab dia, bukan sebab perlakuannya. Macam contoh kan, macam tadi Azhar bagi tahu, contohlah ada jiran yang memecahkan gelas ke, contohnya
5: masuk ke rumah,
7: masuk ke rumah. Kalau yang memecahkan gelas itu contohlah orang yang kita hormat, kadang-kadang kita nak marah.
6: Betul.
7: Kan, tapi betul. So kadang-kadang marah kita tu ditujukan bukan pada perlakuannya, tapi kadang-kadang pada orangnya. Mungkin ada sebab dendam-dendam yang sebelumnya membuatkan kita marah terus perlakuan itu. So kata ulama, sebelum kita marah tu, kita kena betulkan niat marah kita tu bukan kepada dia, tapi untuk menegur perbuatannya itu.
6: Betul.
7: Nah, maksudnya marah kita tu bertujuan yang baik, bukan semata-mata untuk merendahkan ataupun untuk menunjukkan dia punya kesalahannya, tetapi untuk takdib, untuk sebagai apa, memberi adab, menegur. Macam contoh kita marah dengan anak-anak kita kan, bukan sebab emosi kita, tapi niat kita tu adalah untuk mendidik, untuk mengajar, memperbetulkan. Walaupun Nabi telah pesan dengan kita lah, taqtab, janganlah kamu marah walakal jannah. Bila kamu dapat menguasai marah kamu, maka bagimu tu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang kita ni memang ada ketikanya emosi kita tu tidak dapat dikawal. So Nabi mengajarkan kita ada beberapa tips-tips untuk kita mengawal kemarahan yang mungkin kita boleh kongsilah pada slot yang seterusnya. Kan macam terlalu panjang kan?
6: Iya. Macam aku pun menunggu juga apa tips-tipsnya dia.
0: Okay, next.
7: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya, Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
3: Tak tahu,
4: tak tahu,
3: tak tahu,
4: tanyalah Mr. B.
3: Tak tahu,
4: tanyalah Mr. B.
8: Tau FM, pilih

show-nya hujung minggu. Katakan saja kau mampu. Apa yang kau tunggu? Show-show-nya hujung minggu. Hingga 11 pagi.

0: FM, pilihan anda. Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini, iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curacao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final. Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2022.

lah ni orang. Cantik sejak keretanya, tapi buang sampah keluar tingkap, langsung tak jaga kebersihan bandar. Jagalah kebersihan bandar kita, kerana bersih itu indah. Susah sangat ke?

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

berasa segar ketika bangun pagi. Elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.

Jika dalam pemanduan Anda mengalami kelopak mata sayup, tersengguk-sengguk, menguap berulang kali, mata terkebil-kebil, tersasar dari lorong, tatapan kosong dan mengelamun, berhenti. Kerana itu adalah gejala microsleep. Lakukan ini. Berhenti di tempat selamat. Lakukan power nap selama 5 hingga 20 minit. Berehatlah setiap 2 jam perjalanan dan tukar pemanduan jika diperlukan. Teruskanlah pemanduan dengan selamat dan kami di Tau FM akan bersama anda sepanjang perjalanan. Ngam.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

0: Baik, Azra, waktu sekarang tepat pukul 11.02 bilik pagi.
1: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kami dari
1: LB Sandakan.
0: Jangan lupa dengarkan
1: Tau FM.
0: Station pilihan anda.
1: Enjoy.
2: Baik, selamat waktu sekarang tepat pukul 11.07 bila pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Badani, salam sejahtera, salam hujung minggu di ucapkan tu anda semua. Bersama lagi kita untuk hiburan segmen show hujung minggu untuk edisi hari ini Ahad 28 Jun 2026. Apapun dah, terima kasih kepada anda semua yang segar mendengarkan Tau FM, stesen pilihan anda. Saya Qayyum, sudah dijanjikan bersama anda sekali lagi untuk hiburan segmen show hujung minggu 11.03. 4 jam kita bersama-sama di Rondo Ratu FM, hiburan lagu-lagu sampai pusat informasi akan bersama-sama dengan anda sepanjang 4 jam kita bersama-sama berusaha segmen ini. Apa yang anda lakukan ketika ini hujung minggu, mungkin ada aktiviti bersama dengan keluarga, mungkin ada yang sedang menonton perlawanan bola sepak, mungkin ada di kalangan sahabat kita melakukan aktiviti-aktiviti luar ataupun apa saja. Adakah semuanya berjalan dengan lancar hari ini? Dan insyaAllah juga mudah-mudahan kita semua diberikan kesihatan, ya, tak sakit-sakit. Jadi insyaAllah apa yang saya lakukan juga dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Okey, Bapak, terima kasih selalu itu kepada Anne yang bersama anda seperti tadi menerusi Ibran Sewa Syok Hujung Minggu 6.11. Dan insyaAllah seperti biasa untuk Ibran Sewa Syok Hujung Minggu, pengisian kita untuk jam yang pertama ini, kita akan bersama-sama menerusi hiburan lagu Sudah 11.30 nanti. Juga ada form Lukat Gorgeous, juga pengisian for solat, dan seperti biasa hiburan lagu-lagu rock akan bersama anda bermula jam yang kedua nanti sehinggalah ke jam 2 petang. Okey, dan sebelum itu jangan lupa insyaAllah bermula jam 2 petang nanti selama sejam anda akan bersama-sama menerusi carta hits Tau FM sehinggalah ke jam 3.

3 petang. Okey, apa pun kepada anda yang sedang menonton televisyen ketika ini, anda boleh ya menonton siaran secara langsung ketika ini di saluran Sukan Plus. Okey. Perlawanan melibatkan antara pasukan Argentina, okey, Piala Dunia, pasukan Argentina dan juga pasukan Jordan, okey, yang sedang berlangsung ketika ini. TV okey saudara, bukan Sukan Plus, TV okey. Anda boleh melihat perlawanan antara pasukan Argentina dan juga pasukan Jordan, okey. Dan kedudukan ketika ini Argentina 2 Jordan 0. Itu keputusan terkini lah. Dan perlawanan baru saja masuki masa kedua, separuh masa kedua pada minit ke-48. Okey, itu cerita bola. Ada lagi perkongsian menarik akan kita kongsikan sepanjang kita bersama-sama berusi berasa bersyok hujung minggu ini. Jadi hidupkan anda semua terus setia bersama kami, Toy FM, stesen pilihan anda.

Syazwan dan juga Ashraf Khan berpada suara menyanyikan lagu Langkah Seiringan bawa kita ke pukul 11.20 pilih pagi waktu ini. Okey, apa-apa dah kepada anda semua, insyaAllah saya akan postkan tadi syarat di laman page Facebook rasmi kami Tau FM 99 anda, dan juga di WhatsApp Tau FM untuk bolehkan anda mengatakan salam hujung minggu anda. Okey, baik, apa-apa dah tetap setia bersama kami Tau FM.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Ibrah lagu sudah bersama dengan Geoffrey Zou menerusi lagu Isabella, berdua bersama dengan Message dan juga bersama dengan Sona One menerusi Evo. Okey, 11.40 bilik pagi waktu ini. Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi segar mendengarkan Tau FM. Terima kasih kepada sahabat kita yang mengirimkan salam mereka. Antaranya kita ada Sam di Sampurna ketika ini, Joka-Joka. Okey, salam juga untuk semua rakan-rakan GG Bekel dan keluarga Sam walau di mana juga berada, ucapan ciri-ciri selalu. Okey, ada apapun, terima kasih banyak kepada sahabat semua yang setia mendengarkan Tau FM, stesen pilihan anda. Dan anda boleh mantarkan salam anda di Facebook Tau FM dan juga di WhatsApp Tawau FM, ya, insyaAllah kita akan bacakan kiriman-kiriman salam anda di sana. Dan ada ramai sahabat kita yang telah pun menghantarkan kiriman salam mereka. Jadi anda yang belum menghantarkan, hantarkan sekarang, ya, insyaAllah kita akan bacakan kiriman salam anda nanti. Okey, apapun ketika ini pasukan Argentina mendahului pasukan Jordan dengan 3 gol berbalas 1. Okey, dan baru saja gol dijaringkan oleh Lionel Messi. Nampak gaya macam kasut emas ni milik Messi ni tahun ni. Okey, itu cerita bola kita. Cantik free kick diambil oleh Lionel Messi. Okey, jom kita dengarkanlah terlebih dahulu. Formula Car Gorgeous, berkongsi siam ada dengan hilangkan benjol. Ada yang benjol kira gini. Jom kita dengarkan apa petuanya nak hilangkan benjol ni.
2: Formula, bukan separang formula. Formula cantik dan sihat bersama Car Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
3: Aduh,
4: induk berkesiannya. Nampak benjol dia ni, kenapa?
3: Kenapa benjol nak ikut kak? Aku terjatuh tadi. Asyik pun aku tengok handphone di parit. Lepas tu terjatuh, bukan lutut tu yang luka.
5: Tengok TikTok ni kan? Apalah bang, kalau tengok handphone asal handphone TikTok.
4: TikTok
5: handphone. Aku tengah reply message bang.
4: Jadi terus terjatuh?
5: Terlanggar di tepi parit tu terjatuh. Bukan lutut kan kena kepala aku benjol. Terhantak tu dinding. Aduh, sakitnya.
4: Kesiannya juga. Tapi jangan risau bulat. Kak Gorgeous ni ada apa tu? Kasih hilangkan benjol ni.
5: Macam mana kau nak?
4: Ada dua bahan kita kena guna.
5: Apalah?
4: Asam jawa.
5: Uh-huh.
4: Sama satu lagi garam.
5: Oh, macam mana jok kau nampak di dapur tadi?
4: Macam terus-terus. Macam mau masak kan, tapi bukan. Dia itu petua untuk hilangkan benjol bulat.
5: Oh.
4: Jadi kita ambil asam garam. Asam garam pula. Asam jawa dan garam secukupnya. Dan caranya kita masukkan air sikit. Kita kacau-kacau. Sampailah dua-dua bahan tu larut dalam air dan dia jadi pekat.
5: Oh.
4: Lepas tu kan, kita sapulah air larutan asam dan garam tu di bahagian yang benjol tu. Tidak bulat ni. InsyaAllah dalam masa 15 minit begitu atau 20 minit. Kalau benjol tu terlampau besar, lamalah dia ambil masa. Kalau benjol sikit-sikit, siap kan dia mengecil, dia mengempis. Lepas tu insyaAllah hilang. Hilanglah dari kepala.
5: Hilang langsunglah dari kepala kan?
4: Iya, hilanglah tu.
5: Coba aku guru diameternya ni macam mana ni? Berapa lama?
4: Macam besar 50
5: cm. Macam lama ni. Aduh, bidak lah muka aku.
4: Apalah risau sekejap siap tu kalau bulat amalkan petua Kak Gorgeous ni.
5: Tengoklah dulu.
2: Nak cantik, nak sihat, dengarkan Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau.

Baik, yang sudah sekarang disampaikan ini info waktu solat untuk hari ini Ahad 28 Jun 2026 bersamaan dengan 12 Muharram 1448 Hijrah. Dikongsikan terlebih dahulu bagi Zon 3 Beliputi Lahadatul Selabukan, Kunak, Sahabat Sempurna, Tungku dan bahagian Tau Timur. Maksudnya waktu solat Fardu Zuhur 12.12 minit tengah hari, Asar 3.38 minit petang, Maghrib 6.23 minit petang, Isya 7.39 minit malam dan Subuh pagi esok 4.43 minit pagi. Susia bagi Zon 4 Bandar Tawau, Balung, Merautai, Kelabakan dan bahagian Tau Barat. Maksudnya waktu solat Fardu Zuhur 12.15 minit tengah hari, Asar 3.41 minit petang, Maghrib 6.25 minit petang, Isya 7.41 minit malam dan Subuh pagi esok 4.47 minit pagi. Demikianlah perkongsian info solat untuk hari ini yang dikeluarkan Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Hoi, kau nak ke mana tu?
1: Ya Allah Man, cubalah kau bagi salam dulu sebelum bertanya.
0: Assalamualaikum Cik Azhar, nak ke mana tu?
1: Macam tu lah, kan sopan. Tapi lain macam je bunyinya tu.
2: Budi Bahasa, amalan kita.
3: Tawa FM, ambil
4: dulu. Fitz Pergigian dari Dr. Soraya.
5: Berus gigi kena tengok cermin, kenapa? Sebab kita tengok apa yang kita berus supaya semua permukaan gigi kita diberus. Dan bila semua permukaan dibersihkan, karang gigi tidak akan terjadi.

0: Power FM.
1: Pilihan anda.
2: Baik, sudah masuk ke jam yang kedua untuk hiburan segmen Shock Hujung Minggu. Okay? Terima kasih kepada semua yang setia bersama kami. Hiburan lagu-lagu rock akan bersama-sama anda di jam yang kedua ini. Santai bersama kami melalui hiburan segmen ini. Dan selamat tengah hari kita ucapkan untuk anda yang sedang mendengarkan Tawa FM, stesen pilihan anda. Hiburan lagu-lagu rock bersama dengan ekspedisi. Dengarkan ini.

0: Suatu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Ujian pap smear adalah sejenis saringan kesihatan untuk memeriksa sel-sel di pangkal rahim serviks. Ia bertujuan untuk mengesan lebih awal kehadiran sel-sel prakanser atau sel-sel kanser di pangkal rahim. Menurut Institut Kanser Negara, kanser serviks atau kanser rahim adalah antara 10 kanser paling kerap di Malaysia dengan kedudukan yang ketujuh. Ujian pap smear wajib dilakukan oleh semua wanita yang sudah berkahwin yang berumur 20 hingga 65 tahun. Ujian boleh dilakukan pada bila-bila masa kecuali pada masa haid dan nifas. Ujian pap smear ini hanya mengambil masa 5 minit. Sekiranya normal, anda perlu menjalani ujian pap smear 3 tahun sekali. Namun, sekiranya keputusan ujian pap smear anda tidak normal, anda akan dirujukkan untuk pemeriksaan dan rawatan lanjut. Ingat, sayangi diri dan keluarga anda. Lakukan ujian pap smear.
3: Kawau FM, pilihan anda.

0: Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka, yakni sebarang perkataan kasar sekalipun, dan janganlah engkau menengking, menyergah mereka. Tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang sopan, santun.
1: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi daerah Tawau.

0: الذئاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, apa kabar? Mudah-mudahan kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, keistimewaan-keistimewaan yang memikat perhatian kita terhadap Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sangatlah banyak. Ilmunya, kerendahan hatinya, kebulatan tekad dan keteguhan pendirian, kedermawanan dan kesolehan, dan kerajinannya dalam beribadah serta berpegang teguh kepada contoh teladan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sifat dan keutamaan itu telah berjasa dalam menempuh kepribadiannya yang luar biasa dan kehidupannya yang suci lagi benar. Beliau banyak belajar dari bapanya tentang berbagai kebaikan, sama ada dari segi ilmu, akhlak, kezuhudan dan jihad. Bersama bapanya itu, mereka berdua belajar pula dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang semua macam kebaikan, nilai perjuangan dan lain-lain. Seperti mana bapanya, ia pun telah berjaya mencapai keimanan yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan oleh kerana itu, kesetiaan beliau mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu hal yang amat menakjubkan. Apa kiranya yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai suatu urusan, maka diteladaninya secara cermat dan teliti. Misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat di suatu tempat itu. Di tempat lainnya, misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa sambil berdiri, maka dia pun berdoa di tempat itu sambil berdiri pula. Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa sambil duduk, maka Ibnu Umar berdoa di sana sambil duduk pula. Di sini, di jalan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah turun dari untanya pada suatu hari dan melakukan sholat 2 rakaat, maka Ibnu Umar tidak ketinggalan akan melakukannya. Demikianlah seterusnya. Apa yang berlaku tuan-tuan, kita akan sambung di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.

0: Hai Meng, kau mau jadi ahli sukan sudah kan nih? Dengan baju sukan lah, kasut segala lagi nih.
1: Indah lah kulut, saya mau jogging bae nih.
0: Ewa-ewa, azam baru.
1: Ke, bukan azam baru ini kulut. Yang lama sudah Indah pandai jadi-jadi. Itulah mau kasih jadi nih. Kalau Indah pun jalan saja bah. Bang, marilah bah.
0: Alah Meng, tengoklah badan saya ini. Cepat semput bah kalau jogging. Tapi orang bilang kita kasih bersih kawasan rumah, kebun, tanam-tanam sayur. Kira senaman juga batukan. Kalau perlu juga bah.
1: Itu kalaulah. Indah juga kau buat. Kupi kau ini pun berapa banyak gula kau simpan ini? Setengah sudu teh saja bah kulut.
0: Ya Meng, sudah juga saya kasih kurang tuh gula bah. Bah, minumlah.
1: Terima kasih kulut, tapi indah lah. Bah, betul kau indah mau ikut ini?
0: Besok-besok lah saya ikut kau.
1: Selamat berjoging ah. Oke lah kalau begitu, kami dua saja lah ini.
0: Kami? Siapa lagi ikut?
1: Si Mimi. Sana dia tunggu saya di simpang.
0: Meng, saya ikutlah. Tunggu dulu ah.
2: Phishing atau memancing data adalah satu kaedah bersifat jenayah serta penipuan untuk mendapatkan maklumat sulit seperti ID pengguna, kata laluan dan butiran kad kredit melalui laman web perbankan palsu yang menyerupai laman web perbankan asal. Phishing biasanya dilakukan melalui email atau pesanan ringkas dan selalunya mengarahkan pengguna untuk memasukkan butiran pada laman web tertentu untuk memperdayakan pengguna. Jangan tekan pautan yang diterima daripada nombor atau email yang tidak dikenali. Pastikan alamat laman web perbankan adalah betul. Pastikan bookmark alamat laman web perbankan pada browser internet. Dan pastikan frasa atau gambar keselamatan adalah betul sebelum memasukkan kata laluan. Pesanan daripada polis diraja Malaysia.
3: Baik, sekarang kita berada di jam yang kedua ya untuk hiburan segmen show hujung minggu. Selamat tengah hari, kita ucapkan untuk anda yang mungkin sedang menikmati tengah hari ketika ini. Selamat menikmati bagian tengah hari anda dan selepas itu selamat menerima salat pada zuhur buat seluruh kaum muslimin dan juga muslimat. Okey, apa dah, terima kasih yang terus setia bersama kami. Mungkin ada yang sedang bekerja ketika ini ya. Selamat bekerja kita ucapkan dan insyaallah mudah-mudahan mencari rezeki kita di hujung minggu ini. Di kala orang lain berehat, kita mencari rezeki mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada yang sedang mandu ketika ini sama ada jarak dekat maupun jarak jauh ya, insyaallah mudah-mudahan dipermudahkan. Apabila terus setialah bersama dengan kami. Hiburan lagu-lagu rock akan terus berkumandang sehingga ke jam 2 petang. Tapi selepas itu kita nak bacakan lagi kiriman salam sahabat kita. Antaranya kita ada terima kiriman salam daripada Mami Jun. Salam show hujung minggu lain Tau FM mantap lokasi di Batu 4 di rumah mertua lepak-lepak dulu. Ucapan buat keluarga tersayang. Pada jumpa berada rakan Ebi, rakan pendengar Tau FM, rakan-rakan Karti, Tawas Sri Balong, Pak Marini, Hasan, semoga saya selalu dipermudahkan urusan kita semua. Dan tak lupakan juga buat Tantari, Asnita, Sunarti, Elis dan semualah rakan-rakan yang di-tag di sana. Dan akhir sekali buat DJ selamat bertugas. Okay? Terima kasih. James Pengirang, selamat pagi DJ Kanyom. Selamat pagi juga. Selamat tengah hari James. Abang Timbul di Bandar Tawau. Salam hujung minggu, salam pagi. Semua rakan Tau FM, buat DJ selamat bertugas, terima kasih. Dan terakhir salam sahabat kita ada pula di Facebook Tawau FM. Terima kasih terus setia bersama dengan kami.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Bersama dengan Laf Handa terus lagu Ku Dalam Merindu sebentar lagi tepat pukul 1 tengah hari. Kita akan sama-sama ikuti berita utama 5 petang. Okey, dan selepas itu jangan lupa saya akan kembali surat soalan anda nanti di jam ketiga untuk hiburan segmen Shock Hujung Minggu.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Perhatian, pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1,000,000, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.
3: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Baguslah.

0: Rindu. Saya Joey BPR, dengarkan Janji Rock di Talk Wow FM.
1: Baik, Ansara, jangan lupa 1.30 minit 3 hari nanti kita akan sama-sama ikuti berita ringkas Sabah FM. Antarkan salam anda, insyaAllah kita akan bacakan sejurus selepas kita ikuti berita ringkas Sabah FM nanti.
2: Tak tertahan.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Penipuan e-dagang melibatkan transaksi komersial melalui internet bertujuan untuk mencuri data pelanggan seperti maklumat perbankan, kad debit atau kad kredit untuk mendapatkan keuntungan kewangan. Skema akan menggunakan pelbagai kaedah seperti menyamar sebagai penjual, menggunakan iklan barangan penjual lain, memasukkan butiran pembayaran dan banyak lagi. Amalan membeli belah dalam talian memberi peluang kepada skema untuk membina profil palsu di platform media sosial dan juga e-dagang. Maka, sentiasa semak ulasan pembeli, lakukan perbandingan harga hanya membuat pembelian di platform e-dagang yang sah serta membaca terma dan syarat pemulangan agar anda terlindung daripada menjadi mangsa penipuan e-dagang. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Pesanan ini dibawakan oleh Radio RTM.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Antaranya pasukan Croatia pernah pun mengalahkan pasukan Ghana. Colombia pula seri 0-0 menentang pasukan Portugal. Argentina mengalahkan pasukan Jordan 3-1. Catatan clean sheet. Pasukan Argentina menang semua perlawanan. Dan baru saja juga ustaz tadi berlangsung perlawanan antara Algeria dan juga Austria. Itu antara perlawanan yang berlangsung sebentar tadi lah. Ada pusingan 32 pasukan bagi pusingan kalah mati. Esok akan melibatkan pasukan Afrika Selatan menentang pasukan Kanada. Juga ada pasukan Brazil menentang pasukan Jepun. Hari ini merupakan perlawanan tumpuan. Selain daripada pasukan Jerman menentang Paraguay dan juga pasukan Netherlands ataupun Belanda menentang pasukan Maghribi. Itu empat perlawanan yang akan berlangsung esok bagi pusingan ke pusingan 32 pasukan ini. Siapa yang akan melaikkan diri ke peringkat suku akhir nanti? Kita sama-sama nantikan perlawanan esok. Itu cerita-cerita bola kita pada hari ini. Aiman di Taman Ria mengirimkan salam di WhatsApp Tower FM. Salam ditujukan untuk semua pendengar Tower FM, rakan-rakan TikTok, rakan FB, rakan PKBS, rakan Silat Kuntau dan semua yang kenal dengan ucapan salam tegari dan salam hujung minggu. Bahar Mada. Info cuaca Temanggung seperti biasa sekarang macam nasi sampur. Ada panas, ada mendung, ada bosi. Itulah lukisan alam apa kadang kita sebagai musafir lalu kena terima. Salam buat cinta Titina di rumah. Audio yang bertugas macam saya dan abang kami terkesan semangat. Tak lupa buat sahabat otai Sigalong 1. 80-an kamu masih bisa. Janji rock. Terima kasih Wahar. Juga kita ada Nisha di Sempurna. Salam show hujung minggu, salam janji rock untuk keluarga Nisha, rakan-rakan pendengar Tau FM. Harap semua sentiasa dalam lindungan Maha Esa. Amin amin rabbal alamin. Dan terus Tau FM mantap bar. Terima kasih Nisha, terima kasih Bahar, terima kasih Aiman. Itu sahabat-sahabat kita yang mengirimkan salam mereka ya. Di WhatsApp Tau FM, stesen pilihan anda. Masih lagi ya, bersama-sama menulis hiburan lagu-lagu rock. Ketika ini, insyaAllah kita akan sama-sama berhibur sekali lagi menerusi hiburan lagu kuasa 2, 1.45 minit tengah hari nanti.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Stesen pilihan anda.
1: Okay, seorang sampai di sini saja teman kita buat kali ini untuk siaran segmen show hujung minggu. Bagi memberi peluang untuk anda mendengarkan carta hits Star FM tepat pukul 2 petang sebentar saja lagi. Terima kasih banyak kepada sahabat yang sudi bersama-sama dengan saya sejak pukul 11 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Okey, ada jangan lupa saudara. Tepat pukul 3 petang kita ada berita Tawau FM dan insyaAllah umur panjang berusia kita akan bersua lagi esok berusia berasa berantak pagi dan saya kami berdiri buat seketika. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Malaysia Merani untuk anda semua dan kita bersua lagi.
2: Bunga raya merah bagi kebanyakan negara hanya merupakan spesies bunga biasa yang mengindahkan alam. Namun bagi kita, bunga raya merah sesuatu yang istimewa kerana ia adalah bunga kebangsaan negara kita Malaysia setelah pengisytiharannya pada 28 Julai 1960 oleh Perdana Menteri pertama Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Bunga raya merah dipilih sebagai bunga kebangsaan berdasarkan lima kelopaknya yang melambangkan lima prinsip rukun negara. Ia lambang perpaduan, warna dan bentuknya menarik dan mudah didapati, tidak digunakan oleh negara lain.

0: cuti sekolah ini, ibu bapa dinasihatkan agar dapat mengawasi keselamatan anak-anak ketika sedang bercuti dan beriadah di padang air bagi mengelakkan insiden lemas. Hikmat nasihat ini disampaikan melalui urus setia Majlis Keselamatan Aktiviti Air dan juga Radio RTM.
1: Awal FM, pilih

0: Ahad anda pasti akan jadi
1: luar biasa
0: dengan mendengarkan Carta 10 Hits Terbaik menerusi Carta Hits Power FM. Ya, 2:02 minit petang. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani, salam kemesraan, salam keceriaan, salam hujung minggu di mana jua anda layan terus Syahnya Hujung Minggu Top FM, sesen pilihan anda. Terima kasih masih lagi setia bersama-sama kami menerusi Syahnya Hujung Minggu and kembali semula menemani anda di hujung minggu ini seperti biasa setiap hari Ahad pukul 2 petang. Anda akan teman-temankan saya Elian Miza menemani anda menerusi Syahnya Hujung Minggu, Syahnya Hujung Minggu untuk kita bersama menerusi si Carta Hits di Tawau FM. Terima kasih yang terus setia bersama-sama kami dan layan terus Tawau FM sesi pilihan anda dan Carta Hits kembali lagi ke udara setiap hari Ahad pukul 2 petang selama sejam kita akan mendengarkan lagu-lagu hiburan hits menerusi Carta Hits Tawau FM. Diharapkan semuanya petang ini masih lagi bersemangat di mana juga anda layan Tawau FM yang berada di rumah santai-santai yang meluangkan masa di hujung minggu bersama dengan orang yang tersayang kan, dan juga untuk anda yang bekerja selamat bekerja untuk anda sambil layan Syahnya Hujung Minggu kita menerusi Carta Hits Tawau FM. Untuk minggu ini kita bersama lagi minggu yang ke-20 edisi Ahad 28 Jun 2026. Jadi sebelum kita pergi kepada kedudukan lagu-lagu hits minggu ini, pastinya ada lagu yang kekal kedudukannya, ada juga lagu yang naik, ada yang turun. Di penghujung nanti juga ada lagu tersingkir dan juga ada lagu pencalonan baru. Semuanya dalam Carta Hits Tawau FM. Tapi sebelum kita pergi kepada kedudukan lagu-lagu minggu ini, apa kata kita imbas dulu untuk imbasan kedudukan lagu-lagu hits minggu lepas. Minggu yang ke-19 menerusi imbasan Carta Hits Tawau FM.

0: ujung minggu ini. Yo, yo, yo, kenapa tidak berikan refreshing dan reward kepada diri anda? Mungkin berjalan-jalan di tepi pantai, minum bersama kawan-kawan, bermain permainan yang membina minda, atau show kanjil ujung minggu anda bersama lagu-lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
1: Carta 10 Hits Terbaik. Mati lagu-lagu hits dan popular dalam Carta Hits setiap Ahad 2 petang. Hot lagi hit di Tawau FM, pilihan anda.
2: Baik, itu dia tadi imbasan Carta Hits kita minggu lepas, minggu yang ke-19. Bagaimanakah pula kedudukan lagu-lagu hits untuk minggu ini? Okey, minggu ini kita bersama untuk minggu yang ke-20, edisi Ahad 28 Jun 2026. Okey, kita teruskan hiburan dengan lagu yang berada di tangga yang ke-10, 9 dan juga 8. Di tangga yang ke-10, minggu ini bersama dengan Yusri Abdul Halim dengan lagunya Jiwa Raga, satu minggu dalam Carta. Minggu lepas di tangga yang ke-10, minggu ini di tangga yang ke... minggu lepas di tangga yang ke-10 pula. Minggu lepas pencalonan baru, minggu ini pula di tangga yang ke-10. Okey, di tangga yang ke-9, Yoni Boy dan juga Kai Deva dengan lagunya Sendiri. Naik satu anak tangga, dua minggu dalam Carta. Minggu lepas di tangga yang ke-10, minggu ini di tangga yang ke-9. Dan di tangga yang ke-8, kita ada lagu daripada Marsha Milan, Tahta Cinta. 4 minggu dalam Carta, minggu lepas di tangga yang ke-7, minggu ini di tangga yang ke-8. Menerusi Carta Hits FM ya, di tangga yang ke-8, Marsha Milan, Tahta Cinta. Kita lain terus Carta Hits FM.

0: Jom dengar Carta Hits Kawau FM. Jom layan, layan.
1: Carta 10 Hits Terbaik. Nikmati lagu-lagu hits dan popular dalam Carta Hits setiap Ahad 2 petang. Hot lagi hit di Tower FM, pilihan anda.
2: Ya, masih lagi layan Carta Hits FM, sesen pilihan anda. Okey, lagu hiburan lagi seterusnya. Kita teruskan lagi dengan lagu yang berada di tangga yang ketujuh, enam dan juga lima. Di tangga yang ketujuh, kita ada lagu daripada kumpulan Alpha, Tiada Pengganti, lima minggu dalam carta. Minggu lepas di tangga yang kelapan, minggu ini di tangga yang ketujuh. Okey, dan di tangga yang keenam, Akim and the Magistrate dengan lagunya Juliet. Minggu lepas di tangga yang ketiga, minggu ini jauh juga jatuh. Satu, dua, tiga. Di tangga yang keenam minggu ini, 17 minggu dalam carta. Dan di tangga yang kelima, lagu daripada Andy Bernadi, Aku Nak Kawin. 6 minggu dalam carta. Minggu lepas di tangga yang keenam, minggu ini naik pula satu anak tangga. Baik, kita lain dulu tiga buah lagu ini menerusi carta Hits Tawar FM.
1: Hits 7.

0: 좀 등한 젤타 히츠 나와우 FM 좀 야얀 야얀
1: 히츠 리마

0: Carta 10 Hits Terbaik. Nikmati lagu-lagu hits dan popular dalam Carta Hits setiap Ahad 2 petang. Hot lagi hit di Tawa FM. Pilihan anda.
1: Baik, kita teruskan lagi Ibrahim menerusi carta hits kita Tawa FM, sesuai pilihan anda. Di tangga yang keempat seterusnya, lagu yang berada di tangga yang keempat, lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Adi Govinda dengan lagunya menamakan Mu Cinta. 23 minggu dalam carta, minggu lepas di tangga yang kelima, minggu ini jatuh di tangga yang keempat pula. Bukan jatuh, naik di tangga yang keempat ya. Jadi naik satu anak tangga di tangga yang keempat, dan di tangga yang ketiga pula pun naik satu anak tangga lagu ini. Tajul Hakim Rusli dan juga Afiq Syazwan dengan lagu yang bintang 21 minggu dalam carta. Okay, dan juga lagu tersingkir kita. Lagu ini dapat bertahan selama 2 minggu sahaja dalam carta hits. Lagu terbaru daripada Noh Saleh dengan lagunya Terbang. Lagu tersingkir minggu ini. Dan lagu pencalonan baru daripada Apex Tajuddin dengan lagunya Janji Kekasih. Untuk lagu pencalonan baru minggu ini. Baik, kita lain dulu. Datuk Seri Siti Nurhaliza dan juga Adi Govinda menamakan Mu Cinta di tangga yang keempat. Di tangga yang ketiga, Tajul Hakim Rusli dan Afiq Syazwan Bintang. Dan juga lagu pencalonan baru, Apex Tajuddin dengan lagunya Janji Kekasih. Terus layan Carta Hits Tau FM.
0: Hits 4.

0: Jom.
1: Kita layan terus. Chatta Hits.
0: Chatta Hits.
1: Tawo FM.

0: Hai, saya Rosham Noor. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa? Pilihan anda lah.
1: Jom. Kita layan terus. Carta Hits. Tawau FM. Pilihan anda.

0: Ahad, anda pasti akan jadi
1: luar biasa
0: dengan mendengarkan Carta 10 Hits Terbaik menerusi Carta Hits Tawau FM. Baiklah, nampaknya kita hampir tiba di penghujung Carta Hits kita. Tinggal 2 buah lagu lagi kita bersama untuk dalam Carta Hits kita minggu ini, minggu yang ke-20, edisi Ahad 28 Jun 2026. Jadi sebelum kita pergi kepada dua kedudukan lagu yang terakhir, kita imbas semulalah kedudukan lagu-lagu hits untuk minggu ini. Ada lagu di tangga ke-10 tadi, Yusri Abdul Halim dengan lagunya Jiwa Raga. Di tangga ke-9, Yoni Boy dan juga Kai Deva dengan lagunya Sendiri. Di tangga ke-8, Marsha Milan, Takhta Cinta. Di tangga ke-7, Alfa, Tiada Pun Ganti. Di tangga yang ke-6, Akim and the Magistrate Juliet. Di tangga yang ke-5, Andi Bernadette, Aku Nak Kahwin. Di tangga yang ke-4, Dato' Sri Siti Nurhaliza dan juga Adi Govinda, Menamakanmu Cinta. Di tangga yang ke-3, Tajul Hakim Rusli dan juga Afif Syazwan, lagunya Bintang. Dan lagu tersingkir minggu ini bersama dengan Nosale, Terbang. Dapat bertahan selama 2 minggu. Dan lagu pencalonan baru bersama dengan Apex Tajuddin, Janji Kekasih. Okey, dan dua lagu yang terakhir di tangga yang kedua, lagu daripada Awani Hasrita, lagunya Lembayung Tari, kekal kedudukannya sebagai naib juara di tangga yang kedua ya, 12 minggu dalam carta. Dan di tangga yang pertama, boleh agak sudah kan siapa? Adira, Sayang Orang Sama, 9 minggu dalam carta. Okey, itu merupakan lagu yang terakhir untuk Carta Hits kita, lagu naib juara dan juga juara. Naib juara lagu bersama dengan Wan Yasrita, Lembayung Tari. Dan juga juara minggu ini, Adira, Sayang Orang Sama. Kalian terus Carta Hits 2 FM.

Carta 10 Hits Terbaik. Nikmati lagu-lagu hits dan popular dalam Carta Hits setiap Ahad 2 petang. Hot lagi hit di Tawa FM. Pilihan anda.

Baiklah, nampaknya pertemuan kita menerusi carta hits pun sampai di sini saja untuk edisi hari ini, Ahad 28 Jun 2026, minggu yang ke-20 bagi tahun 2026. Dan juga 10 lagu telah pun kita dengarkan menerusi lagu-lagu hiburan carta hits. Terima kasih yang terus setia bersama-sama Anne dari 2 petang tadi sehinggalah di penghujung carta hits. Selepas ini kita ada lagu pula berita dari Tau FM. Dan juga ada Silang Budaya bersama dengan rakan yang setugas. Dan juga show-nya hujung minggu diteruskan sehinggalah 7 malam. Saya Anne, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. InsyaAllah kita jumpa lagi semuanya. Assalamualaikum. Selamat berhujung minggu semua. Jumpa lagi minggu depan menerusi carta Star FM di hari yang sama, waktu yang sama, semestinya pada pukul 2 petang setiap hari Ahad dalam carta hits Tau FM. Jumpa lagi semuanya. Assalamualaikum. Happy weekend. Jumpa lagi. Bye-bye. Turn it up. Let's go.

seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini.

0: Yeah.
1: Nantikan keriuhan dan kemeriahan
2: apabila penyampai-penyampai Tawau FM bergabung suara dengan penyampai stesen-stesen RTM yang lain
1: dengan perkongsian dan bual santai
2: bertemakan budaya dan tradisi
3: Silang Budaya
4: Radio RTM.
2: Stesen berkembar hari Sabtu
1: dan suara bertemu suara hari Ahad.
2: Semuanya bermula pukul 3 petang.
3: Riu suara dalam silang budaya. Satu suara, satu jiwa.
1: Anda sedang mendengarkan Silang Budaya
4: Radio RTM.
2: Silang Budaya Radio RTM di syoknya hujung minggu 3:19 petang waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani dan selamat berhujung minggu untuk anda semua rakan-rakan pendengar Tawau FM stesen pilihan. Ada yang masih lagi mendengarkan kami ketika ini menerusi 4 frekuensi utama, menerusi RTM Klik dan juga tentunya menerusi portal Radio RTM. Saya Muhammad Safwan Junit aka 1J mengambil alih tugas untuk bersama dengan anda menemani anda di 4 jam yang terakhir. Segmen yang ketiga syoknya hujung minggu 3 petang hingga 7 malam untuk hari ini 28 Jun 2026 bersamaan dengan 12 Muharram 1448 Hijriah. Terima kasih untuk rakan kita Kayum dan juga Anne yang telah pun bersama dengan anda untuk segmen kedua tadi menerusi segmen syoknya hujung minggu dan juga carta hits Tawau FM. Dan seperti biasa pukul 3 petang setiap hari Sabtu dan juga Ahad anda akan bersama dengan kami menerusi segmen Silang Budaya. Baiklah, untuk hari ini saya ingin kongsikan kepada anda berkenaan dengan satu lagi tarian. Okey, tarian dalam kalangan masyarakat Bajau Semporna. Kita tahu Regata Lepa. Okey, Regata Lepa ketika ini sudah pun berada di penghujung untuk hari ini kan, kalau tidak silap saya. Okey, Regata Lepa sudah sampai ke penghujungnya dan pastinya kemeriahan menerusi Regata Lepa sangat-sangat meriah. Kalau saya tengok perkongsian daripada rakan-rakan kita di Facebook kan, di TikTok, memang sangat-sangat meriah. Dan hari ini ada dua sudah aktiviti dianjurkan dan untuk itu saya ingin kongsikan kepada anda yang berkaitan juga dengan masyarakat Bajau, iaitu sebuah tarian yang dipanggil sebagai tarian Igal Lelang. Biasanya dalam persembahan dia akan digabungkan dengan tarian Limbayan dan berbeza sebenarnya Limbayan dan juga Lelang ini. Kita akan kongsikan di sini ya. Dan untuk makluman anda, Igal Lelang merupakan salah satu tarian tradisional etnik Bajau Laut di daerah Semporna, eksklusif untuk lelaki sahaja. Okay, itulah maksudnya. Limbayan dan juga Lelang adalah dua tarian Igal yang berbeza, yang mana Lelang ini untuk lelaki sahaja dan Limbayan ditarikan oleh penari wanita. Dan nama Lelang berasal daripada gabungan dua kata dasar, iaitu Lela yang bermaksud lelaki dan Leyang yang bermaksud terbang. Okey, jadi ini sebenarnya gabungan ayat yang perkataan yang merujuk kepada lelaki yang terbang, lelang. Okey, dan secara simbolik makna di sebalik lelaki yang terbang itu adalah menggambarkan gerakan menyerupai burung yang sedang terbang di udara. Okey, dan interpretasi simbolik ini berkait rapat dengan asal-usul perkataan Igal yang dipercayai berasal daripada perkataan bahasa Inggeris eagle, iaitu burung helang. Dan hubungan antara nama dan gerakan ini memperjelaskan bahawa tarian Igal Lelang ini mengambil inspirasi daripada burung helang yang terbang dengan mencerminkan elemen kebebasan, keagungan dan juga dominasi burung tersebut di langit. Dan tarian Igal Lelang ini berasal daripada ritual perubatan tradisional masyarakat Bajau Laut. Okey, dia berkait dengan perubatan yang dikenali sebagai ritual mengumbuk. Okey, ritual ini dipersembahkan dalam bentuk sajian untuk menyeru semangat roh nenek moyang yang dipercayai memiliki kemampuan untuk merawat penyakit-penyakit spiritual. Dalam konteks tradisi ini, hanya penari lelaki yang lazimnya mempersembahkan tarian tersebut, di mana gerakan khas yang dipersembahkan dikodkan sebagai Igal Lelang. Okey, dan secara tradisional fungsi Igal Lelang ini dalam ritual magombok macam yang saya katakan tadi, medium komunikasi antara manusia dan alam roh. Okey, zaman dulu dulu-dulu. Tapi seiring dengan perkembangan semasa, tarian ini tidak terhad untuk persembahan dalam upacara ritual sahaja. Sebaliknya, fungsi dan peranannya menjadi lebih luas, termasuklah sebagai sebahagian daripada persembahan kebudayaan, acara rasmi dan juga medium promosi warisan budaya masyarakat Bajau Laut. Untuk makluman anda juga, tarian ini seringkali dipersembahkan dalam festival budaya, pertandingan seni tari serta pameran seni tradisional, dan menjadikannya sebagai simbol identiti budaya yang lebih dikenali di peringkat tempatan dan juga antarabangsa. Selain itu, igal lelang juga digunakan sebagai alat pendidikan untuk memperkenalkan nilai-nilai tradisi, estetika seni dan kepercayaan masyarakat Bajau Laut kepada generasi muda dan juga masyarakat luar. Peranannya yang berkembang kini bukan sahaja memastikan kelangsungan tarian tersebut, tetapi juga memperkukuh kepentingannya dalam konteks budaya kontemporari. Selepas ini kita akan kongsikan berkenaan dengan busana dan juga aksesori yang dipakai untuk igal lelang ini. Ayo kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu daripada Pian Arong.

0: Silang.
1: Silang Budaya.
2: Radio RTM.
3: Budaya menyatukan kita.
4: Satu suara,
5: satu jiwa.
6: Radio RTM.

Ya, Silang Budaya Radio RTM 3.28 minit petang sudah ketika ini. Baik, kepada anda yang baru saja bersama dengan kami, selamat mendengarkan Silang Budaya show-nya hujung minggu untuk edisi hari ini 28 Jun 2026 dan saya berkongsikan kepada anda berkenaan dengan satu lagi tarian masyarakat Bajo Sempurna iaitu tarian Igal Lelang. Okey. Dan tadi kita sudah pun kongsikan pengenalan sejarah dan juga fungsi serta peranan tarian ini. Dan kini saya ingin kongsikan kepada anda pula berkenaan dengan busana tradisional untuk tarian ini ya, ataupun aksesori-aksesori yang dipakai oleh penari tarian ini. Baik, untuk busana tradisional, tarian ini dikenali sebagai baju tangguh ataupun juga disebut sebagai baju leyang. Okey, baju lelaki lah maksudnya ya. Reka bentuk baju ini mempunyai potongan leher cekak musang dan berbelah. Okay. Ada belahan di bahagian tengah bajunya yang memperlihatkan baju lapisan dalam penari lelaki. Baju ini biasanya dipadankan dengan salah satu daripada tiga jenis seluar panjang, iaitu sawal tanjak, sawal pajimpang dan sawal kantiu. Okey, sawal tanjak ini sebenarnya seluar berpotongan slim cut yang panjangnya hanya hingga ke paras pertengahan betis. Okey, dia macam daripada lutut ke kaki tu dia setengah daripada itu. Okey, seluarnya ini untuk memberikan penampilan yang kemas serta menonjolkan pergerakan kaki. Kalau sawal pajimpang pula, seluar jenis straight bottom yang panjangnya mencecah paras buku lali, bertujuan untuk memperlihatkan ataupun memberikan keseimbangan antara flexibility dan juga estetika tradisional. Untuk sawal kantiu pula, ia seluar panjang dengan potongan longgar pada bahagian bawah yang menyerupai bentuk skirt. Okey, untuk menambah elemen dramatik pada gerakan tarian, terutamanya semasa lompatan ataupun langkah besar. Dan penampilan ini diserikan dengan hiasan kain penutup pinggang yang disebut kandit. Sebagai aksesori untuk lelaki, busana tradisional ini hanya menggunakan tanjak sebagai hiasan kepala yang terbahagi kepada dua jenis berdasarkan bahan dan gaya ikatan. Jika tanjak diperbuat daripada material kain keras dengan ikatan di bahagian belakang kepala, ia dikenali sebagai tanjak. Tetapi kalau tanjak itu diperbuat daripada material kain lembut dan ikatan pada bahagian dahi, ia disebut sebagai porong. Okay, itu perbezaannya tanjak dan juga porong ya. Kita terus kepada penggunaan peralatan ataupun bahan bagi Igal Lelang ini. Igal Lelang ini mempunyai lagu khusus, okay, spesifik, okay, lagu yang eksklusif untuk dia sejak dikenali sebagai Titik Lelang. Okey, ia dimainkan menggunakan ensemble alat muzik tradisional yang dikenali sebagai tagungo, dan ensemble ini terdiri daripada gabungan alat muzik seperti agung iaitu gong, kulintangan dan juga tambul iaitu gendang. Setiap pemuzik ini mempunyai nama-nama khas mengikut jenis alat muzik yang dimainkan seperti panggagung ataupun tukang agung untuk pemain gong. Okey, untuk tukang gendang pula dipanggil sebagai panambul, dan juga pangongkak kulintangan ini adalah pemain alat kulintangan. Okey, itu dikongsikan kepada anda sudah berkenaan dengan busana aksesori serta peralatan dan bahan untuk tarian Igal Lelang ini. Nanti kita akan kongsikan lagi berkenaan dengan cara ataupun gerakan asas Igal Lelang ini, dan waktu sekarang sudah pun 3.31 minit petang. Baik, sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar nanti untuk zon 3 Tawau Timur adalah pada pukul 3.38 minit petang, dan untuk zon 4 Tawau Barat waktu solat fardu asar adalah pukul 3.41 minit petang. Kita akan memberikan laluan kepada waktu solat fardu asar nanti, dan insyaAllah kita akan kembali selepas azan asar nanti. Jangan ke mana-mana dan kita akan teruskan lagi menerusi Silang Budaya Radio RTM. Ribu dahulu dengan Dambian sama-sama daripada Dian Bisa, Rush, Syira dan juga Khamis.

0: Bidang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar dan masuknya waktu solat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 6.25 minit petang.
3: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Najih Al-Irbah Ibnu Syariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menasihati kami suatu nasihat yang menggetarkan hati dan mencucurkan air mata. Kami berkata, "Ya Rasulullah, ia seolah-olah nasihat orang yang mau mengucapkan selamat tinggal, maka berikanlah kami wasiat." Baginda bersabda, "Aku mewasiatkan kamu supaya bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, supaya mendengar dan taat sekalipun kamu diperintah oleh seorang hamba. Sesungguhnya barang siapa di kalangan kamu yang masih hidup nanti, niscaya dia akan melihat banyak perselisihan. Maka hendaklah kamu mengikuti sunnahku dan sunnah Khulafa Ar-Rasyidin yang mendapat hidayah. Gigitlah ia dengan kuat, iaitu berpegang teguhlah kamu dengan sunnah-sunnah tersebut, dan berwaspadalah kamu daripada melakukan perkara-perkara yang diada-adakan. Kerana setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap kesesatan itu dalam neraka. Pengajaran hadis. Ucapan nasihat dan peringatan adalah penting dalam kehidupan umat Islam. Pengajaran dan peringatan hendaklah disampaikan secara bersungguh-sungguh dan berkesan agar ia memberikan kesan positif kepada para pendengar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat dalam hadis ini beberapa perkara penting, antaranya supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh dan taat kepada pemerintah biarpun dia adalah orang yang berasal dari keturunan bawahan atau hamba abdi, kerana yang penting apa yang diperintahkan, bukan orang yang memerintah. Masalah melantik hamba abdi menjadi ketua masih diperselisihkan oleh para ulama, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut hal ini bagi menunjukkan pentingnya tuntutan patuh dan taat bagi seorang mukmin terhadap ketuanya sebagaimana perintahnya tidak bertentangan dengan syara. Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
4: Tawau FM, pilihan anda.

34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Anda sedang mendengarkan Silang Budaya
1: Radio RTM.
2: Silang Budaya Radio RTM kembali bersama dengan Wan J. Waktu sekarang sudah pun 3.52 minit petang. Okey, masih lagi sedikit masa lagi kita bersama menerusi Silang Budaya ini. Perkongsian berkenaan dengan Igal Lelang. Okey, kita ingin berkongsikan kepada anda pula berkenaan dengan gerakan asas tarian ini ya. Terdapat dua gerakan asas tangan untuk tarian Igal Lelang ini, iaitu angan leburan tangan. Okey, satu tangan sedikit bengkok ke badan, yang tangan lain diluruskan ke sisi, dan pergerakan tangan ini membuat putaran bulat dalam atau luar, dan tapak tangan ditegakkan dan tidak melenting seperti tarian igal-igal ya. Kemudian ada holy gaun tangan, iaitu pergerakan saling berlawanan antara tapak tangan seperti menolak beban menggunakan tapak tangan sambil menggerakkan jari-jari. Okey, kemudian angan lelang tangan, iaitu tangan diluruskan keluar melambangkan melambai perlahan dari kedudukan rendah ke tinggi sisi dengan jari-jari yang ditegakkan dan diberi penekanan apabila mencapai kedudukan tinggi. Pergerakan ini sering digabungkan dengan pergerakan kaki pada awal mula persembahan. Itu untuk pergerakan tangan, okay? Dan untuk pergerakan bahu pula dikenali sebagai angijut baha ataupun yang memainkan peranan penting untuk menambahkan keindahan visual tarian, okay? Kalau anda tengok tariannya tu, bahu dia pun akan digerakkan atas ke bawah secara bertentangan selari dengan rentak muzik. Dan lazimnya gerakan ini tidak terlalu dominan berbanding tarian igal-igal, memadai dengan menggerakkan bahu dengan frekuensi yang tidak terlalu dinamik tetapi ada pergerakan bahu. Dan dari bahu kita beralih ke kaki pula, ada dua motif, iaitu pengingsil pagingsil tapik ataupun naik, iaitu pergerakan menggeserkan kaki menggunakan tumit dan bawah tapak hadapan kaki dengan cara diangkat tidak terlalu tinggi agar memudahkan ensotan ataupun gerakan geseran dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Dan yang terakhir adalah angengkek. Okay. Kaki dibengkokkan untuk menyokong badan dan satu kaki lain menyentuh lantai dengan hujung jari atau bola kaki berhampiran dengan kaki sokongan. Okay. Pergerakan ini serbaguna membolehkan penari bergerak ke depan, belakang ataupun ke sisi. Okey, selesai sudah perkongsian untuk Silang Budaya hari ini berkenaan dengan tarian Igal Lelang yang dikhaskan untuk lelaki. Lelang yang terdiri daripada gabungan kata dasar lela, lelaki, dan juga leyang, terbang. Okey, dan diharapkan perkongsian ini bermanfaat untuk anda menerusi segmen Silang Budaya. Dan insyaAllah kita akan bertemu lagi pada hari dan waktu yang sama minggu hadapan. Apa pula perkongsian minggu hadapan? Adakah kuis lagi ataupun perkongsian budaya lagi? Nantikan setiap hari Ahad pukul 3 petang. Dan kita akan kembali bersama di jam yang kedua untuk segmen yang ketiga, syoknya hujung minggu edisi hari ini. Dan kita berhibur lagi sebagai penutup lagu Den Bisa Igal Adat Bangsata yang menutup Silang Budaya hari ini. Kembali di jam yang seterusnya.

0: Silang.
1: Silang Budaya.
2: Radio
3: RTM. Budaya menyatukan kita.
2: Satu suara,
4: satu jiwa.
5: Radio RTM.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the
2: music. 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
3: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
2: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Syoknya hujung minggu.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Lagu bola.

Ya, itu tadi lagu-lagu Kuasa 2 bersama-sama dengan Suni Shideh ataupun Girls' Generation, antara kumpulan K-pop yang popular sekitar 2008-2009 sehingga 2015 macam tu ya. Sebelum mereka disband, okay, dengan lagu-lagu mereka The Boys dan juga I Got A Boy, pastinya menggawit memori bagi mereka yang sangat-sangat meminati K-pop ketika itu ya. Baiklah, waktu sekarang sudah pun 4.25 minit petang. Seketika nanti 4.30 minit petang kita akan mendengarkan berita dari Sabah FM. InsyaAllah selepas itu kembali dalam setengah jam yang seterusnya untuk jam yang kedua ini, segmen ketiga shotnya hujung minggu, okay. Kukiran Mas Doh dengan lagu mereka Dinda menghiburkan anda, shownya hujung minggu.

0: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Pemeliharaan budaya biodiversity pacu pembangunan pelancongan. Pengurusan cekap dan sistematik, tabung haji terima pengiktirafan antarabangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zuzela Alex Ella Mohamed dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Warisan budaya dan alam sekitar perlu dipelihara bagi memastikan identiti masyarakat, kelestarian, biodiversiti serta pembangunan sektor pelancongan Sabah terus kekal mampan. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar, Datuk Jaffrey Arifin berkata, ini dibuktikan dengan penganjuran Regatta Lepas Sempurna yang berkembang sebagai produk pelancongan bertaraf antarabangsa tanpa mengorbankan nilai keaslian dan identitinya. Kementeriannya akan terus komited memperkasa pelancongan berasaskan komuniti, pemeliharaan, warisan budaya dan pemeliharaan alam sekitar.
1: Usaha memelihara warisan budaya tidak akan berjaya sekiranya kita mengabaikan pemeliharaan alam sekitar. Laut yang bersih, ekosistem marin yang sehat, terumbu karang yang terpelihara, serta biodiversity yang kaya merupakan sebahagian daripada warisan yang wajib kita pertahankan secara bersama.
0: Datuk Jaffrey berucap pada Majlis Penangguhan Regatta Lepas Sempurna ke-31 di Padang Bandaran Sempurna. Regatta Lepas tahun ini membawa tuah kepada Adnan Sari Gandawani apabila muncul johan pertandingan lepas tradisi menerusi penyertaan lepas asli Kampung Sulabayan. Regatta Lepas Sempurna terus menjadi platform penting memperkenalkan budaya dan warisan Sabah ke peringkat antarabangsa sekaligus mengukuhkan industri pelancongan negeri. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, acara yang memasuki edisi ke-31 itu membuktikan budaya tempatan mampu menjadi produk pelancongan berimpak tinggi, juga pemacu penting dalam usaha kerajaan negeri mencapai kehadiran 4 juta pelancong tahun ini sebagai persediaan menjelang Tahun Melawat Sabah 2027.
2: Regatta Lepas di Sempurna ini adalah merupakan salah satu produk pelancongan yang akan dapat memperkenalkan lagi budaya di Sabah ini kepada masyarakat di dunia. Saya juga berharap agar masyarakat yang ada di sini tidak melupakan asal-usul mereka, budaya mereka, kerana inilah yang menjadi tarikan kepada keunikan dan kehebatan Sabah di mata dunia.
0: Datuk Nizam turut mengingatkan masyarakat terus memelihara warisan budaya serta memanfaatkan ekonomi kreatif bagi menjana pendapatan. Dalam pada itu, beliau memberi jaminan kawasan pantai timur Sabah kekal selamat untuk dikunjungi hasil kawalan rapi dan berterusan pihak Eskom. Pengurusan jemaah haji yang cekap dan sistematik menjadikan lembaga tabung haji terus mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa sekaligus membuktikan keupayaan tabung haji mengurus kebajikan dan perjalanan ibadah jemaah Malaysia mengikut segala peraturan ditetapkan Kerajaan Arab Saudi. Adun APAS Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kepulangan jemaah haji dalam keadaan sehat dan ceria mencerminkan keberkesanan pengurusan yang dilaksanakan tabung haji.
2: Dan saya yakin ini adalah kerana pengurusan haji yang dilaksanakan oleh Tabung Haji Malaysia sudah pasti akan menambah keceriaan dan semangat untuk jemaah kita melaksanakan ibadah haji dengan lebih teratur dan lebih selesa.
0: Datuk Nizam ditemui ketika menyambut kepulangan 120 jemaah haji Tawau di Balai Ketibaan Lapangan Terbang Tawau. 142 lagi jemaah haji dari Tawau dan Sempurna dijangka tiba di Lapangan Terbang Tawau pada esok dan Isnin ini melalui 3 jadual penerbangan berasingan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya, Maritim Malaysia Zon Sandakan merampas 1,700 paket minyak masak bersubsidi dipercayai cuba diseludup dalam satu operasi di perairan Sandakan awal pagi Sabtu. Pengarahnya Kapten Maritim Muhammad Suhairi Hussein berkata, rampasan dibuat kira-kira pukul 3 pagi di kawasan jeti nelayan Kampung Combo. Hasil maklumat orang awam mengenai sebuah perahu dalam keadaan mencurigakan. Bagaimanapun menyedari kehadiran pihak berkuasa yang sedang melaksana op sejahtera, op cegah pati dan op tiris 4.0, suspek bertindak terjun daripada perahu dan melarikan diri ke kawasan bakau berhampiran. Pemeriksaan lanjut ke atas perahu menemukan 100 bungkusan plastik hitam berisi paket minyak masak bersubsidi dengan sebahagiannya ditemui terapung di laut, dipercayai dibuang oleh suspek. Nilai keseluruhan rampasan termasuk bot dianggarkan sekitar RM14,250. Kes disiasat bawah Akta Kawalan Bekalan 1961. Carnival Co-Curriculum Universiti Malaysia Sabah KAKUM terus menjadi platform penting dalam memperkasa pembangunan mahasiswa secara holistik. Menerusi penglibatan aktif dalam pelbagai aktiviti yang membentuk kepimpinan, kreativiti dan kemahiran insaniah. Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor berkata, Carnival bertemakan Warna-Warni Borneo itu merupakan penghargaan kepada mahasiswa yang mengikuti kursus co-curriculum berkredit selain medan menyelahkan bakat serta potensi. Carnival selaras dengan aspirasi UMS sebagai the brain of Borneo dalam melahirkan graduan berdaya saing, kaya dengan nilai budaya, kreatif dan sedia mendepani cabaran dunia kerjaya.
4: Program co-curriculum ini memberi impak yang sangat besar kepada kemenjadian pelajar daripada program yang mereka ikuti ini. Banyak telah bakat-bakat mereka telah dapat diserlahkan, ya, dengan pengisian-pengisian yang bersifat leadership, keusahawanan, keterampilan diri.
0: Datuk Dr. Kasim ditemui pada majlis penutupan karnival berkenaan di UMS Kota Kinabalu. Parti Bersatu Sabah PBS akan terus memperkukuh jentera parti di semua peringkat bagi memastikan parti kekal relevan dan bersedia menghadapi sebarang cabaran politik pada masa hadapan. Naib Presiden PBS Datuk Hendrus Anding menyatakan perkara itu selepas merasmikan mesyuarat agung tahunan PBS 5 bahagian zon pendalaman bawah kali ke-41 di Beaufort. Mesyuarat yang mendapat sambutan menggalakkan daripada perwakilan, pemerhati serta penyokong parti mencerminkan semangat perjuangan tinggi dalam kalangan ahli. Sempena mesyuarat itu, 391 ahli baharu menyertai parti berkenaan.
5: Dan ini merupakan satu signal bahawa kepimpinan PBS di kawasan ini semakin diterima ramai dan mudah-mudahan ini menjadi satu landasan kita untuk memperkukuhkan kerajaan yang ada sekarang ini, yaitu kerajaan CRS.
0: Datuk Hendrus Anding. Dalam pada itu, Naib Presiden PBS Datuk Ruslan Muharram yang juga ketua bahagian PBS N34 Lumadan memberitahu proses pemilihan kepimpinan PBS N34 Lumadan menyaksikan ramai muka baharu bagi menerajui bahagian sayap pemuda dan wanita sekaligus memberi ruang kepada lebih ramai pemimpin muda tampil sebagai pelapis kepimpinan.
6: InsyaAllah kalau boleh kita angkat-angkat di peringkat negeri. Jadi inilah delegasi yang telah kita bina dalam menerujui pimpinan di Ramadan ini, dan saya yakin dengan pembaharuan pimpinan di peringkat wanita, pemuda dan bahagian ini akan mengukuhkan kekuatan PBS itu sendiri di Ramadan.
0: Datuk Ruslan Muharram. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Pemeliharaan budaya biodiversiti pacu pembangunan pelancongan. Pengurusan cekap dan sistematik tabung haji terima pengiktirafan antarabangsa. Sekian berita tadi disunting Jenderal Rahmahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum. Awal FM.

0: pilihan Anda.
1: Tawau.
2: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Seronoknya hujung minggu. Tawa FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 4.50 minit petang. Anda masih berteman Ken Wanji di sini. Jam yang kedua, segmen ketiga Seronoknya hujung minggu. Hari ini 28 Jun 2026. Okey, tadi kita sudah kongsikan kepada anda antara kumpulan-kumpulan ya, daripada setiap pasukan-pasukan daripada setiap kumpulan A sampai L yang telah pun berjaya mengekalkan kedudukan untuk ke pusingan 32, iaitu pusingan kalah mati untuk juara dan juga naib juara. Dan setelah minggu ini berlalu, selesai sudah dengan peringkat kumpulan Piala Dunia FIFA 2026, ini adalah senarai pasukan ketiga terbaik yang layak untuk memenuhi 8 tempat kosong di peringkat 32. Ini antaranya pasukan-pasukannya adalah dari Ecuador, kemudian Bosnia-Herzegovina, Sweden, Senegal, Algeria, Republik Demokratik Kongo, Ghana dan juga Paraguay. Itu adalah 8 pasukan daripada kumpulan-kumpulan tertentu yang telah pun berjaya melayakkan diri ke pusingan kalah mati peringkat 32. Dan selebihnya iaitu Korea Selatan, Iran, Uruguay, Scotland, Turki, Arab Saudi, New Zealand, Tunisia, Curacao, Jordan, Uzbekistan, Panama, Haiti, Iraq, Qatar dan juga Republik Czech telah pun tersingkir ya setelah beberapa minggu perlawanan Piala Dunia ini berlangsung. Dan nanti kita akan kongsikan jugalah, bukanlah nanti, sekarang rasanya ini adalah antara perlawanan-perlawanan besar yang dinanti-nantikan oleh peminat bola sepak dunia ya, yang disenaraikan oleh sebuah laman sesawang bola sepak ini. Ini adalah dinilai berdasarkan prestasi semasa, ranking kumpulan dan juga reputasi pasukan. Okey, antaranya Belanda menentang Maghribi. Okey. Dan kemudian kita ada Brazil yang akan bertemu Jepun nanti pada 30 Jun. Belanda jumpa Maghribi tadi pada... Okey, kita nantikan, kita tengok dulu. Belanda akan jumpa Maghribi pada 30 Jun juga. Kemudian Perancis menentang Sweden akan berlangsung perlawanannya pada 1 Julai. Portugal bertemu dengan Croatia. Portugal bertemu dengan Croatia pada 3 Julai nanti. Spanyol akan bersaing dengan Australia pada... Spanyol akan berjumpa dengan Australia pada 3 Julai juga. Dan juga Argentina menentang Cape Verde. Argentina menentang Cape Verde, perlawanannya dijangka akan berlangsung pada 4 Julai 2026. Dan untuk perlawanan yang pertama esok, bermula esok, adalah pembuka tirainya adalah South Africa akan bertemu dengan Kanada untuk mencari siapakah yang bakal bersaing dengan pasukan yang akan menang nanti antara pertemuan antara Belanda dan juga Morocco untuk pergi ke peringkat 16 kalah mati juga ya. Dan berdasarkan analisis kebanyakan laman sesawang juga, Argentina, Perancis, Brazil dan England serta Sepanyol dilihat sebagai calon paling kukuh untuk mara jauh. Ini dinilai berdasarkan prestasi konsisten, pertahanan yang mantap, jaringan gol yang tinggi serta kualiti pemain dalam kesebelasan utama. Ya, namun demikian, format baru 48 pasukan menjadikan pusingan 32 lebih sukar diramal kerana beberapa pasukan, okay, antaranya Maghribi, Jepun, Senegal, Cape Verde dan juga Republik Kongo telah membuktikan mereka mampu cipta kejutan di pentas dunia. Bagaimana keadaannya nanti untuk ke peringkat 16, kita nantikan adakah pasukan-pasukan besar ini dapat mengekalkan prestasi mereka untuk layak ke peringkat ke 16 ataupun pasukan-pasukan yang orang kata underestimate ni, okay, underrated ini akan marah ke peringkat 16. Kita nantikan perlawanan-perlawanan yang anda boleh saksikan menerusi Sukan Plus RTM ataupun di TV OK ataupun anda boleh stream di RTM Click. Bila 5 petang nanti kita akan ke Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media untuk mendengarkan utama 5 petang. Dan selepas tu di jam yang ketiga, segmen ketiga Seronoknya hujung minggu ini, kita akan berkaraoke bersama menerusi Karok Yuk dan juga hiburan lagu-lagu retro akan berkumandang menemani anda. Ini di Alif Aziz, Sayang-sayang.

0: di Brazil. Algeria akan menentang Switzerland pada pusingan seterusnya dan Austria yang menampakkan saingan sebagai naib juara kumpulan bakal berdepan juara Eropah, Spanyol.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan luar negara. Bahrain mengutuk sekeras-kerasnya serangan terbaru Iran ke atas wilayahnya. Ini selepas negara itu sekali lagi menjadi sasaran peluru berpandu balistik dan drone Tehran. Kementerian Luar Bahrain menegaskan serangan itu membuktikan tindakan Iran bukan insiden terpencil, sebaliknya disengajakan bagi mencabar kedaulatan dan keselamatan penduduk Bahrain. Gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 menggegarkan wilayah timur laut Jepun. Menurut agensi meteorologi JMA, siri gegaran kuat terbaru itu tidak menyebabkan ancaman tsunami namun boleh mencetuskan risiko tanah runtuh. Menurut JMA, pusat gempa bumi dikesan di luar pesisir pantai wilayah Iwate. Gegaran turut dirasai di wilayah Aomori dan kawasan sekitar. Ini pula susulan insiden gempa bumi kuat di Venezuela. Seorang bayi dan ibunya berjaya diselamatkan selepas 4 hari terperangkap di bawah runtuhan. Kedua-dua mangsa dikeluarkan pasukan pencari dan penyelamat Amerika Syarikat bersama anggota bomba tempatan. Dalam perkembangan berkaitan, pasukan penyelamat dari luar negara mula tiba secara berperingkat bagi membantu mengesan mangsa yang terselamat, khususnya di kawasan pesisir pantai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Projek perumahan mampu milik di tanah prasarana dipercepat. Kempen PRN Johor lapor segera jika terdapat kandungan langgar undang-undang. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ujungnya ujung minggu.
1: Tak tahu. Tanyalah Mr. B. Tak tahu. Tanyalah Mr. B.
2: Man.
3: Ui.
2: Aku marah pasal kata hati kau tau.
3: Kau marah, Zah?
2: Ya.
3: Macam tak pernah aku nampak kau marah, Zah.
2: Itulah kan. Sebab itulah. Sebab aku cuba tenangkan diri jugalah kan.
3: Yeah.
2: Walaupun dalam keadaan marah kan. Tapi itulah kan. Dia ni buat kesalahan yang berulang kali bah kan.
3: Oh. Jadi, kesalahan yang samalah.
2: Ya.
3: Bebalah.
2: Awal-awal ni kita cuba bertahan jugalah. Tapi... macam tak boleh sudah, Man.
3: Macam perlu pula dimarah,
2: ya,
3: kan?
2: Ya, betul. Sebab dia buat ini bah, salah tu kan.
3: Aku rasa kau perlu bersuara ni, Zah.
2: Ya, jadi kan marah lah kan?
3: Marah lah kau.
2: Tapi boleh kan?
3: Ya, macam mana tu, Mr. B?
2: Boleh kan kita marah ni, Mr. B? Sebab saya ni jarang marah sebenarnya.
4: Masya Allah. Biasa orang jarang marah tu. Bila sekali dia marah.
2: Aku jaga.
3: Hati-hati, awas bilangnya.
4: Macam Naruto kan? Sekali dia keluar dia punya. Jadi boleh atau tidak marah? Marah ni manusiawi lah. Dia sifat yang memang ada dalam diri kita.
3: Betul.
4: Kan? Cuma ulama mengingatkan kita, kadang-kadang kita marah tu bukan atas perlakuan orang itu. Kadang-kadang kadang-kadang kita marah tu sebab dia, bukan sebab perlakuannya. Macam contoh kan, macam tadi Azhar bagi tahu, contohlah ada jiran yang memecahkan gelas kah, contohnya
2: masuk ke rumah.
4: Kalau yang memecahkan gelas itu contohlah orang yang kita hormat, kadang-kadang kita nak marah.
3: Betul.
4: Kan, tapi betul. So kadang-kadang marah kita tu ditujukan bukan pada perlakuannya, tapi kadang-kadang pada orangnya. Mungkin ada sebab dendam-dendam yang sebelumnya membuatkan kita marah atas perlakuan itu. So kata ulama, sebelum kita marah tu, kita kena betulkan niat marah kita tu bukan kepada dia, tapi untuk menegur perbuatannya itu.
3: Betul.
4: Nah, maksudnya marah kita tu bertujuan yang baik, bukan semata-mata untuk merendahkan ataupun untuk menunjukkan dia punya kesalahannya, tetapi untuk takdib, untuk sebagai memberi adab, menegur. Macam contoh kita marah dengan anak-anak kita kan, bukan sebab emosi kita, tapi niat kita tu adalah untuk mendidik, untuk
2: mengajar,
4: memperbetulkan. Walaupun Nabi telah pesan dengan kita lah, taghdab, janganlah kamu marah, walakal jannah. Bila kamu dapat menguasai marah kamu, maka bagimu tu syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang kita ni memang ada ketikanya emosi kita tu tidak dapat dikawal. So Nabi mengajarkan kita ada beberapa tips-tips untuk kita mengawal kemarahan yang mungkin kita boleh kongsilah pada slot yang seterusnya. Kan terlalu panjang kan?
3: Iya. Macam aku menunggu juga apa tips-tips dia.
2: Okay,
3: tips-tips.
2: Next.
1: Tanyalah Mr. B.
5: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya, Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu. Tanyalah Mr. B. Tak tahu. Tanyalah Mr. B.
3: Tawau.
6: Untuk terusya di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
7: Retro.

0: Ya, sebuah lagu yang pastinya menggambarkan kesunyian seseorang yang masih lagi setia menanti walaupun mengambil masa dan diibaratkan sebagai sebuah tanjung yang sepi. Sebuah lagu yang indah, lagu retro yang cukup-cukup indah ciptaan Dato' Ramli Sarip yang didendangkan secara duet oleh Dato' Khadijah Ibrahim dan juga Rosiah Cik menjadi pembuka tirai untuk Zon Retro Kita edisi 28 Jun 2026 bersamaan dengan 12 Muharram 1447 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam Malaysia Madani. Selamat berhujung minggu rakan-rakan pendengar Tawau FM yang masih sedia mendengarkan kami ketika ini. Walau di mana jua anda berada yang masih minum petang, selamat minum petang. Yang bekerja di hujung minggu, selamat bekerja untuk anda. Yang menjalankan perniagaan, selamat menjalankan perniagaan. Mudah-mudahan laris manis semuanya untuk anda. Yang tengah memandu jauh ataupun dekat, pemanduan anda diharapkan dapat dijalankan dengan berhati-hati dan berwaspada dengan keadaan sekeliling ya. Walaupun dalam keadaan kenderaan kurang ataupun kenderaan banyak, sentiasa memandu dengan penuh berhemat. Dan kita sudah masuk ke dalam jam yang ketiga, segmen ketiga syoknya hujung minggu edisi hari ini. Dan seperti biasa, Zon Retro, lagu-lagu retro akan berkumandang menemani anda selama 2 jam yang terakhir ini. Dan juga saya ingin maklumkan kepada anda, kita sedang bersiaran langsung di TikTok Tawau FM. Ada rakan-rakan kita Mok296, Mina, Artsy Arita, assalamualaikum katanya, DY Hadi, ada juga Cik Erda Ahmad, Yanti Masidi, Tom Angel Reaper, siapa lagi tadi ya, Suriati katanya orang Indra Sabah tapi merantau di Kuala Lumpur, rindu dengan Tawau katanya. Okey, diharapkan Tawau FM boleh menjadi pengubat kerinduan anda. Choks ada juga. Kemudian kita ada Wilda M. Hams. Ramai lagi lah. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang berada di TikTok Tawau FM. Nur katanya, assalamualaikum DJ, salam dari Kampung Rago. Dan kita juga ingin memeriahkan petang hujung minggu ini. Seperti biasa, kita buka ruangan untuk karaoke.
1: Suka menyanyi? Pandai menyanyi? Jom bersama kami menerusi karaoke di Tawau FM setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang. Telefon kami di talian 089-77-8243.
2: Alah, nyanyi lagu santai-santai je di hujung minggu. Ucapan pun boleh, bah.
1: Jadi, karaoke yuk. Karaoke yuk. Setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang.
2: Karaoke yuk di Tawau FM, pilihan anda. Biar sumbang, yang penting menyumbang lagu. Karaoke yuk di Tawau FM.
0: Karaoke di Tawau FM, stesen pilihan anda. Okey, kepada anda yang ingin berkaraoke, rakan-rakan kita yang biasa bersama dengan kita di ruang udara Tawau FM pun boleh juga hubungi 089-77-8243 untuk anda menyanyikan lagu-lagu pelbagai. Okey, tidak kisah lagu lama atau lagu baru, tapi kalau lagu retro lagi mantwaps gitu kan. Okey, untuk berkaraoke ataupun kalau bukan berkaraoke, silakan beri ucapan pun boleh. Baik, kita akan terima pemanggil yang pertama di talian. Hello, selamat petang.
3: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kejap, saya lupa. Saya cuba mengingat nama Silan kah ya? Betulkah?
3: Sofian.
0: Sofian. Ya, ya, ya. Saya ingat Anan di ujung tu. Sofian, jangan marah ya Sofian ya.
3: Oh, tak apa-apa. Biasa, kita dia biasa.
0: Apa khabar Sofian?
3: Alhamdulillah, syukur alhamdulillah.
0: Tengah buat apa ni? Bekerja kah ataupun di rumah sejak ni?
3: Bekerja, saya petang gini.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan orang kata tetap lancar lah kerja-kerjanya ya.
3: InsyaAllah, sama-sama kita.
0: Okey, Sofian, untuk petang ni mau nyanyi lagu apa pula?
3: Mau cuba lagu Ratu ke, Awi.
0: Okey, silakan.
3: Mula-mula tidak lupa lirik.
0: Boleh, boleh, boleh, silakan.

0: Woi, mantap Sofian.
1: Mudah-mudahan tidak lupa lirik.
0: Betul. Tapi mau sambung lagi? Mau sambung lagi?
1: Oh, tidaklah, kita akan bagi peluang pada pemanggil yang lain kan.
0: Tapi ada tadi komen daripada rakan kita di TikTok, si Piken78 ni, dia kata sedap mantap suaranya. Nah, Pian kena puji sudah Pian.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi minggu depan, minggu depan lagi lah.
1: Insya Allah.
0: Okey Pian, ada ucapan Pian untuk petang ni?
1: Ya, semua kita terima kasih kepada memberi saya peluang untuk menyumbangkan lagu dan juga semua kita semuanya yang sentiasa dilindungi Allah Taala dan rahmatnya dan perlindungannya.
0: Insyaallah.
1: Semoga kita semua di apa ni diberkati rezeki.
0: Insyaallah. Terima kasih Pian, okay. Selamat bekerja.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum. Bye bye. Okey, itu dia. Itu dia rakan kita Sofian buat panggilan tadi dari Tanjung Batu. Oh, tidak siap saya ini pelupa sebenarnya. Apapun, terima kasih juga untuk Sofian, rakan kita yang membuat panggilan tadi untuk karaoke Tuah Keramat. Katanya apa yang mantap DJ, suaranya mantap. Okey, Echa doakan kesembuhan saya. Kenapa tu Echa? Ceria je abang DJ, mesti saya ceria. Saya mau ceria supaya anda semua pun ceria. QQ hadir cuma Ria Amin. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kita ada pemanggilan kedua. Hello, selamat petang. Alamak, terputus. Boleh cuba hubungi sekali lagi 0897782243. Okey, ini dia pemanggil kita yang kedua. Hello.
2: Hello.
0: Ya, selamat petang. Siapa tu?
2: Selamat petang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Rahman Auf dari sini.
0: Abdul Rahman Auf.
2: Ya, betul.
0: Betul. Buat panggilan dari mana tu?
2: Daripada Taman Pikiat Tawau.
0: Taman Pikiat. Okey, mau nyanyi lagu ataupun mau sampaikan ucapan?
2: Boleh, nyanyi lagu.
0: Ah, okey, silakan. Lagu apa tu?
2: Kembali Terjalin.
0: Baik, silakan.
2: Seperti mimpi perkenalan itu cuma seketika. Namun di dalam hati dirimu ku terkenang jua.

0: nilai. Mana yang tuli, mana yang palsu. Di lupa lirik.
1: Di akhir-akhir ini

ada sisa kemaafan. Maafkan diri ini yang

0: fan ancora là, ma non ti spiego ancora untuk kita.
1: Okay, terima kasih.
2: Baik, terima kasih. Mantap lagunya. Yeah. Okay, ada ucapan petang ni?
0: Selamat berhujung minggu dengan keluarga.
2: Mm-hmm.
0: Semoga semua warga Tawau sentiasa sehat.
2: InsyaAllah, amin. Kalau memandu, hati-hati memandu ya.
0: Ya,
2: okay, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Ya, itu dia rakan kita. Saya terlupa pula nama dia tadi. Boleh-boleh. Saya ini pelupa memang. Okey, waktu sekarang sudah 5:40 minit petang. Kita ada pemanggil yang ketiga. Hello.
3: Hello. Assalamualaikum, DJ Wanjay.
2: Waalaikumsalam, Kariman Saleh. Tengah buat apa tu?
3: Duduk-duduk dengan anak buah di tengah radio.
2: Okey, apa tu ucapan petang ni, Kak Rima?
3: Ucapan selamat petang sejak.
2: Selamat petang untuk siapa?
3: Untuk adik-adik kumpulan rakan-rakan di Tau FM semua.
2: Mm-hmm.
3: Nadia, Nulik Sarin, Sen Kelomok, Nul Jero,
2: mm-hmm.
3: Ana Gadesho, Edi Tawau, Nulik Sarin, Sen Kelomok, Sabuan,
2: mm-hmm.
3: Dan semua lah yang mendengar Tau FM ini.
2: Alright.
3: Selamat aku semua di Kampung Silam. Jom kita lakukan Tau FM.
2: Terima kasih, Karima Saleh.
3: Okay,
2: DJ, salam warahmatullah. Alright, Kak Rima Saleh, pemanggil tetap kita untuk setiap segmen ya, antara pemanggil tetap kita. Baik, pemanggilan ketiga sudah berlalu kepada pemanggil yang keempat. Hello.
4: Hello. Hello.
2: Hello. Hello. Sebelum tu boleh tolong matikan dulu radio tu.
4: Ya, hello.
2: Hello.
4: Assalamualaikum, DJ.
2: Waalaikumsalam. Siapa tu?
4: Ini Pram Salim selesai ni.
2: Oh, Salim selesai ni. Boleh kasih kecil dulu di belakang tu. Dia bergemar, takut mengganggu siaran. Kasih kecil. Oh, okey.
4: Okey.
2: Okey, Abang Salim selesai ni. Buat apa tu? Kerja kah?
4: Menyanyi.
2: Oh, mau menyanyi. Okey, silakan. Lagu apa tu?
4: Demi Masa.
2: Demi Masa. Baik, silakan.
4: Okey.
2: Kenapa tu?
4: Aku lupa pertama tu. Apa tu pertama ni?
2: Demi Masa lagu siapa ni? Ada lagu Raihan, ada lagu Boboy.
4: Bukan. Nanti dia sakit. Dia pedir je. Iki. Aku uruslah. DJ kau uruslah.
2: Ha? Okay, kau urus. Silakan.

Hanya kerana kasih dan sayang, biar percintaan ini tulus bersatu. Barik

Gemus membuktikan keputusan dan dinyaku menunduk hulu.

0: Cukup sudah Deji.
1: Woi. Pertama well, kali saya mendengar suara Salim Isa. Betul kan? Salim Isa salah saya ini kan?
0: Ya, Salim Isa salah saya ini.
1: Pertama kali saya dengar suara abang di ruang udara. Terima kasih untuk sertai karaoke yuk.
0: Baru masuk. Aku call kan tak masuk.
1: Tak dapat. Jadi selama ni tak dapat. Jadi hari ni baru dapat rezeki kan?
0: Baru dapat rezeki. Alhamdulillah.
1: Baik, ada ucapan untuk petang ni bang?
0: Ucapan untuk my friend, you know. Mm-hmm. Untuk my friend, you know. Uh-huh. I like Nagir, you know. And Kira Prans, you know. Just like in Kasibir Siro masa sekarang, you know. Likewise in Bari Kalim, you know. Just like Abdul and Kanu Salasaini. I hope you, DG and Isti right now.
1: Alright, terima kasih Bang Salim. Bye-bye.
0: Bye.
1: Oh, pertama kali juga saya dengar suara beliau di ruang udara Tawa FM ya. Comel-comel suara dia. Okey, dan selalu ada baru sejak dia kirimkan ucapan tadi sebenarnya untuk rakan-rakan Selamat Santai, Alfredo Fredus, Nopan, Jumar, Romina, Mang Albin, Kano Salasaini, Wan Ji selamat bertugas kata dari Tamako mereka ni. Okey, terima kasih banyak-banyak. Baik, kita akan berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini menerusi karaoke. Yuk berhibur dahulu dengan Britney Spears, Stronger.

0: Bah, jadi mau nyanyi apa tuh?
1: Karo yuk di Tau FM.
2: Pilihan anda.
3: Masih bertemu dengan Wajib menerusi Karo Yuk. Kita ada pemanggil yang kelima di talian. Hello, selamat petang. Hai. Sudah terputus, boleh cuba hubungi sekali lagi 089-77-8243. Sambil berkarok, sambil kita berhibur dengan lagu retro. Hello, selamat petang.
4: Hai.
3: Assalamualaikum Kak Jom.
4: Saya lah
3: tu. Okey Kak Jom, hari ni macam mana? Kesihatan okey juga Kak Jom?
4: Alhamdulillah, sihat. Ya Allah.
3: Saya kalau Kak Jom telefon, saya suka tanya apa menu minum petang.
4: Petang ni tak ada menu sebab tadi makan tengah hari pukul 3.
3: Oh, lewat sudah tu Kak Jom ya, tapi masih kenyang lagi lah kan. Kalau tadi makan kalau makan tadi pukul 12, petang ni mesti ada menunya tu. Ada sejak Kak Jom post kan, goreng itulah.
4: Itulah.
3: Okey Kak Jom, mau nyanyi lagu apa petang ni?
4: Nak bawa lagu pada apa ni, Bayangan Gurauan.
3: Oh, anu Mega.
4: Ya, Mega.
3: Silakan Kak Jom.
4: Ya, terima kasih.

Tidak ku tahu mengapakah pilunya di pinggir hatiku dan

0: Sudahlah, hampus sudah.
1: Memang Kak Jum. Nanti ada yang Kak Jum. Kak Jum masih ada di talian. Rupanya sudah terpingsan. Okey Kak Jum, ucapan petang ni Kak Jum.
0: Ucapan first kali untuk suamilah yang pergi main bola tu.
1: Ui.
0: Dan lambat balik. Awas ya.
1: Kena warning.
0: Driving hati-hati sayang. Untuk semua pendengar setiap FM yang tengah mandu, yang tengah masak di rumah, yang masih sambil-sambil bekerja, balik nanti hati-hati. Kerja yang anda lakukan semoga sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Taala.
1: InsyaAllah, amin.
0: Yang ketiga, pandu jangan laju. Ingat pesan ini, jangan lekang walaupun sesaat. Kerana kemalangan itu tidak mengenal siapa.
1: Oh, betul.
0: Okey, untuk Wan J, selamat meneruskan tugas.
1: Terima kasih Kak Jum. Nanti Kak Jum sekejap, ada tadi rakan kita di TikTok, dia cakap Junaidi Hot Chicken, dia kata barusan Kak Jum nyanyi tak ada bunyi ayam di belakang.
0: Sebab ni bertepuk-tepuk sudah ni.
1: Okey Kak Jum, apa-apa, terima kasih Kak Jum kerana join Karok You petang ni.
0: Sama-sama, terima kasih, thank you, bye-bye.
1: Okey, itu dah guys Kak Jum dari Tanjung Batu. Betul lah Kak Jom, dari Tanjung Batu. Dan waktu sekarang sudah pun 5.53 minit petang. Saya rasa ada satu ruang lagi untuk pemanggil kita yang terakhir. Hello, selamat petang.
2: Selamat petang juga.
1: Si Emeline, betul? Okay. Bukan, si Anis Kunak.
2: Ya, betul.
1: Betul kah, betul?
2: Iya, Anis di sini.
1: Anis, kadang-kadang saya terkeliru suara si Anis dengan Emeline.
2: Oh, sama kah?
1: Lebih kurang kalau didengar sama di headphone lah. Okey, Anis, mau bagi ucapan ke mau berkarok lah kan?
2: Karok lah.
1: Lagu apa, Anis?
2: Tak ingat tajuk sudah.
1: Dapat.
2: Minta boleh. Ada jiwan bagi tajuk.
1: Okey, baik. Silakan nyanyi dulu.
2: Takut tu kepala lirik juga. Waktu itu kau berlari.

0: Hai, baru baru sikit dia nyanyi. Anis, tajuk lagu tu tadi nyanyian Ella kan?
1: Yes.
0: Cinta Selembut Sutra. Senang saja. Saya cuba dapat
1: kita lirik. Naik high note sudah.
0: Oh, naik high note sudah. Sebelum semput kan, Anis? Okey, Anis. Sebelum berakhir, ucapan Anis untuk pendengar-pendengar Tau FM petang ini.
1: Selamat petang. Terima kasih terlebih dahulu. Tak berapa habis masa kan?
0: Dahlah, dapat terus saja.
1: Selamat petang dan selamat berhujung minggu buat semua pendengar setia yang tetap setia bersama TOSM. Terima kasih kesetiaan anda.
0: Baik.
1: Buat semua keluarga Ani, sok kawan-kawan. Selamat beristirahat petang-petang berbahagia di samping keluarga Teh Cinta. Yang terakhir, selamat hari ulang tahun. Happy birthday untuk adik sepupu Nani Ranisa. Pagi kemarin saya ada buat ucapan, ada kesilapan. Kata esok 27, 28 sebenarnya.
0: Dah lost track sudah tu dengan tarik tu kan.
1: Semoga panjang umur, murah rezeki, diberi kesihatan, bertambah comel, bertambah cantik. Tercapai segala yang diimpikan. Paling penting jadi wanita soleha, hiasan dunia.
0: Betul.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak, DJ Wanji.
0: Okay, maraming selamat, Po.
1: Bye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu dia pemanggil kita yang terakhir untuk Karok Yuk petang ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda yang membuat panggilan menerusi talian 0897-78243 dan ikut serta dalam Karok Yuk. Bukan pertandingan, tapi kita santai-santai saja petang ini. InsyaAllah, Karok Yuk akan kembali bersama dengan anda hujung minggu hadapan, Sabtu dan juga Ahad selepas utama 5 petang. Dan kita akan teruskan lagi hiburan lagu-lagu retro pada jam yang terakhir, segmen ketiga syoknya hujung minggu ini. Bersama dengan Ellie Cats, Lydia. Jika kau bercinta lagi.

0: setiap petang di Tower FM.
1: Masih bertemankan 1J jam yang terakhir. Syoknya hujung minggu Zone Retro edisi 28 Jun 2026 bersamaan dengan 12 Muharram 1447 Hijriah. Hello, hello semua. Selamat petang. Selamat menikmati kopi-kopi anda. Menikmati minum petang anda. Jangan sampai berlebihan lah kafein dalam badan itu ya. Okey, ini dikongsikan menerusi laman web ataupun laman sesawang dan juga Facebook Public Health Malaysia. Okey, dia kata pagi minum kopi, malam tiba-tiba jantung berdebar. Ini menunjukkan overdose ataupun lebihan kafein yang terkumpul dari pagi sampai malam. Okey, dan ia akan boleh membuatkan jantung anda berdebar-debar. Okey, kadang-kadang ada dari kita ni yang suka minum kopi. Kadang-kadang pagi dia minum, tengah hari dia minum, petang dia minum, sampai tengah malam pun sebelum tidur dia minum lagi kafein. Okey, ini adalah dikongsikan tanda-tanda berlebihan kafein dalam tubuh badan anda. Yang pertama sekali, jantung laju ataupun berdebar terutama bila mau tidur. Kemudian anda akan susah rasa macam cemas, susah mau tidur. Okey, itu maksudnya badan anda mempunyai lebihan kafein dari biasa. Kemudian ada satu lagi keadaan yang mana anda akan mengalami kegelisahan dan juga tangan menggigil tanpa anda sedar. Dan juga anda akan mengalami loya, pening ataupun sakit perut yang agak bahaya jugalah kepada anda sebenarnya. Dan satu lagi, memang kalau ada lebihan kafein dalam badan, anda akan susah tidur. Okey, jadi kalau anda mengalami sesak nafas ataupun muntah berterusan, pingsan ataupun sawan, anda perlu dapatkan rawatan dengan kadar yang segera. Sebab tu dalam bahasa Melayu, buat sesuatu biarlah berpada-pada. Okey, itu yang buat jahat jangan sekali, itu lain ya. Tapi kadang-kadang dalam bahasa kita sendiri, buat sesuatu tu biarlah secara bersederhana, berpada-pada. Sama juga dengan minum minuman manis, minuman kafein ataupun apa juga dari aspek tertentu seperti makan.

craving mau minum kafein, minum kopi, boleh minum tapi dalam kuantiti yang berpatutan. Jangan sampai berlebihan hingga menyebabkan anda susah mau tidur, jantung berdebar, dan ini akan mempengaruhi prestasi anda, keadaan anda untuk hari-hari seterusnya. Okey, ada yang kata kalau lebihan kafein dalam badan, minum air putih banyak-banyak sampai kencing supaya kafein itu keluar dari badan. Mungkin juga orang kata berkesan untuk individu tertentu, tapi ada individu yang mungkin kadar kafein dalam tubuhnya lebih daripada biasa. Jadi itu yang betul-betul anda perlukan rawatan dengan segera. Okey. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan Revolvers. Ini dia. Namun Kau Punya Hati, Zone Retro.

Ya, di Tawau FM, stesen pilihan anda, lagu-lagu menggamit kenangan anda menerusi Zon Retro dari 5 petang dan juga segmen ketiga syoknya hujung minggu. Baiklah, waktu sekarang sudah pun 6.13 minit petang. Sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib nanti untuk Zon 3 Tawau Timur adalah pada pukul 6.23 minit petang, dan untuk Zon 4 Tawau Barat, waktu solat fardu maghrib nanti

0: Radio Malaysia Tawau FM, pilihan anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.

Alhamdulillah. Bagaimana dengan isteri kita? Bagaimana dengan suami kita? Hari ini kita ada gaduh-gaduh tak? Hari ini kita ada teka-tengkar tak? Kalau ada yang tak puas hati di antara pasangan kita, janganlah panjang-panjangkan. Nanti jadi lagi merebak. Kan isteri itu adalah tempat untuk kita mencurahkan kasih sayang. Suami itu ialah tempat untuk kita menjaga kita, melindungi diri kita. Alangkah baiknya kalau kita suami isteri, kalau kita ada masalah, segera-segera selesaikan. Jangan buat perang dingin pula dalam rumah. Seorang makan di depan, seorang makan di dapur. Sama orang tidur dalam bilik, seorang lagi tidur dekat luar bilik. Kan tak seronok itu. Anak-anak memerhatikan kita, keluarga memerhatikan kita. Apa kata kalau kita jadikan sesuatu benda yang tidak bersetuju pada pemikiran kita, kita carikan apakah jalan penyelesaian yang terbaik. Jangan dibesarkan benda yang tidak sama. Pentingkan benda yang sama. Isteri adalah seorang yang banyak berkorban untuk kita sebagai suami. Hendaklah kita menghargai pengorbanan isteri. Begitu juga akak-akak, suami telah banyak membantu kita, bersusah payah menjaga kita. Apa kata kita banyak berkorban, berikan yang terbaik kepada mereka. Persoalan yang kita takut ialah apabila berlaku keretakan dan krisis di dalam rumah tangga. Banyak orang mengambil jalan yang merugikan masa depan mereka dan merugikan masa depan anak-anak. Ingatlah, kita ada anak-anak yang lahir daripada perasaan kasih sayang kita. Daripada jiwa kita inilah lahirnya anak-anak kita. Tetapi sayang, jika kita dapat anak, kita abaikan kasih sayang, kita tinggalkan kasih sayang, dan kita tidak memberikan pendidikan kepada mereka. Ingatlah, keluarga yang terbaik ialah keluarga yang mementingkan pendidikan, yang mementingkan agama, yang mementingkan akhlak. Letaklah dalam diri kita ini satu sifat. Aku nak jadi suami yang terbaik, aku nak jadi isteri yang terbaik, aku nak jadi anak yang terbaik. Mudah-mudahan yang terbaik jugalah yang akan menghasilkan yang terbaik. Saya Ustaz Kazim Elias, saya sudahi dengan satu kata-kata yang sangat manis untuk abang-abang berikan kepada isteri abang-abang. Aduh.

0: الأعناب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib dan masuknya waktu solat fardu isyak nanti adalah pada pukul 7.41 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.47 minit pagi.
2: Doa memohon kebaikan di dunia dan akhirat.

0: benar.
1: Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari azab neraka.
2: Al-Quran dan Terjemahan Surah Al-Qiyamah ayat 1 hingga 12.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

من يسأل أيان يوم

0: مستقر. صدق الله العظيم.
1: Terjemahan Surah Al-Qiyamah ayat 1 hingga 12. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan nafsul lawamah, bahwa kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Patutkah manusia yang kafir menyangka bahwa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun dengan sempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain. Kebenaran itu bukan tidak ada buktinya. Bahkan manusia yang ingkar sentiasa suka hendak meneruskan perbuatan kufur dan maksiat di sepanjang hayatnya, sehingga ia tidak mengakui adanya hari kiamat. Dia bertanya secara mengejek, bilakah datangnya hari kiamat itu? Maka jawabnya, hari kiamat akan datang apabila pemandangan menjadi terpendar-pendar kerana gerun takut, dan bulan hilang cahayanya, dan matahari serta bulan dihimpunkan bersama. Maka pada hari itu, berkatalah manusia yang ingkarkan hari kiamat, kemanakah hendak melarikan diri? Tak usahlah bertanya demikian, tidak ada lagi tempat perlindungan. Pada hari itu, kepada Tuhanmu sajalah terserahnya ketetapan segala perkara.
2: Al-Quran dan Terjemahan.
3: Tawau FM, pilihan anda.

0: setiap hari 5.20 petang.
1: Tentunya di Tower FM. FM. Ya, Tower FM, stesen pilihan anda. 6.41 minit petang ketika ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hello semua, selamat kembali bersama dengan 1J. Ini masih lagi merupakan zone retro di Tower FM edisi 28 Jun 2026. Selamat makan malam untuk anda yang tengah menikmati makan malam, dan yang masih lagi bekerja, selamat bekerja. Yang memandu, hati-hati dalam pemanduan anda. Usai dengan solat maghrib, mungkin ada aktiviti yang hendak dilaksanakan malam ni. Mungkin ada yang hendak berbelanja bersama dengan keluarga, berbelanja barang rumah di pasaraya-pasaraya yang ada di sini. Dan si suami kata, jomlah yang bawa keluar sekali anak-anak makan. Dia cakap dengan isterinya. Isteri pun gembira. Okay? Itu adalah salah satu kegembiraan dalam keluarga yang bahagia. InsyaAllah, ya, keluarga yang sentiasa saling berkongsi rezeki. Kan? Okay, mudah-mudahan anda akan terus diberikan kesihatan, terus diberikan kebahagiaan sedemikian rupa. Okey, dan kita ingin kongsikan kepada anda berkenaan dengan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah, ya. Secara dalam talian telah pun bermula 25 Jun 2026 dan tarikh tutupnya adalah 24 Julai 2026. Manakala uji bakat secara fizikal adalah pada 30 dan 31 Julai 9 pagi hingga 5 petang di Kompleks Bersepadu KKMM di Kota Kinabalu. Okey, terbuka kepada warga negara Malaysia, lelaki saja berumur 18 hingga 60 tahun, penyanyi rakaman pernah menjuarai kemuncak bintang Piramli tidak layak. Okey, dan bagaimana untuk menyertai secara dalam talian? Anda perlu rakam nyanyian, hantar video kepada kami, rakaman secara landscape ataupun melintang, audio mesti jelas tanpa kesan bunyi reverb, delay dan juga autotune. Layari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Music RTM Sabah dan imbas kod QR yang disediakan. Kemudian hantar video anda terus ke Telegram rasmi Seksyen Hiburan dan Music melalui kod QR tersebut. Dan anda boleh sertakan keterangan lanjut mengenai diri anda, iaitu nama, umur, daerah dan juga tajuk lagu yang dinyanyikan dalam video. Dan sebarang pertanyaan boleh hubungi 019-490-2288 ataupun anda boleh telefon 088-712-344, sambungan 1109 pada waktu bekerja 9 pagi hingga 5 petang. Dan peserta yang terpilih dah akan dijemput untuk saringan kedua secara bersemuka di Studio Music RTM Sabah, Kota Kinabalu, iaitu seperti yang saya sebutkan tadi, 30 dan 31 Julai 2026. Okey, hello-hello untuk rakan kita yang ada di WhatsApp Tower FM, Sam Kromox. Okey, di antar video babai sempurna dari Joka-Joka. Okey, dari rekan tadi Palatu. Salam untuk semua rakan geng bengkel dan family Sam walaupun di mana saja berada, dengan ucapan ceria selalu. Terima kasih DJ Wan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Maman Cimodika Pentas. Assalamualaikum DJ Semboy, katanya. Ucapan selamat petang untuk semua pendengar Tau FM. Semoga semua dalam keadaan sihat walafiat. Buat Joy, Bang Dodo, tunggu Dek Mesimo untuk kekalahan DJ. Terima kasih banyak-banyak. Anisha Elisha, assalamualaikum. Hai hai Wan Cik, apa khabar? Salam syukurnya ujung minggu untuk semua di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin. Lain terus Tau FM mantap bah hingga ke pukul 7 malam. Aman Han, ada pantun. Air jernih ikannya jinak, bila mandi bertambah segar. Hati bersih kawan pun banyak, kemana pergi tuahnya besar. Untuk DJ senyuman satu sedekah. Happy Conti katanya, jangan lupa kopi-kopi. Saya suruh minum kopi tadi lah, mata pun segar ni. Hasan Indra Sabah juga, salam maghrib katanya, selamat menunaikan solat maghrib. Aiman pun ada juga, selamat bertugas, salam hujung minggu untuk semua yang mengenali tidak kira di mana berada, kenal atau tidak, selamat berhujung minggu, pemandu hati-hati. Baik, kita teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan lagu daripada kumpulan Spoon. Ini dia lagu yang berjudul Kini.

Bersama-sama dengan Kumpulan Eva 1001 Cinta. Waktu sekarang sudah pun 6.55 minit petang. Nampaknya sampai sudah kita ke penghujung untuk Zoo Retro dan juga syoknya hujung minggu edisi hari ini. Terima kasih banyak-banyak untuk anda telah ditemani dan berteman dengan kami di Tawa WFM, stesen pilihan anda. InsyaAllah esok rentak pagi, syok layar dan juga ritma petang akan kembali bermula 6 pagi hingga 7 malam siaran radio Tawa WFM. Sebelum berakhir, minta maaf kalau ada yang kurang lebih minta halalkan. Terima kasih untuk anda semua di TikTok dan di mana-mana frekuensi dan juga di RTM Klik serta portal Radio RTM kerana terus menyokong kami. Saya tutup tirai Zoo Retro dan juga syoknya hujung minggu ini dengan lagu ini, Uptown Girl. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Bye-bye.

0: Ujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat ujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

0: bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
2: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Ya, R&R hashtag Relax dan Rehat di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat malam, salam sejahtera dan salam Malaysia Malani untuk anda semua yang terus kekal bersama kami di Sabah FM. Bagus bah, sama ada anda mendengarkan Sabah FM menerusi frekuensi ini 89.9 dan juga anda yang dengarkan menerusi penyiaran langsung di aplikasi RTM Klik. Anda bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizwa Ahmad dan kita telah pun memasuki jam yang kedua untuk R&R hari ini 28 Jun 2026. Ya. Apa khabar anda semua? Diharapkan semua dalam keadaan yang sihat walafiat dan juga Wan doakan apa juga aktiviti bahawa penerusan anda sepanjang malam ini, program anda malam ini, semoga semuanya berjalan dengan lancar insyaAllah. Amin. Nantikan sebentar lagi 7.30 minit malam akan dibawakan untuk anda berita Sabah FM. Jadi untuk itu jangan ubah frekuensi anda, pastikan anda terus bersama kami di Sabah FM. Bagus.

0: Di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Hi guys, Mary Grace ini. Rasa mau pinjam masa kamu sekijap, rasa mau pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
1: Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi. Aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
0: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
0: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
3: Yo, baby, let's go.
2: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
4: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
5: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
4: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
2: WhatsApp je kami bila-bila masa.
6: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
2: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
7: Sabah FM.
4: Sayang, terima kasih Sabah FM. Bye.

0: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
2: Ya, R&R di Sabah FM, Bagus Bah. Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami di Sabah FM, Bagus Bah. Bertemankan frekuensi ini 89.9. Dan terus hantarkan salam-salam dedikasi ucapan anda ke talian WhatsApp Sabah FM 0149904848. Okay? Dan sebentar lagi 7.30 minit malam akan dibawakan untuk anda berita ringkas Sabah FM.

0: saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
2: Sebentar lagi, berita Sabah FM.
3: Bagus bah.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama dengan saya Kenorizo Ahmad dalam berita Sabah FM. Warisan budaya dan alam sekitar perlu terus dipelihara bagi memastikan identiti masyarakat, kelestarian biodiversiti serta pembangunan sektor pelancongan Sabah terus kekal mampan. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jaffrey Arifin berkata, ini dibuktikan dengan penganjuran Regatta Lepas Sempurna yang berkembang sebagai produk pelancongan bertaraf antarabangsa tanpa mengorbankan nilai keaslian dan identitinya. Kementeriannya akan terus komited memperkasa pelancongan berasaskan komuniti, pemeliharaan warisan budaya dan pemeliharaan alam sekitar. Datuk Jaffrey berucap pada majlis penangguhan Regatta Lepas Sempurna ke-31 di Padang Bandaran Sempurna. Regatta Lepas tahun ini membawa tua kepada Adnan Sari Gandawani apabila muncul johan pertandingan lepas tradisi menerusi penyertaan lepas asli Kampung Sulabayan. Pewujudan bomba komuniti antara pendekatan strategik Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM bagi melahirkan masyarakat yang sentiasa siap sedia menepani sebarang situasi kecemasan. Ahli Parlimen Putatan, Datuk Syahamil Yahya berkata, menerusi inisiatif itu, komuniti setempat didedahkan dengan pengetahuan asas pencegahan kebakaran dan operasi menyelamat agar tindakan dapat diambil sebelum ketibaan pihak bomba. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program kesedaran keselamatan kebakaran anjuran The Red Fighters Bomba Komuniti Kampung Dopo Petagas di Putatan. Datuk Syahilmi berharap lebih banyak bomba komuniti akan diwujudkan di daerah itu. Sambutan Maal Hijrah 1448 Hijrah peringkat daerah Beluran diraih dengan kesederhanaan dan penuh semangat ukhuwah. Majlis diimarahkan dengan program Wacana Pemikir Anjuran Pertubuhan Islam Seluruh Sabah Usia. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar, Datuk Samad Jamri berkata, kolaborasi penganjuran pelbagai agensi itu memperlihat sambutan berbeza dan unik. Beliau yang juga Adun Labuk ditemui pada program Malam Interaksi Mahabbah Sempena Mahal Hijrah Peringkat Daerah Beluran dan Wacana Pemikir di Beluran. Pesara Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Beluran, Kambang Dambul Mat Salim, dinobatkan menerima tokoh Mahal Hijrah Daerah Beluran. Manakala Memah Nasran menerima anugerah khas Mahal Hijrah dan pengurusi Masjid Jami Pekan Beluran, Ahmad Aruna, menerima anugerah pengurusan dan pentadbiran masjid. Setakat 11 pagi, portal rasmi Budi Madani menerima lebih 13,000 permohonan baharu bagi tambahan had kelayakan 100 liter diesel bersubsidi sebulan untuk pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan sepanjang hari pertama akses awal hampir 24,000 transaksi direkodkan melibatkan pembelian hampir 1 juta liter diesel bersubsidi bernilai 2.1 juta ringgit. Pelaksanaan akses awal itu sebagai persediaan kepada pelaksanaan penuh budi diesel di seluruh negara bermula 1 Julai. Kepelbagaian produk tempatan dan suasana yang meriah terus menjadikan tamu minggu Jalan Gaya di Kota Kinabalu sebagai lokasi tumpuan utama pengunjung domestik mahupun pelancong antarabangsa. Rata-rata pengunjung tempatan yang ditemui RTM menyifatkan tamu itu bukan sekadar tempat membeli barang keperluan, malah menjadi cerminan identiti dan kebudayaan unik masyarakat Sabah. Selain itu, kebebasan untuk tawar-menawar harga memberi nilai tambah buat pembeli untuk mendapatkan barangan pada harga berpatutan. Keunikan itu turut diakui seorang pelancong dari Melbourne, Australia, Leila Philip Zich, yang menyifatkan kunjungannya sebagai satu pengalaman yang amat menarik. Beliau kagum melihat kepelbagaian barangan jualan yang sukar ditemui di negara asalnya. Selain melihat tamu berkenaan sebagai produk pelancongan bandar berpotensi besar yang mampu menyokong ekonomi peniaga kecil tempatan. Sekian berita tadi disunting General Ramahin dari Stesen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
1: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur. Dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing, termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri. Dari Semenanjung dan Sarawak, kita mau memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan, terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang membalik pergi Kudat, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
0: Yang Amat Berhormat, Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.

0: Bagus Bah.
1: Ya, Sabah FM Bagus Bah. Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami bertemankan frekuensi ini 89.9, dan juga untuk anda yang dengarkan Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Dan sebagai pandu kita bersama waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan juga kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya untuk malam ini akan masuk pada pukul 7.50 minit malam. Dan untuk itu, jangan ubah frekuensi anda. Pastikan anda terus bersama kami di Sabah FM. Bagus, Bang.

0: صباح FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Click. Bagus bah.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 104. 49.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
3: Sabah FM

0: sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
1: Ya, yeah, R&R hashtag Relax dan Rehat di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat malam, salam sejahtera dan salam Malaysia menadi untuk anda semua yang terus kekal setia bersama kami di Sabah FM. Bagus bah. Anda bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad, dan waktu ini kita telah pun memasuki jam yang ketiga untuk R&R edisi Ahad hari ini 28 Jun 2026 ya, dan kita akan terus bersama-sama hingga ke pukul 12:30 malam nanti. Dan bagi anda yang tengah menjamu selera waktu ini, makan malam bersama dengan keluarga, rakan-rakan, sahabat anda kan. Jadi selamat menjamu selera, makan apa tu? Jangan lupa mulakan dengan kalimah bismillah dan sudahi dengan kalimah alhamdulillah. Dan bagi anda yang sedang dalam perjalanan, mungkin baru pulang dari tempat kerja ataupun baru balik dari kemana saja, selamat memandu, semoga selamat sampai ke mana pun juga destinasi yang anda tuju. Doa kami sentiasa mengiringi perjalanan anda. Okey, layan terus frekuensi ini 89.9 Sabah FM. Bagus bah.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
1: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu?

0: sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas itu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Route to Maha Labuan 2026.
1: Tahukah anda, berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi, dan mengawal paras kolesterol.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM. Section hiburan dan muzik RTM Sabah.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus ba.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Akhbar.
1: Ya, R&R hashtag Relax dan Rehat di Sabah FM. Bagus. Baiklah, sebelum kita berhibur lagi untuk malam ini, kita bacakan salam-salam dari kasih ucapan daripada rakan-rakan pendengar kita yang dihantarkan ke talian WhatsApp Sabah FM dan juga Facebook Sabah FM. Terima kasih. Antaranya kita ada Ramli Lee. Selamat tugas buat DJ Wan, semoga sihat dan juga ceria selalu bersama-sama dengan rakan pendengar Sabah FM. Bagus, terima kasih Ramli. Juga kita ada Marsa Saleh, Robert Ganja, katanya selamat tugas buat DJ Wan, terima kasih. Juga kita ada James Wangiran, terima kasih. Sabli Sab juga ada, terima kasih. Seterusnya rakan kita Beluntung Om Hawun, katanya selamat tugas buat DJ Wan. Ucapan ini ditujukan buat rakan-rakan antaranya Tantari dan Mas Mira, Zil Novira Isora dan Didiana Bayu, Easy Z, Alice Raymond dan semualah rakan-rakan tanpa terkecuali. Dan teruskan mendengar Sabah FM. Bagus. Terima kasih untuk rakan-rakan semua. Dan dari semasa ke semasa, Wan akan bacakan lagi salam-salam dedikasi anda. Apa yang penting, anda perlu terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM.

0: hendak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bang.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curaçao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Hai, saya Syi Pandora. Saya dengar Sabah FM. Bagus bah.
1: Hari Pahlawan merupakan hari khusus memperingati jasa para pahlawan untuk mempertahankan tanah air. Tumpahnya darah pahlawan semalam adalah untuk kita menikmati keamanan hari ini. Marilah kita bersama-sama mempertahankan keharmonian dan kedaulatan negara kita yang tercinta. Selamat Hari Pahlawan daripada RTM, teman setia anda.

guys, Merry Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap, ada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah guys.

0: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Yo, what's up? Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
2: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
3: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
2: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
4: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng. Sabah FM.
2: Saya, terima kasih Sabah FM.
5: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
6: Woi, lagi santai kawan.
5: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
4: Ya, yeah, R&R di Sabah FM bagus bah. Dan selamat malam untuk kamu yang baru saja mendengarkan Sabah FM. Malam ini anda bertemankan saya di Konti, rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad. Baik, tahukah anda negara kita Malaysia terus mencipta nama di persada dunia? Dan juga ini ucapan tahniah untuk kita semua, di mana negara kita kini berada di kedudukan yang ke-12 sebagai antara negara paling aman di dunia bagi tahun 2026. Dan ini berdasarkan Global Peace Index ya. Dan ini satu pencapaian yang membanggakan, hasil usaha kita bersama dalam mengekalkan keamanan, keharmonian dan juga perpaduan. Okey, dan semoga dengan pencapaian ini akan menjadi inspirasi untuk kita semua terus menghargai keamanan yang kita nikmati hari ini, dan sama-sama kita pelihara dan semangat hormat menghormati, saling bertolak ansur dan juga terus menjadi rakyat yang bertanggungjawab. Kerana keamanan bukan sekadar satu pencapaian tetapi tanggungjawab kita bersama. Okey, itu dia satu berita yang membanggakan untuk kita semua. Malaysia terus mencipta nama di persada dunia. Okey, terus dengarkan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
2: Saya perkenalkan satu dasar mesra pelabur dan ini telah menarik pelabur-pelabur asing termasuklah pelabur dalam negeri kita sendiri dari Semenanjung dan Sarawak. Kita mahu memacu ekonomi kita. Potensi ekonomi biru ini cukup besar di Sabah. Kita mempunyai laut yang agak luas. 5 tahun akan datang ini, kita akan laksanakan ekonomi biru ini. Satu program yang kita telah perkenalkan yaitu sentuhan kasih rakyat. Kita bagi rakyat kita tahun lepas 100 ribu orang, RM300 sebulan dalam tempoh setahun. Dan tahun ini kita akan tingkatkan lagi bilangan itu kepada 140 ribu orang. Kita ada pejabat-pejabat di semua daerah untuk mengenal pasti mereka yang perlu dibantu. Kita bantu dengan pembinaan rumah mesra SMJ. Setiap Dewan Undangan Negeri tahun ini, kita akan bagi 50 buah rumah. 10-nya adalah untuk orang muda. Bagi mereka bantuan terutama pembangunan pendidikan mereka. Kita membelanjakan 1.3 bilion ringgit untuk pendidikan. Beasiswa yang dulu sekitar 450 juta, pelan-pelan kita naikkan sehingga 140 juta satu tahun. Masa perayaan, kita bagi bantuan RM600 seorang. Di peringkat sekolah menengah, tingkatan 5, RM35,000 hingga RM40,000 setahun bilangannya. Sebelum mereka mengambil peperiksaan, saya bagi RM200 satu orang. Kerajaan benar-benar mau mereka maju dalam bidang pendidikan. Mesti mereka mendapat kecemerlangan dalam peperiksaan mereka. Kita bagi bantuan sekolah-sekolah, termasuklah juga dalam negeri Sabah ini yang mahu balik ke kampung semasa perayaan. Belajar di kolej swasta dan juga awam, universiti di Sabah yang mau balik pergi Kudat, Pita, Sendakan, Sepitang, Tawau. Kita bagi RM300 satu orang.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Shibin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM.
4: Bagus bah. Ya, Sabah FM bagus bah. Baik, nantikan pukul 9 malam nanti kita akan sama-sama ikuti utama 9 malam dari pusar berita radio RTM Angkasa Puri. Dan selepas itu kita akan berhibur tanpa henti selama sejam menerusi ruangan muzik tanpa henti di Sabah FM. Jom kita berhibur lagi untuk malam ini bersama dengan Kumpulan Elite dengan lagu ini, Manisnya Senyumanmu. Senyum itu penawar duka, senyum itu awet muda, dan juga senyum itu satu sedekah. Layan terus Sabah FM. Bagus.

0: Saya Natasha Sun, Pelumba Basikan Negara. Jaga diri, jaga keselamatan dimanapun kamu berada. Teruskan mendengar Sabah FM. Bagus, Bang.
1: Sabah FM. Bagus, Bang.
2: Sebentar lagi, utama 9 malam.

Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Music tanpa henti.
1: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
0: Back to back music tanpa henti.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Music tanpa henti.

Sebentar lagi, berita Sabah FM. Baguslah.

0: Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bang.

Ya, R&R hashtag Relax dan Rehat di Sabah FM. Bagus bahas. Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera dan salam Malaysia Modani untuk anda semua yang terus kekal bertemankan frekuensi ini 89.9 Sabah FM. Bagus bahas. Dan kembali meneruskan pertemuan kita untuk jam yang kelima R&R edisi Ahad malam ini 28 Jun 2026. Baik, sebelum kita berhibur lagi untuk malam ini, warna siapa rakan-rakan yang menghantarkan salam-salam dedikasi ucapan menerusi talian WhatsApp Sabah FM dan juga Facebook Sabah FM. Selamat malam untuk rakan kita Jihad Bakar. Katanya salam ukhuwah buat semua pendengar setia Sabah FM. Semoga semuanya dalam keadaan yang sihat walafiat, sihat sejahtera. Dan juga buat DJ Wan selamat bertugas. Sabah FM, bagus. Terima kasih. Dan juga selamat malam untuk rakan kita Ahran Ahram bin Ahmadal yang berada di Kinabatangan. Katanya nak dengarkan lagu daripada Ella, lagu yang berjudul Sepi Sekuntum Mawar Merah. Terima kasih Ahmad Ahram. Dan juga seterusnya rakan kita Nur Zita Zita, waalaikumsalam. Katanya selamat bertugas R&R, selamat berhujung minggu buat semua pendengar setia Sabah FM. Bagus bah. Juga kita ada Nur Ashikin, waalaikumsalam. Katanya salam R&R ditujukan buat yang diingati selalu, iaitu Ardin, Latif Putra Johor, Mami Jun, Alice Raymond, Marsha Sali dan semua kenalan tanpa terkecuali di mana juga berada. Terima kasih. Juga seterusnya rakan kita Marsha Sali, katanya selamat tugas, selamat semoga sihat dan juga ceria selalu dengan tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. Terima kasih. Itu dia rakan-rakan kita yang bersama kita di FB dan juga WhatsApp Sabah FM. Dari semasa ke semasa, Wan akan bacakan lagi salam-salam dedikasi anda. Apa yang penting, anda perlu terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM.

0: tinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

0: Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Jangan biar rumah anda jadi sarang nyamuk Aedes. Buang air bertakung, tutup bekas simpanan air dan bersihkan longkang setiap minggu. Pesan khas daripada Easy buat Sabah FM, bagus banget.

0: Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turki yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Irak, juga kembali beraksi selepas 40 tahun. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.

0: di tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbul apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
2: Wih, bukan nampak je tu.
3: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
4: Dengar cakap Ben Zulu tu.
3: Nah.
4: Ha, Siau?
5: Okey, dengar tujuan Ben Zulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
3: Tidak apa. Next time kamu ingat saja, bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Ben Zulu.
5: Saya Siau.
6: Dan saya tujuh jekli kamu yang soleh.
4: Jangan lupa pakai tali pinggang sepeda.
5: Berhati-hati di jalan raya.
3: Dan jangan lupa pasang signal.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

0: kami saya-sama. Jumpa lagi. Bye-bye.
1: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pak.
2: Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Ha, termasuklah berdisiplin media sosial. Tak salah, ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okey? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba.

0: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, bang.
1: Baik, bagi anda yang belum lagi memuat turun aplikasi RTM Klik, anda boleh muat turun sekarang kerana aplikasi tersebut disediakan secara percuma untuk anda. Betul-betul percuma. Jadi anda boleh dengarkan Sabah FM walau di mana pun juga anda berada, dan anda boleh saksikan 6 saluran televisyen RTM walau di mana pun juga anda berada. Lebih-lebih lagi sekarang ni kan demam Piala Dunia FIFA 2026. Jadi untuk tidak terlepas menyaksikan setiap aksi pelawanan yang berlangsung, anda boleh muat turun aplikasi RTM Klik dan tonton menerusi aplikasi RTM Klik walau di manapun juga anda berada pada bila-bila masa. Okey, muat turun sekarang. Dan sebentar lagi pukul 11 malam kita akan ikuti utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM Angkasa Puri. Untuk itu, jangan ubah frekuensi anda. Pastikan anda terus kekal bersama kami di Sabah FM. Bagus, bah.

0: Hampir 24,000 transaksi dicatatkan menerusi hari pertama pelaksanaan akses awal Budi Madani Diesel, Budi Diesel. Ia membabitkan pembelian hampir 1 juta liter diesel bersubsidi bernilai 2.1 juta ringgit pada harga RM2.15 sen seliter. Kementerian Kewangan MOF dalam satu kenyataan memaklumkan proses pelaksanaan Budi Diesel di Semenanjung lancar dengan sistem pengesahan MyCard di stesen minyak beroperasi dengan baik tanpa aduan atau masalah serius dilaporkan. Menurut MOF lagi, portal rasmi Budi Madani turut menerima lebih 13,000 permohonan baharu bagi tambahan had kelayakan 100 liter sebulan daripada pemilik pickup dan jeep yang layak. Bagi sektor pengangkutan awam, logistik dan kenderaan komersial yang layak, subsidi diesel terus disalurkan menerusi SKDS bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup mengikut kategori serta keperluan operasi masing-masing. Bagi memastikan tiada golongan yang tercicir pula, MOF akan bekerjasama dengan agensi berkaitan bagi memuktamadkan data pengguna yang bergantung kepada penggunaan diesel. Dalam pada itu, lebih 10,000 individu di Semenanjung menggunakan akses awal Budi Diesel sebelum diseragamkan pada 1 Julai ini. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, menerusi akses awal tersebut, diesel bersubsidi dijual pada harga RM2.15 sen seliter menggunakan pengesahan MyCard di stesen minyak.
1: Jadi kita juga memberi ruang di mana mereka juga boleh memohon untuk mendapat kuota Budi Diesel di mana dia akan pindahkan kuota kepada individu itu untuk kegunaan kenderaan pickup dan jeep yang biasa digunakan oleh peniaga-peniaga kecil lah. Jadi inilah antara penambahbaikan yang telah dibuat oleh kerajaan untuk menolong roll out untuk Budi Diesel untuk lebih lancar masa depan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Bermula esok hingga 31 Julai ini, orang ramai akan menikmati tambang percuma selama sebulan bagi LRT3 laluan Shah Alam serta bas-bas perantara di sepanjang laluan tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mengumumkan perkara itu, inisiatif berkenaan bertujuan menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di koridor berkenaan.
2: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Projek LRT3 laluan Shah Alam yang menghubungkan bandar utama ke Johan Setia dijangka memberi manfaat kepada penduduk sekitar sepanjang jajaran berkenaan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mengarahkan agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad yang berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit TOD dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan sekaligus mengukuhkan kedudukan kewangan prasarana melalui pulangan komersial yang lebih baik.
2: Jadi walaupun tanah itu sekarang milik prasarana, saya percaya lembaga prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi pengusaha-pengusaha dan pedagang-pedagang kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar, Sudami dan Balai Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Katanya, cadangan pembangunan di kawasan sekitar LRT itu perlu memberi keutamaan kepada perumahan rakyat. Susulan kesan itu juga, Kementerian Pengangkutan sudah pun mengenal pasti beberapa kawasan Tanah Lapang sekitar stesen berkenaan yang berpotensi bagi melaksanakan TOD. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Antalas, Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
3: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Ia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petak. Biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Luke berkata pembangunan di kawasan terbabit akan melibatkan kerjasama pihak swasta dalam memastikan manfaat dapat dinikmati secara menyeluruh. Dalam perkembangan lain, Turki, Korea Selatan selain dua lagi di Eropah antara empat negara yang dikenal pasti berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk projek kapal tempur pesisir. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, pemilihan itu tidak hanya tertumpu kepada spesifikasi asas, sebaliknya mengambil kira kriteria utama bagi memastikan sistem yang dipilih benar-benar memenuhi keperluan operasi tentera laut di Raja Malaysia.
4: Kedua, kita nak tahu bekalan. Macam kita juga, tempah untuk dapatkan mizal tu, ia makan masa 8 tahun. Kalau kita nak timbang siapa yang dah ada dan bangunkan mizal tu, dan siapa yang boleh deliver paling awal. Kalau katakanlah dia boleh, tapi dia hanya boleh bekal 8 tahun, bukan tu satu kekuatan.
0: Tambahnya, selain aspek integrasi, peluru berpandu yang dipilih perlu memiliki keupayaan setanding NSM, termasuk ciri sukar dikesan radar yang mampu mengelakkan sistem pertahanan musuh serta mempunyai ketepatan sasaran yang tinggi. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, semua parti politik diseru melaksanakan kempen secara sihat, beretika dan berbudi bahasa sepanjang pilihan raya itu berlangsung. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, ia bertujuan memastikan proses demokrasi berlangsung dalam suasana harmoni, saling menghormati dan bebas daripada provokasi. Sepanjang PRN itu juga, Tio berkata MCMC akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum, termasuk ketika penganjuran ceramah dan perhimpunan politik berskala besar.
5: Kami juga faham bahawa sepanjang kempen, mungkinlah parti masing-masing akan mengadakan, menganjurkan ceramah ke ataupun perhimpunan penyokong-penyokong di mana kita akan nampak pengguna internet tambah secara mendadak, mungkinlah beribu-ribu orang. Jadi MCMC juga selalu standby untuk pastikan bahawa sekiranya, tak kira mana-mana parti ya, tak kira mana-mana parti, tetapi sekiranya ada perhimpunan secara besar-besaran, tak kiralah acara ke ataupun ceramah ke, MCMC juga akan turun pantau.
0: Teo Ni Ching. Dalam pada itu, pengundi muda disaran memanfaatkan sepenuhnya hak serta tanggungjawab untuk keluar mengundi. Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM, Dr. Mazlan Cik Soh berkata, generasi muda memainkan peranan yang cukup besar sebagai penentu masa depan dalam memastikan sistem demokrasi terus subur di negara ini. Kempen PRN Johor memasuki hari kedua terus rancak dengan setiap calon memenuhi jadual harian masing-masing. Di Dun Lakin, calon PH Suhaizan Kayat mengambil peluang beramah mesra dengan penduduk sekitar. Pendekatan kempen berhemah sangat diutamakan selain mengelak provokasi yang boleh mengganggu kemeriahan proses demokrasi. Bagi calon BN, Muhammad Hairi Muhammad Shah pula, beliau turut menyantuni pengunjung di Pasar Malam Lakin bertujuan berinteraksi secara bersemuka dengan pelbagai lapisan pengundi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses awal budi diesel rekod hampir 24,000 transaksi. Empat negara berpotensi bekal sistem peluru NSM. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhta dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

0: SDM, especially for you.
1: ESCOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
2: Audio lebih jelas dan tanpa gangguan.

Ya, R&R di Sabah FM. Bagus bah. Assalamualaikum. Selamat malam. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani untuk anda semua yang terus kekal bersama-sama kami di Sabah FM. Bagus bah. Jam yang terakhir R&R untuk malam ini. Baik. Esok ya, pukul 3 pagi Isnin 29 Jun 2026 akan berlangsung perlawanan untuk Piala Dunia FIFA 2026 ya, bagi pusingan 32 antara South Africa menentang Kanada ya, akan berlangsung pada pukul 3 pagi esok. Okey, pukul 3 pagi sudah pasti ada yang akan berjaga. Dan harap-harap hendaklah kan terlajak untuk pergi kerja pula nanti esok. Apapun, anda boleh saksikan ya perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi aplikasi RTM Click dan juga menerusi TV Sukan Plus ya, dan juga TV OK. Okay, jangan lepas setiap perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 yang mana kali ini RTM merupakan penyiar rasmi untuk Piala Dunia FIFA 2026. Okey, sekali lagi esok pukul 3 pagi akan berlangsung perlawanan antara South Africa menentang Kanada pukul 3 pagi. Jom berhibur bersama-sama kami di

0: Terima kasih.
1: Ketua dan.
2: Xie xie.
0: Thank you.
3: Terima kasih.
2: Madsukul.
4: Paling kewenangan.
2: Ponsikau.
5: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu ungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain. Terima kasih.
6: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
7: Woi, lagi santai kawan.
6: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
8: Setiap benda perlukan usaha untuk membuahkan hasil.
9: Jadi jangan cepat mengalah dan teruskan berusaha.
10: Pastikan jadi diri sendiri untuk hasil yang terbaik.
11: Hargai setiap masa yang digunakan untuk mencapai impian. Kata-kata semangat ini dibawa

0: Tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut peraturan 25-1-N, peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.
1: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je.
2: Yo, what's up?
3: Baby, let's go.
1: Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
4: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
5: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
4: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
6: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya geng.
7: Sabah FM.
4: Sayang, terima kasih Sabah FM.
8: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
9: Woi, lagi santai kawan.
8: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

itu dia baru berlalu kumpulan Republic dengan lagu yang berjudul Hanya Ingin Kau Tahu. Terima kasih untuk kamu yang terus dengarkan Sabah FM Bagus Bah, dan untuk anda yang sedang dalam pemanduan ketika ini, selamat memandu, semoga selamat sampai ke mana juga destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, pasti selamat, dan doa kami sentiasa mengiringi perjalanan anda, selamat sampai ke mana juga destinasi yang anda tuju. Dan apa yang penting, jika anda rasa mengantuk ketika memandu, lebih baik anda berhenti seketika di lokasi ataupun di tempat yang anda rasakan selamat untuk melelapkan mata seketika sebelum anda teruskan perjalanan anda, okey? Apa yang penting, anda terus layan Sabah FM sebagai teman pemanduan anda untuk malam ini. Jom kita berhibur lagi. Kali ini bersama-sama dengan Ara Johari, lagu ini Menjaga Jodoh Orang Lain, Sabah FM Bagus Bah.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus bang.

0: kasih.
1: Katuhadan.
2: Xie xie.
3: Thank you.
4: Terima kasih.
5: Magsukul.
6: Paring kuenangan.
7: Ponsikau.
8: Ucapan terima kasih memang sangat mudah untuk diucapkan. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kamu. Ucapkan terima kasih walaupun sekecil-kecil pertolongan. Orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang.

0: Jangan buli, sebab ikut kawan. Kawan ajak ejek, kita ikut. Kawan ajak pulaukan, kita setuju. Itu bukan setiap kawan. Itu salah guna persahabatan. Kawan sejati bukan ajak buat salah, tapi yang berani tegur bila kita buat silap. Kalau betul kawan, dia tidak suruh kita buat jahat.
1: Tak salah kalau kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani, untuk

0: gunakan konsep 3T ketika membeli produk dalam talian bagi mengelak menjadi mangsa penipuan dalam talian. Tanya. Sentiasa bertanya nama syarikat, alamat dan punca pelaburan. Teliti. Teliti amat penting. Terutama harga, saiz, kandungan dan kualiti sesuatu produk. Tidak tamak. Jangan teruja dan tamak dengan tawaran harga yang tidak munasabah. Buat perbandingan harga terlebih dahulu. Jangan lalai. Bertindaklah dengan bijak dan waspada. Kau tahulah, kalau orang mau menipu ni, ada saja cara dia. Kau lalai sikit, habislah duit kau.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap hujung minggu.

0: Sejak 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Ya, R&R di Sabah FM, bagus bah. Dan sedar tak sedar, tugas saya menemani anda selama 6 jam di ruang udara konti Sabah FM akan berakhir sebentar saja lagi. Apapun, terima kasih atas kesetiaan anda yang terus mendengarkan siaran Sabah FM walau dimanapun juga anda berada. Awal pagi, 6 pagi tadi bersama dengan DJ Afrina, kemudian disambung lagi bersama dengan DJ Ella, dan tugas saya akan berakhir sebentar saja lagi tepat pukul 12.30 malam. Dan selepas itu kita akan sambung siaran Nasional FM hingga ke pukul 4 pagi nanti. Okey, dan apapun diharapkan anda telah pun terhibur dengan apa juga rangkaian lagu telah pun dimainkan sepanjang hari ini, dan apa juga informasi yang kami kongsikan semoga memberi manfaat untuk anda. Okey, dan sekali lagi terima kasih atas kesetiaan anda semua, dan teruskan mendengar siaran Sabah FM, bagus bah. Saya rakan anda penyampai Wan Hizu Ahmad mengundur diri di sini. InsyaAllah kita bertemu lagi untuk siaran yang akan datang. Untuk itu, Assalamualaikum, salam hormat, salam ceria. Sampai kita jumpa lagi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

persembahan Adik Wani dengan Nati Dok Nati memberikan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam untuk rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk Ijad yang telah bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu ataupun 6 jam yang lalu, 6 petang hingga 12 tengah malam, juga bersama dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 ya. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya, 12 malam sampai pukul 6 pagi, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, untuk kita buka lembaran hari baru Isnin 29 Jun 2026 13 Muharram 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik semua? Alhamdulillah. Kalau

selalu. Kerana kesihatan itu sangat penting untuk diri anda dan juga keluarga anda. Yang tak sihat, seperti biasa makan ubat dengan nasihat doktor. Yang perlu dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di hospital ataupun klinik yang berkaitan dengan anda. Anda akan terus mendengarkan pemilik suara ini di semua frekuensi-frekuensi yang ada, termasuk di Brunei, di Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701, di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga di frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Bukan geng jahat, tapi geng yang sangat-sangat baik, walaupun namanya agak ganas, geng buruh hantu. Sebab apa geng buruh hantu? Sebab kita tak tidur malam. Sebab apa tak tidur malam? Sebab mencari rezeki. Ramai yang sedang bekerja, sedang bertugas pada waktu ini. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas. Galaslah tugasan anda, kerja anda dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh bertanggungjawab. Selesaikannya dengan sebaik-baik segala tugasan anda. Ada juga yang bekerja, yang sedang berniaga, meniaga warung, meniaga kedai makan, meniaga burger di seluruh negara. Ada yang memang tak boleh nak tidur langsung, tergulik sana, tergulik sini. Sebab apa? Sebab nak tunggu geng buruh hantu dengan lagu-lagu yang terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, melainkan benar saja yang saya akan berikan dan kongsikan kepada anda. Okey, semua telah bersiap sedia. Geng-geng bola pastinya sedang menantikan perlawanan seterusnya. Dan perlawanan kali ini telah pun memasuki round of 32. Dan untuk pagi ini, jam 3 pagi nanti, South Africa akan bertemu dengan Kanada. Jadi ini peringkat kalah mati. Peringkat kalah mati 32 pasukan secara keseluruhannya telah pun melayakkan diri ke peringkat 32. Siapakah yang akan layak ke peringkat 16 pula, peringkat suku akhir nanti? Jadi sama-sama terus nantikan, sama-sama terus tonton di RTM. Kerana 104 perlawanan kami bawakan secara langsung untuk anda semua, rakyat Malaysia. Okey, yang tengah bekerja, selamat bekerja. Yang sedang memandu, selamat memandu. Selamat sampai ke destinasi. Ramai juga yang sedang memandu mencari rezeki di atas jalanan. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bang semua. Kasih horn satu kali. Seketika nanti kita hiburkan apa-apa lori melalui lagu Abang Lori, Tenonet, Tenonet. Kemudian pembawa-pembawa bar express kita dengarkan nanti, Express Rakyat. Tapi sebelum itu, ini untuk mereka yang sedang bekerja. Lagu daripada persembahan Senario dengan Kerja. Kerja jangan mengular ya. Kalau mengular, saya laporkan kepada bos anda. Saya ada mangkuk ajaib boleh tengok anda. Jangan risau. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu. Kita teman berteman, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

Abang Glory tenone-tenone untuk hiburan pemandu-pemandu se-Malaysia, terutamanya Abang-Abang Lori, brother-brother bus, pilot-pilot darat se-Malaysia. Kena ikut peraturan, ya. Kita sering ingatkan kepada anda, dan saya terus akan mengingatkan kepada pemandu-pemandu agar terus ikut peraturan jalan raya yang telah pun ditetapkan kepada anda. Jangan langgar undang-undang negara, sebab ianya adalah salah satu dalam rukun negara kita, kedaulatan undang-undang. Jadi anda bertanggungjawab di atas jalan raya. Bila anda memandu, tanggungjawab anda memastikan keselamatan diri anda dan juga pengguna jalan raya yang lain. 12.29 minit tengah malam. Bagaimana cuaca di tempat anda? Semua okey? Ada juga kawasan yang dijangka hujan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, iaitu ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah pula, di daerah Langkawi dan juga Kubang Pasu, Perak di Hulu Perak, Kelantan di Bacok, Pasir Putih, Kuala Kerai dan juga Gua Musang, Terengganu di Besut, Marang dan juga Dungun, di Pahang pula, Jelantut, Temeloh dan juga Kuantan sehingga jam 3 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Semua okey, geng-geng beratu, semua dah makan kan? Tapi ada juga yang tengah menjamu selera ni bang, baru balik kerja, alhamdulillah bertemu, dapat juga rezeki ya. Kalau makan tu pelan-pelan, kunyah betul-betul. Jangan dua tiga kali kunyah terus telan je, itu dah jadi macam ular sawa namanya ya. Jadi kunyah betul-betul, penghadaman yang betul untuk kesihatan anda dan tubuh badan anda. Jadi selamat makan, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki itu yang masuk dalam perut kita adalah rezeki yang berkat, mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Cik Burger dan juga rakan-rakan, Saril Jali Joa Ajib dari Kelapa Sawit Johor melaporkan diri. UPS dari Kuala Terengganu, kita ada Abdul Jalil Tahir dari Endau Johor. Kita ada Nenek Ani dari Saju dari Iskandar Puteri Johor, Haja Halijah Hamzah, Iza KBI dari Kuantan, PKA Amin dari Apartmen Dahlia Bukit, Beruntung Rawang Selangor, Afif Nushazam. Kita ada juga ada Dayang Heda Razak Balangi, Muhammad Yusof Terengganu, Muhammad Nazrin dari Ampang Selangor, Syah Putra Mesing Johor, Anak Anton dari Kudat Sabah, Din Khairuddin Kuala Terengganu, Tantari Mas Merah, Nur Isa. Itu antara yang terawal lah melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook Rasmi Nasional FM. Anda boleh laporkan di Instagram, anda boleh laporkan dengan saya di live TikTok. Mana dia geng-geng TikTok ni? Mana dia? Saya dah ada dah on TikTok dah, tak nampak pun lagi. Biasanya ramai geng-geng TikTok Nasional FM. Siapa-siapa yang ada akaun TikTok tu, meh kita meriahkan TikTok Nasional FM. Kita teman berteman sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari ini, hari Isnin yang berbahagia, 29 Jun 2026.

0: Piala Dunia.
1: Pele Popile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kariernya terus berada pada landasan positif, beliau bukan sahaja berpotensi menjadi tonggak utama kelab dan pasukan kebangsaan tersebut.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Kristen dengan seragam hitam. Tapi waktu-waktu begini kan, kalau kita tengah memandu, kita jumpa seragam hitam pun seram juga kan. 12.45 minit tengah malam. Tengah malam begini, tengah memandu, jumpa seragam hitam. Macam mana perasaan anda kan? Nak berhenti ke tak nak berhenti? Takut, naik bulu roma kan? Okay, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih untuk anda yang baru berteman dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zahid Alif. Kita teman berteman untuk pertemuan Isnin 29 Jun 2026 yang menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir untuk anda. Semoga ditambah usianya, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT. InsyaAllah itu yang paling penting. Kalau kita tanya rakyat Malaysia, semuanya tertunggu-tunggu tau jualan Rahmah Madani di tempat masing-masing. Sebab apa? Sebab boleh dapat harga yang lebih murah, 10 hingga 30% potongan biasanya. Seronok. Dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KBDN juga telah pun melaksanakan 15,150 program jualan Rahmah Madani di seluruh negara bagi 6 bulan pertama tahun ini dengan nilai jualan melebihi RM675 juta. Dan Timbalan Menteri berkenaan Dato' Fauziah Salim menyatakan program tersebut memberikan manfaat kepada hampir 19 juta pengguna menerusi tawaran penjimatan sehingga 30%. Jadi sambutan yang sangat-sangat memberangsangkan terhadap program itu membuktikan PGRM kini bukan lagi sekadar inisiatif intervensi harga, malah menjadi pilihan utama rakyat untuk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang lebih rendah. Ya betul, saya sendiri pun kalau ada PGRM, memang saya akan pergi cari beras, cari telur, cari barangan harian kan, dengan lebih murah lagi. Mrs. Mario, selamat pagi untuk anda yang melaporkan diri bersama dengan saya di live TikTok pada waktu ini. Ada Bonda, ada Lady Heda, Abin Nas, Pilot Darat, Pampapan memberikan horn pada saya. Mantap. Aziz Aini, Dak Jai, kita ada di Wajah tengah bekerja pada waktu ini. Ada Kak Nah juga, ada Joker, Abang Seringgit 2, Hayana dari Brunei. Pendengar kita di Brunei ramai. Terima kasih di Brunei. Ada Farhan, Salam Jaafar, Pak Tam dari Ipoh, Lavender Girl, Kasut Daboro pun, Abang Lori, Aviza, Nasir Enjem dari Penang, Faizal Bijah, Laksmana Melaka pun hadir. Laksmana Melaka ada lagi Laksmana Melaka ke? Ini namanya siapa ni? Tuah Lekir Likiu Hang Buah Hang Apple. Bukan Din Taiping, Ismail Siri, ada Kompang Warisan, Kopi O, Pilot Darat, Rosita Uji, Azlan Abdul Jalil, Azlan Abdul Wahid, Puteri Lilin, ada DI, Alifah Imani, Wang Spawi, Nolia Ramli, Kak Member, Suzana Ahmad, Yusran Zainal, Zuraini, Farid Abdullah, ada Zaidah, ramai-ramai, Azilah MTJ, Ketam Kayu, ada Abun, Mamek Sabalori, Pampapan, Azlina Mansur, Diamond 85, Roslim Meh, ET90, Jamal dari Kedah, Arzu 79, Pilot Ambulan, Pilot Ambulan pun hadir, mantap, Pampapan. Tapi pilot ambulans tak bunyi horn, dia bunyi siren. Neno, neno, neno. Semua okey. Najib 8189. Ui, mantap. Semakin pagi, semakin ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Saya cukup bertuah sebenarnya. Cukup bertuah kerana apa? Kerana pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruhantu ni sangat-sangat sporting tau. Geng-geng buruhantu sangat-sangat sporting. Sangat-sangat supportive. Kalau dekat live TikTok tu, tepi-tepi like-nya kasih laju tau. Itulah sokong, tanda sokongan anda kepada Nasional FM dan juga kepada saya. Sebab kita nak teman berteman sampai pukul 6 pagi. Siapa yang tengah bekerja, tengah bertugas, tengah memandu, dia memerlukan hiburan yang terbaik. Dan insyaAllah saya akan cuba memberikan hiburan yang terbaik untuk anda semua. Terus layan lagi. Ini dia Scorpion dengan Blackout. Ada rumahnya Blackout ke? Ada. Sabar. TMB tengah betulkan tu. Kejap lagi adalah. Adalah elektrik tu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Buruhantu. Luncur sampai pukul 6 pagi. Dan Alif Zaid Alif di sini menemani anda.

0: dunia.
1: Rally Popular Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerennya terus berada pada landasan positif, beliau bukan sahaja berpotensi menjadi tonggak utama kelab dan pasukan kebangsaan tersebut.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan selendang merdeka. Alhamdulillah negara kita merdeka. 31 Ogos 1957. Itu negara kita. Tapi diri kita benar-benar merdeka ataupun tidak? Yang penting diri kita merdeka. Merdeka dari segala-galanya. Ada yang dah merdeka? Belum? Kalau belum, kita usaha untuk kita keluar dari kemerdekaan, dari kemelut yang kita ada. Mudah-mudahan kemerdekaan itu milik anda sepenuhnya. Lagu ini membawa kita ke 19 minit pagi. Kita berada di jam yang kedua Nasional Game Bro Hantu. Oh iya, selepas harum manis buah yang sentiasa dikaitkan dengan negeri Perlis, kan memang sinonim dengan negeri Perlis. Dah tamat dah musimnya. Sekarang musim apa? Musim apa? Musim durian. Ramai saya tengok makan durian. Musang King lah, D24 lah, ada Black Thorn lah, macam-macam lagi jenis yang ada. Durian kampung lah, durian bukit ni bang, okey. Tapi tak sampai juga dekat saya kan. Ada yang tunjuk saya, bang, saya tengah makan Black Thorn ni. Aduh, sedap betul Black Thorn ya. Nampak gambar je lah, tapi tak nampak depan mata betul-betul. Cubalah hantar sikit dekat saya kan. Sama-sama rasa, kata orang tu. Macam-macam jenis ada durian. Biasanya antara bulan Jun sampai bulan Ogos lah, memang lambakan durian berlaku di mana-mana. Dan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma juga giat melaksanakan pelan pemasaran dan juga intervensi buah-buahan bermusim 2026 bagi memastikan hasil pengeluaran durian tempatan terutamanya dapat dipasarkan secara terancang sepanjang musim puncak pengeluaran dari Jun hingga Ogos. Pengarah Farma Pulau Pinang Muhammad Hafiz Nur Huda menyatakan pelan itu sebenarnya bertujuan mengurangkan impak lebihan bekalan durian yang berlaku di beberapa negeri susulan peningkatan pengeluaran serta musim kemuncak yang berlaku serentak di negeri pengeluaran utama seperti Pulau Pinang, Pahang dan juga Johor. Dan di Pulau Pinang, pengeluaran durian meningkat kepada 18,000 tan metrik tahun ini berbanding 17,000 tan metrik pada tahun lepas. Seronok makan durian ya. Tapi jangan makan banyak-banyak. Ada yang tak tahan badan. Makan banyak sikit je mulalah demam dan sebagainya kan. Tak ada suara sampai hilang suara. Okey, saya dah Tina Ajira. Kita ada saya boleh di Lady 3679. Kawan saya DJ Double A. Dia kata dia ada dekat Semenyih. Buat apa tu? Dari Langkawi ke Semenyih tu ada apa? Dia ajak saya minum. Oh, mentang-mentang saya tengah ke udara. Saya tengah berkonti, dia ajak minum pula. Virginia Vanessa, Miss Lai, Ijam Tuching, Nur Cahaya dari Perlis, Nizam, Nizam Nawai, Rosila Ramli. Kita ada siapa lagi? Acu Nizam, Fear of Invisible Guy, Wan Zakaria, Ida, Rashid Yahya, Iza Tunisa, Azlan Alfi, ada Kori, Nur Azila, Abdul Razak Ramli, ada siapa lagi, Jajar 83, Dani Zakaria, Anis Ai, Meraihan Creation, Aimi Ash, ada Rashida Abbas, Rashidi Abbas, Muhammad Sabari, Otai Rock pun hadir, Renova, USYMC dari Perlis, tengah tunggu anak ni bang, sambil goyang-goyang kepala dekat dalam kereta. Ada Amni, Juhari Alifah, Jalina Muharam, Manja, Zarina Ina, Rohatun, Razali Muhammad, ramai lagi lah eh. Koleksi Bas Express Kelantan pun hadir. Ada PE Terbaik Kuala Kangsar, Alisa UT Channel dari Citra Kedah. Okey, tadi kita dah layankan lagu-lagu yang angguk-angguk kepala, hentak-hentak kepala.

macam biasa. Dan lagu seterusnya, ini dia lagu ciptaan Hermantino, lirik juga Hermantino. Suara Kak Melah kita, Ramlah Ram. Antara kasih sayang dan cinta, pada saya tiga-tiga sangat-sangat penting. Terus dengarkan Nasragia Burhantu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

paduan suara Purnima bersama dengan Udin Narayan. Menerusi lagu Sona Kita Nak Sona Hey. 1.29 minit pagi waktu ini. Selamat pagi yang baru berteman dengan Nasional Kemburu Hantu. Nun Alif saya Alif di sini. Teman-teman sampai pukul 6 pagi nanti ya. Baik, ramai yang sedang memohon sebenarnya. Memohon untuk tambahan kuota diesel bersubsidi sebanyak 100 liter lagi. Sebab kalau diperkenalkan 200 liter kan, ada yang memohon untuk jadikan 300 liter. Dan portal rasmi Budi Madani sebenarnya telah pun menerima lebih 18,000 permohonan bagi tambahan kuota diesel bersubsidi sebanyak 100 liter sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan juga jeep yang layak setakat pukul 10 malam tadi ya. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah menyatakan pelaksanaan awal Budi Madani diesel Budi diesel yang memasuki hari kedua berjalan lancar tanpa sebarang masalah teknikal. Dan beliau berkata setakat ini lebih 40,000 transaksi direkodkan melibatkan pengguna yang memanfaatkan inisiatif berkenaan sejak ia dilaksanakan semalam. Dan banyak terima kata orang tu permohonan lah. Mungkin ada lagi ya permohonan-permohonan yang masih lagi dibuka permohonan untuk tambahan kuota diesel ya. Ianya diperkenalkan untuk 200 liter. Tapi anda juga boleh memohon untuk menjadikan 300 liter. Tapi kena memohon. Permohonan tambahan kuota boleh dibuat secara dalam talian menerusi portal rasmi Budi Madani. Manakala individu yang memerlukan bantuan boleh mendapatkan khidmat pegawai di Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri ataupun Pusat Transformasi Bandar UTC serta kaunter yang disediakan beberapa syarikat minyak. Itu mengenai Budi Diesel. Okey, selamat pagi. Amni kata menyambut birthday hari ni. Oh, birthday. Kenapa tak bagi tahu awak? Happy birthday to you, Amni. Happy birthday to you. Lidah Comel juga bersama-sama Syukri dari Kabung, Sarawak. Mantap, Syukri. Remy 78, ada Cikgu Ati, Fairuz Ahmad Jamal, ada Fatiha Saharbudin, Junaida Ilyas Alam Burger, Geni Corner Pulau Pinang, Kupu-kupu Beracun, ada siapa lagi? Ada Mel Fitz. Lutz Corner, ada Toki Daddy Chun, ada Fiza Riza Azam, Mizi 85, Asang Hairul Anwar, Mawar Rindu, Fikri 92, Dara Satria, Jamila Daud, ada Rose Ellis. Siapa lagi? Ada Kal Mahrishal. Kai Mahrishal kan. Maziah Kafa, Bahari Ghazali. Ya, kasih turbo ya. Kasih turbo tepi-tepi lightnya. 1 juta boleh tak ya? Terima kasih juga. Busy katanya mantap. Nuras juga terus hadir. Siapa lagi yang hadir menerusi live TikTok pada waktu ini? Kalau dekat Facebook juga ramai. Jaga utara sopan antaranya dari Jelutong Taiping, Indra Angkasa. Ada siapa lagi? Lisan Liu juga terus bersama-sama. Mantap lah. Saya suka geng-geng buruh hantu ni. Sangat-sangat supporting. Sangat-sangat supportive. Semuanya sedang menunggukan lagu-lagu terbaik. Ada yang tanya, bang, bila nak menangis tepi bujur katil? Sekarang lah. Sebab dah melepasi 1.30 minit pagi kan. Apabila muzik latar ini saya mendengarkan kepada anda. Dan ini bermakna kita tukar mood kita. Tadi kita dah layan lagu joget. Kita dah buka warung joget. Kita dah layan lagu rock entak-entak kepala. Dah bagi segar-segar mata. Kini kita bertukar mood, kita nak layan perasaan pula. Perasaan daripada lagu-lagu rancak kepada lagu-lagu yang lebih syahdu. Lagu-lagu yang saya anggap sebagai lagu-lagu kenangan anda semua rakyat Malaysia. Dan kebanyakannya lagu adalah lagu favourite anda. Favourite rakyat Malaysia lah. Saya akan putarkan lagu-lagu yang terbaik saja untuk kita mendengarkan sepanjang saya ke udara bersama-sama dengan anda ya. Merpati Putih melaporkan diri. Hashtagnya Seharum Mawar. Lagu-lagu kenangan yang menjadi peneman kita sepanjang kehidupan kita. Lagu yang kata orang tu melahirkan kenangan. Kenangan yang tak mungkin kita akan lupakan. Kenangan yang banyak memberikan pengajaran dan juga pembelajaran. Kenangan yang seiring waktu kita membesar, yang mendewasakan kita dan menjadikan kehidupan ini lebih bererti. Kita tahu akan erti kehidupan yang sebenar. Menerusi kenangan, menerusi pengalaman. Pengalaman menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita.
Jom terus layan lagi lagu Menangis Tepi Bujur Katil. Saya mulakan dengan lagu dan lirik ciptaan Azizan, gemersik suara Nurul menerusi lagunya Cinta Azali. Pasti ramai yang sedang mencari Cinta Azali. Ramai-ramai yang mencarinya. Mudah-mudahan bertemu dengan cinta yang anda dambarkan, yang anda mahukan. GBH, lunjuk sampai pagi.

Pilih Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerennya terus berada pada landasan positif, beliau bukan sahaja berpotensi menjadi tonggak utama kelab dan pasukan kebangsaan tersebut.

lagu ciptaan Dato' M. Nasir, lirik oleh S. Amin Shah. Search dengan Gadis Misteri. Ramai yang terbayangkan Gadis Misteri, kan? Kadang-kadang kita rasa bahagia itu membayangkan seseorang. Bahagia itu datang apabila kita melihat orang yang kita cintai mampu tersenyum. Walaupun kita hanya mampu melihat dari jauh saja, tapi kita tahu dia tersenyum, barulah kita rasa bahagia di hati kita. 1.58 minit pagi waktu ini. Terima kasih yang terus kekal setia bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Ada yang baru nak layan Game Buruh Hantu, ada yang baru terjaga nak menantikan sepak bola Piala Dunia untuk round ke-32 ataupun pusingan kalah mati, ya. Dan untuk pagi ini, 3 pagi nanti, South Africa ataupun Afrika Selatan akan turun menentang Kanada. Siapakah yang akan layak ke peringkat suku akhir di antara Afrika dan juga Kanada? Prediction anda, jangkaan anda. Saya memilih Afrika Selatan untuk layak ke suku akhir. Menang tak banyak dengan Kanada, 2-1 je. Ada yang pilih Kanada, kan? Ramai yang kekal setia, terima kasih banyak-banyak. Kita juga nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Pelajaran Malaysia lah, KPM, kerana kebanyakan sekolah-sekolah kekurangan guru. Dan kini guru-guru pelatih mula bertugas di tempat masing-masing yang telah pun ditempatkan. Dan guru baharu keluaran Institut Pendidikan Guru Malaysia juga, IPGM, menjadi tonggak penting dalam menjayakan pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027 yang diperkenalkan di sekolah bermula tahun hadapan. Dan Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah memaklumkan ke arah itu sebenarnya ia memerlukan komitmen sangat oleh warga pendidik, termasuklah graduan baharu IPGM. Dan Rancangan Pendidikan Malaysia telah pun dirangka untuk tempoh 3 tahun sejak 3 tahun yang lepas dan juga berjaya diluncurkan seperti yang kita lihat pada bulan Januari yang lalu. Jadi apa yang penting sekarang bukan lagi segi perancangan tetapi pelaksanaan. Dan pelaksanaan itu amat bergantung kepada warga pendidik kita, khususnya guru-guru di sekolah, termasuklah guru baharu yang bakal ditempatkan, ya. Jadi tahniah untuk cikgu-cikgu ataupun guru-guru yang baru, ya, baru saja ditempatkan, baru saja dapat posting. Kat mana ni belajar, mengajar dekat mana, dekat bandar, luar bandar, di pedalaman, tak kisahlah di mana pun. Tapi saya percaya anda sebagai warga pendidik yang akan mampu mendidik anak-anak kita, anak-anak bangsa kita, menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Okey, tepat jam 2 pagi waktu ini kita melangkah di jam yang ketiga untuk Nasional Game Buruh Hantu. Queen of Smoking dari Brunei, terima kasih. Amira Aurora, Umi Rohani, Noraini, Nurjiz, Cikgu Naim, Aman Hashim, Intan Abdul Kadir, Siti Fatimah, Siti Hajar, ada Kayak Solo, Ida Khairi dari Pasir Mas, Wanafi, Zamri Mat, Suzana Ahmad, Haziza Bahar, Siti Khalijah, Wan Faisal, Mastura juga turut hadir, salam hadir. Okey, mantap semua. Nak sambung lagi menangis tepi bujuk katil? Pastinya geng-geng bro tu tak sabar lagi. Lagu apa seterusnya? Untuk 5 lagu seterusnya, 5 lagu ini saya tujukan kepada anda yang sedang merindukan seseorang, merindukan mereka walaupun mereka telah pun tiada di dunia ini. Kerana rindu yang paling sakit adalah rindu yang tidak berpenghujung, rindu yang kita rindukan kepada insan yang telah pun kembali ke tempat asalnya, kembali dijemput ilahi. Tapi kenangan bersamanya tetap kita simpan walau sampai bila-bila. Ini dia, kita mulakan dengan lagu X-Ray daripada komposernya Wan Zul, Tiada Lagi Bicara. Tiada Lagi Bicara Darimu, Wahai Sayangku. Terus layan, terus dengarkan, luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nun Alif, Zai Alif di sini.

0: gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh.

penciptaan Dato' M. Nasir lirik oleh Usop. Utopia dengan Di Sini Pasti. Ya betul, Di Sini Pasti pengakhiran kita. Pastinya kita akan berjalan menuju ke satu tempat yang kekal abadi. Rindu yang sakit, rindu yang tidak berpenghujung, rindu kepada mereka yang telah pun tiada, terutamanya kepada ibu dan ayah kita. Siapa masih ingat lagi, pernah dulu kita, biasanya ibu akan cakap macam inilah, dulu kita pernah melawan cakap ibu kita, mak kita. Dan mak kita kata apa pada kita? Nanti kamu akan menangis bila ibu telah tiada. Dan kini baru kita percaya kata-kata itu. Setelah dia tiada, baru kita percaya sekarang ini. Siapa masih ingat lagi mak kita pernah cakap macam itu? Nanti kalau mak tak ada, baru kau rasa menangis, baru kau tahu dunia ni macam mana. Tapi pada waktu itu kita tak tahu apa-apa, kita melawan je cakap ibu. Tapi bila dia dah tak ada, baru kita mengerti apa yang dimaksudkan dengan kata-kata ibu kita. Betul kan? 2:27 minit pagi waktu ini. Baik, bagi mereka yang menantikan rumah mesra rakyat, dan kalau kita dilihatkan kira-kira 80,000 unit rumah mesra rakyat telah pun dibina di seluruh negara sejak tahun 2002 lagi, membabitkan peruntukan lebih RM6 bilion. Ketua Setiausaha Kementerian Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan Datuk Dr. M. Nor Azman Taib menyatakan bagi permohonan baru, nilai pembinaan rumah berkenaan memperlihatkan peningkatan kira-kira RM15,000 dan ianya menjadikan nilai pembinaan yang kini mencecah RM90,000 seunit, dan juga peningkatan kadar berkenaan susulan kenaikan kos pembinaan dan juga harga bahan binaan. Jadi satu lagi perkara yang ditekankan ialah peminjam perlu membuat bayaran balik pinjaman kepada SPNB mengikut jadual yang ditetapkan. Ini kerana bayaran balik tersebut akan menjadi dana pusingan yang membolehkan lebih ramai lagi pemohon lain mendapat kemudahan pinjamannya. Jadi siapa yang dah pinjam dengan SPNB untuk dapatkan rumah mesra rakyat, bayar balik. Sebab duit itu kita nak pusing balik untuk bagi orang lain rumah pula. Anda dah dapat rumah kan, orang lain pun nak rumah juga. Jadi bayarlah, sama juga macam peminjam untuk belajar PTPTN terutamanya kan. Kita dah pinjam, kita dah bekerja, kita dah ada kerjaya, bayar. Sebab duit itulah kita nak gunakan untuk bantu adik-adik anda pula untuk melanjutkan pelajaran selepas anda berjaya. Anda dah berjaya dah. Ada yang dah berjaya tapi enggan untuk membayar. Ada yang dah berkejaya, gaji pun dah besar, pun enggan membayarnya. Kenapa jadi begitu? Hutang tetap hutang. Ingat, hutang dituntut. Walaupun hanya satu sen saja kita berhutang, tapi ianya tetap dituntut nanti. Dan hutang wajib dibayar. 2:30 minit pagi, Fatimah Mas melaporkan diri. Ada Liza, ada Nur Pining, ada Kiraina. Kiraina. Ada Yung Iza juga, Iswani 87, Asyam Miana, Sang Ruminan Empire, Mak Tok Nur Suhaila, Suhana Angah dari Terengganu, Wiranti, Abang Zek, ada Fazil, ada Cik Dah Mak Sunnah juga, Rosida Abu Bakar, Cik Noma, Kak Ai dari Syika Mariami, Sabri Hamid, ramai lagi, siapa lagi, Bad SB, Apalori, pam-pam-pam, kasih masuk satu kali, kasih horn satu kali, mantap semua. Pilot-pilot darat dah sampai dah destinasi. Kalau belum sampai lagi, masih jauh lagi perjalanan, terus kekal setia bersama dengan Nasional FM. Dan juga segarkan mata anda. Kalau mengantuk macam biasa, cari kawasan rehat lah. Kawasan rehat, kita tidur seketika. Dekat R&R ni nak mandi pun boleh, nak tidur pun boleh. Tidur dalam lori kan, nak tidur dalam lori boleh, nak mandi boleh, lepas tu nak makan boleh, macam-macam boleh lah. Itulah kawasan rehat dan rawat kita. Kasut buruk katanya belum lagi sampai lokasi. Okay. Rosie Cik Ros juga hadir. Abang Latif juga bersama-sama. Saya nampak siapa yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula. Lagu daripada lontaran suara rock. Ini pun salah satu salah seorang artis rock tanah air, artis wanita ya. Persembahan daripada Syimah dengan Setelah Aku Kau Miliki. Nasional Gembur Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: oleh Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada landasan positif, beliau bukan sahaja berpotensi menjadi tonggak utama kelab dan pasukan kebangsaan tersebut.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

penceritaan Eddie Hamid lirik oleh Romali S. Iklim dengan bunga emas 2:56 minit pagi. Selamat pagi semua. Baik, untuk transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam kan telah pun mula beroperasi. Alhamdulillah. Pengumuman tamang percuma selama sebulan bagi LRT 3 laluan Shah Alam disambut baik oleh semua pengguna kan, terutamanya pelajar-pelajar lah yang melihat inisiatif itu sebagai usaha sebenarnya untuk mengurangkan kos pengangkutan, selain memberikan peluang orang ramai mencuba perkhidmatan baru itu. Dan secara keseluruhannya pemberian tamang percuma itu amat membantu pelajar lah yang sebelum ini bergantung kepada perkhidmatan e-hailing ataupun bantuan ibu bapa untuk berulang alik. Dan inisiatif ini sememangnya memang sangat-sangat membantu. Dengan tambang percuma dan juga kemudahan tren yang lebih selesa, ia pasti dapat membantu mengurangkan perbelanjaan pengangkutan pelajar. Dan laluan ini juga memudahkan perjalanan terutamanya dari Kepong ke UiTM Shah Alam melalui bandar utama sekaligus menjimatkan masa yang ada. Dan pemberian tambang percuma ini sebagai langkah proaktif yang membolehkan orang ramai mencuba perkhidmatan baru berkenaan tanpa perlu memikirkan kos perjalanan. Jadi ayuh mereka yang tinggal di Shah Alam mencuba LRT ini percuma saja untuk tempoh sebulan ini. Bagaimana perkhidmatan yang diberikan, insyaAllah ianya dapat mengurangkan bukan saja kos lah, mengurangkan menjimatkan masa, juga mengurangkan kesesakan lalu lintas yang ada. 2:58 minit pagi waktu ini, kita menghampiri jam 3 pagi untuk berada di jam yang keempat untuk National Game Buruh Hantu. Baik, sekejap saja lagi perlawanan antara Afrika Selatan yang akan turun menentang Kanada di round of 32 ataupun pusingan kalah mati. Siapakah yang bakal melayakkan diri ke pusingan seterusnya, pusingan suku akhir? Sama-sama kita saksikan di RTM yang sememangnya kami bawakan kepada anda 104 perlawanan secara keseluruhannya, semuanya secara langsung demi rakyat Malaysia. Pak Mat Pauh melaporkan diri. Selamat pagi Johari Alifah. Kita ada Mamik Sabah Lori. Pam-pam-pam. Kasih horn satu kali lah Mamik Lori. Dan 6979 Kak Yati. Kita ada Night Strikers Siti. Ada Juni Pok Sulan Prozen, Siti Aina, Nora Sania Muhammad, Norani 84, Pok II. Kita ada Ucu juga, Zaila Rose, Mizi 85 masih okey lagi Mizi. Mantap. Kasih turbo lah, kasih turbo lah tepi-tepi lightnya. Nak bagi semangat semua orang. Saya kalau nampak tepi light banyak tu jadi semangat tau. Semangat untuk bersama-sama dengan anda terus sampai pukul 6 pagi. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula, lagu daripada persembahan Aida Agil, Segalanya Pasti. Yang pastinya lagu-lagu terbaik saja yang akan saya siarkan sampai pukul 6 pagi. Tak percaya? Tak percaya, terus dengar, terus layan National Game Buruh Hantu.

Pele Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerennya terus berada pada landasan positif, beliau bukan sahaja berpotensi menjadi tonggak utama kelab dan pasukan kebangsaan tersebut.

Yang paling takut ketika kita bersama dengan yang tersayang, iaitu bimbang serumpun kasih terbuang. Lagu daripada kumpulan EYE membawa kita ketiga 27 minit pagi. Takut akan perpisahan, tapi itu lumrah dalam kehidupan, lumrah dalam pertemuan. Dalam sebuah pertemuan pasti akan ada perpisahan. Cuma perpisahan itu bergantung kepada keadaan. Berpisah cara hidup ataupun berpisah cara yang mati. Berpisah cara hidup itu berbeza. Berpisah mati juga sangat-sangat berbeza. Tapi yang lebih menyakitkan apabila berpisah mati. Berpisah mati itu sangat-sangat menyakitkan. Di saat kita sedang berkasih sayang, tiba-tiba dia pergi. Pergi tanpa pesan, pergi dijemput ilahi, menyebabkan kerinduan yang tidak berpenghujung. Sedih, sedih yang amat sangat, kata Junaidah kemarin. Pastinya, pastinya sedih. Baik, kita mengharapkanlah ramai yang mengharapkan harga petrol dan juga harga diesel yang lebih rendah, dan ianya dijangka akan memberikan kelegaan kepada rakyat serta mengurangkan kos operasi perniagaan, khususnya bagi mereka yang bergantung kepada penggunaan kenderaan setiap hari. Jadi penurunan harga itu sebenarnya turut mencerminkan keadaan pasaran minyak global yang semakin stabil pada ketika ini. Dan dari sudut makroekonominya, langkah tersebut membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat di samping memperkukuh kedudukan fiskal negara menerusi pelaksanaan subsidi yang lebih besar sahaja. Kalau kita lihatkan diesel terutamanya yang bersubsidi pada RM2.10 seliter di bawah mekanisme Budi Madani Diesel, turut memberikan manfaat kepada pengguna yang lebih layak serta membantu mengurangkan tekanan kos operasi bagi sesetengah sektor ekonomi. Penurunan harga berkenaan selaras dengan perkembangan pasaran minyak global yang menyaksikan penyusutan harga minyak mentah antarabangsa serta geopolitik yang semakin stabil. Kita harapkan bahan api itu akan terus turun di masa akan datang. Selamat pagi Oja, selamat pagi Sulizan Liza. Ramai juga yang baru nak melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Pija, ada siapa lagi? Ada Intan Payung, ada Wani, ada Abang Kojak dari Perlis, Junaida Kamarin, ada siapa lagi? Emilia dari Perlis, pecinta. Kita ada Zulaika Azurin, Carol Azlin Nizam, ada Herwin, Jamila Ahmad Rin Nohara, pencinta 981, Wawadai Fula, Kila Hasdi, Remy Ram, ada Mawar juga, Arina Yana, Suhaila Nizam, Jeffrey Manja, Zam 67, Abang Jeb, memberikan assalamualaikum salam. Okey, semua okey lagi. Abang Jeb katanya jauh perjalanan menyelusuri Pen Borneo dari Sibu baru sampai Kuching. Pam pam pam. Kasih horn satu kali ya. Okey, perlawanan bola sepak Piala Dunia di round ke-32 ataupun pusingan kalah mati baru memasuki minit ke-30 di antara Afrika Selatan dan juga Kanada. Pada ketika ini 0-0, masih lagi 0-0, terikat 0-0. Meskipun kalau kita lihatkan penguasaan bola lebih kepada Afrika Selatan dengan 65%, dua percubaan, satu menepati sasaran. Siapakah pilihan anda? Kalau tanya saya, saya pilih Afrika Selatan. Ada yang kata, tidak bang, Kanada tuan rumah ni eh. Kanada kan sebagai tuan rumah. Ada tiga tuan rumah, Kanada, Mexico dan juga Amerika Syarikat. Apakah tuan rumah akan layak? Okey, setengah jam yang akan datang. Untuk setengah jam ini kita hentikan dahulu menangis tepi bujuk katil sebab kita beri laluan kepada lagu-lagu koleksi 80-an, boleh ya? Koleksi lagu 80-an dengan hashtagnya kenangan lalu. Saya percaya pastinya akan mengimbau kenangan anda. Kenangan zaman-zaman dulu, zaman-zaman kita hidup susah tapi bahagia. Zaman-zaman kita berebut-rebut makan dengan adik-beradik kan. Ya betul, siang kita bergaduh dengan adik-beradik, malam kita boleh duduk tu sekali makan bersama-sama berebut-rebut. Makan yang paling sedap kalau tanya saya, makan berebut-rebut dengan adik-beradik. Makan berebut-rebut, berebut je, tapi kita rasa happy, kita rasa bahagia.
Hashtagnya kenangan lalu. Kita mengimbau menerusi lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Syed Harun bersama Rosmaria dengan Kisah-Kisah Masa Lalu. Teruslah yang terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM. Sambil tengok bola, telinga dengarkan GBH.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah. Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: Kohile Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kariernya terus berada pada landasan positif, beliau bukan sahaja berpotensi menjadi tonggak utama kelab dan pasukan kebangsaan tersebut.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di

0: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Bagus bah Sabah FM.
3: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.
4: Rentak 46 Sabah FM. Rentak Sabah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

salatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilah wal-fadilah. والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah. Wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nar wa 'adhabin fil qabr. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
0: Sohibus Samaha, Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Sekilas Renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman kathira wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar yang dimuliakan Allah, bertemu kembali kita dalam ruangan sekilas renungan. Mudah-mudahan sahabat yang mulia, dosa-dosa kita ini Allah Ta'ala ampunkan insyaAllah. Tapi kita kena mintalah, kena taubatlah sama Allah. Kadang kita rasa mau beramal ibadah itu berat betul. Betul kan? Bangun pagi-pagi ya Allah, terasa selimut itu berat, bukan main. Padahal biasa juga angkat besi, ya, biasa juga kita ini ber-exercise dengan izin. Tapi mau menyelak selimut yang membaluti tubuh kita ketika bangun di awal pagi, ya Allah, berat betul. Begitu juga sahabat yang mulia, mau melangkah pergi masjid, ya Allah, terasa berat kaki. Padahal hiking, ayo busung macam nada sejak kita turun naik bukit kan. Lalu sebenarnya apa yang membuatkan kita berat? Apakah tubuh badan kita? Sebetulnya enggak, sahabat yang mulia. Yang bikin berat itu apa dia? Hati kita. Kenapa hati kita? Ada apa dengan hati itu? Barangkali dia berat melaksanakan taat sebab terlampau dibungkus dengan dosa. Terlampau banyak dosa kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa yang kita sedar, dosa yang kita tidak sedar. Maka itu yang membuatkan hati kita jadi berat. Sebetulnya badan tuh follow saja dengan izin. Kalau hati kita kuat, insya Allah badan kita juga akan menurut kehendak hati. Macam kita naik hiking dengan izin, boy, padahal bukit itu kalau ditinguk-tinguk, hey, macam boleh-boleh juga tingginya. Tapi pasal hati kita kuat, semangat kita kuat, nah boleh kita panjat. Makanya begitu juga dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah kita masih bicara tentang jalan menuju cinta hakiki. Dalam ayat surah Al-Baqarah 165 itu Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا أشد حبا لله إلى آخر الآية. Allah bilang apa? Dan orang-orang yang beriman itu sangat kuat cintanya kepada Allah, bersangatan cintanya kepada Allah. Lalu kecintaan itulah, sahabat yang mulia, yang menggerakkan tubuh badan kita, seluruh anggota kita, zahir dan batin, untuk terus berjalan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, agar hati kita itu boleh kuat, boleh bersemangat untuk terus berjalan menuju kepada cinta hakiki itu, kena banyak taubat, sahabat yang mulia. Sayalah terutamanya, dan kita sama-samalah taubat lisan, ya, taubatlah istighfar banyak-banyak, minta ampun sama Allah, hati itu bersihkan sama-sama. Kemudian jangan buat perkara-perkara yang Allah Ta'ala tidak suka. Itu semua akan menjadi beban dalam hati kita, sehingga kita berat untuk melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam siri yang akan datang ini, saya akan mengajak para pendengar Sabah FM yang sangat saya hormati untuk melihat bagaimana ada satu konsep yang diajarkan dalam Islam yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pemacu, penguat, ya, menjadi pendorong agar kita terus berjalan menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka untuk merebut, untuk meraih cinta hakiki kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disebut sebagai ihsan. Nah, insyaAllah sahabat yang mulia, pada siri kali ini kita akan semak perlahan-lahan, kita akan kaji perlahan-lahan sejauh mana ihsan ini, ya, boleh menghantar kita untuk terus berjalan menuju kepada Allah dengan penuh kesedaran kehambaan kita kepada Allah, dan akhirnya dapat meraih cinta yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah sahabat yang mulia, kita akan sambung perbahasan kita tentang jalan kali ini. Kita akan semak perlahan-lahan, kita akan kaji perlahan-lahan sejauh mana ihsan ini, ya, boleh menghantar kita untuk terus berjalan menuju kepada Allah dengan penuh kesedaran kehambaan kita kepada Allah, dan akhirnya dapat meraih cinta yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah sahabat yang mulia, kita akan sambung perbahasan kita tentang jalan cinta yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah sahabat yang mulia, kita akan sambung perbahasan kita tentang jalan

0: FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja, seperti nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya. Kerana perbuatan itu ada hikmahnya, iaitu kalau orang-orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang-orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perbandingan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perbandingan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perbandingan itu, melainkan orang-orang yang fasik.

0: orang yang sungguh rugi.
1: Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum.

0: Bagaimana kamu tergamak kufur, yakni mengingkari Allah, padahal kamu dahulunya mati, yakni belum lahir. Kemudian ia menghidupkan kamu. Setelah itu, ia mematikan kamu. Kemudian ia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat kelak. Akhirnya, kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan.
1: Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a.

0: Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Kemudian ia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit. Lalu dijadikannya 7 langit dengan sempurna dan ia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang maha

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi.

0: pagi.
1: Berita pagi.
2: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready too.
16: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat.

Ingin berasa segar ketika bangun pagi? Elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.

0: Pagi. Perintah Pagi.
1: Sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama geng Rentak Pagi.

0: Yang rentang pagi 6.17 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum dan selamat pagi.
1: Ya, salam sejahtera untuk anda semua. Bersama lagi kita untuk hiburan sembang rentak pagi.
0: Betul, hari ini Kayum sudah hari Isnin 29 Jun 2026. 13 Muharram, betul, 1448 Hijrah. Di hujung sudah untuk bulan Jun. Tak lama lagi, lagi berapa hari ini masuk Julai?
1: Memasuki suku kedua tahun 2026.
0: Ya, betul. Jadi ada yang mungkin berjaga kan, tengok bola semalam. Kena ingat hari ini hari Isnin, kerja-kerja juga. Jadi apa ni, rehat yang cukup, tidur yang cukup tu, itu penting untuk menjaga kualiti kerja yang baik kan.
1: Apapun diharapkan ada semua segar ya, berdengarkan kami berusi hiburan seperentak pagi 5 jam kita bersama-sama di ruang udara Toy FM sehingga jam 11 pagi. Hiburan lagu-lagu samping fokus informasi kita bersama-sama dengan anda.
0: Ya, seketika nanti juga kami kongsikan tinjauan cuaca. Ada berita dari Sabah FM, ada info solat, dan 7 pagi nanti macam biasalah ada berita utama 7 pagi. Lagu hiburan bersama dengan Amy Mastura, Shanana, di rentak pagi.

0: jemput jemaat. Tinjauan cuaca untuk hari ini.
1: Baik, Zura, seperti biasa kita akan kongsikan kepada anda sedikit tinjauan cuaca untuk hari ini, Isnin 29 Jun 2026. Seperti biasa kita akan kongsikan terlebih dahulu untuk tinjauan cuaca umum negeri Sabah. Pagi untuk hari ini diramalkan tiada hujan, manakala petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, manakala malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Dan kita beralih kepada ramalan cuaca khusus untuk bahagian Tawau meliputi 4 daerah. Kita mulakan terlebih dahulu untuk daerah Tawau, yang pada sebelah pagi untuk hari ini diramalkan tiada hujan, petang hujan di beberapa tempat, manakala malam ribut petir di beberapa tempat. Selesai bagi daerah Kunak pula, pagi tiada hujan, petang hujan di beberapa tempat dan malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Dari Kunak seterusnya ke Sempurna pula, di mana pada sebelah pagi diramalkan tiada hujan, petang hujan di beberapa tempat dan malam kembali kepada tiada hujan. Dan seterusnya bagi daerah Lhadatu, pagi tiada hujan, petang hujan di beberapa tempat dan malam diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Seterusnya kita beralih kepada ramalan cuaca laut di perairan Pantai Timur Sabah untuk hari ini. Diramalkan tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin dicatatkan dari arah selatan tenggara, kelajuan angin 10 hingga 20 km/jam dan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Dan akhir sekali bagi perairan Lhadatu untuk hari ini, pagi dan juga pagi hingga ke malam ya, diramalkan tiada hujan dengan arah angin dicatatkan dari arah selatan, kelajuan angin 10 hingga 20 km/jam dan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Jadi itu sedikit perkongsian tinjauan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini. Layari www.met.gov.my
2: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery. Hiburan lagu-lagu terbaik.

0: PM Tawau FM.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
2: Rentak pada

0: go.
1: Brenda Fagi.
0: And you let her go.
2: 따와.
3: 비한 안다.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi. Bersama geng Rentak Pagi. Rentak Pagi Tuan FM pilihan anda, 6.45 minit pagi waktu ini.
1: Iya, selamat pagi. Kita ucapkan untuk anda yang baru saja mendengarkan Tuan FM, kami dan juga Anne bersama anda.
0: Betul.
1: Cerita bola tadi pagi, awal pagi kan. Pasukan Kanada, dia boleh boloskan satu gol. Bukan boloskan satu gol. Dia boleh jaringkan satu gol. Menewaskan pasukan Afrika Selatan dan seterusnya menjadi pasukan pertama untuk layak ke peringkat 16.
0: Betul, yang
1: ke-16an. Gol minit ke-92. Memang fras lah. Tengok Afrika Selatan, Afrika Selatan paling fras sekali. Last minute boleh gol kan?
0: Ya betul.
1: Tapi hari
0: gol minit akhir ni kan?
1: Betul. Tapi untuk hari ini satu perlawanan saja.
0: Satu je perlawanan.
1: Tapi nanti pagi nanti ada tiga perlawanan yang akan berlangsung.
0: Esok lah, 30 Jun. Betul. 12 malam tu perlawanan antara Brazil dan juga Jepun kan? Wah, ini tim Kayum dan En ni. 12:30 malam ni.
1: Siapa akan balik? Sama ada balik ke Rio de Janeiro atau Tokyo.
0: Betul. Dan juga 3:30 pagi nanti perlawanan antara Jerman dan juga Paraguay. Dan 8 pagi Netherlands dan juga Maroko lah. Ini semua boleh saksikan di Sukan Plus dan juga TV OK, dan RTM Click.
1: Betul. Okey. Dan apapun itu cerita-cerita bola lah pagi-pagi ni kan. Apapun kepada anda yang sedang mendengarkan atau FM kali ini, terima kasih banyak-banyak. Sudi memilih Tau FM sebagai teman Allah tinggal dari pagi ini. Kita berada di jam yang pertama, saudara.
0: Betul.
1: Apapun ada banyak lagi perkisahan-perkisahan yang akan bersama-sama dengan anda. Sebentar lagi kita akan kongsikan kepada anda info solat.
0: Betul, info solat. Dan 7 pagi nanti macam biasalah ada berita utama 7 pagi. Lain dulu lagi bersama dengan Post Malone. Wow.
1: Rentak Pagi.

0: Baik, Surah, sekarang disampaikan info waktu solat untuk hari ini, Isnin 29 Jun 2026 Masihi, bersamaan dengan 13 Muharram 1448 Hijrah. Dikongsikan terlebih dahulu bagi zon 3, Lahdatu Silabukan Kunak Sahabat Sampurna Tungku dan bahagian Tawau Timur. Maksudnya waktu solat Fardu Zuhur 12.12 minit tengah hari, Asar 3.38 minit petang, Maghrib 6.23 minit petang, Isya 7.39 minit malam, dan Subuh pagi esok 4.43 minit pagi. Dan seterusnya bagi zon 4 pula, meliputi Bandar Tawau, Balong Merotai, Kelabakan dan bahagian Tawau Barat. Maksudnya waktu solat Fardu Zuhur 12.15 minit tengah hari, Asar 3.41 minit petang, Maghrib 6.25 minit petang, Isya 7.41 minit malam, dan Subuh pagi esok 4.47 minit pagi. Demikianlah perkongsian info waktu solat untuk hari ini yang dikeluarkan Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Waktu solat tadi merujuk pada Pejabat Mufti Negeri Sabah.
2: Gentak pagi.
3: Assalamualaikum, dah mari ke belum? Kau apa, kau bad, bad apa, bad man?
2: Gentak.

0: 40,000 pembelian diesel bersubsidi direkod terima lebih 18,000 permohonan baharu. LRT 3 tambang percuma selama sebulan mulai hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 pagi. Sebanyak 40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard direkodkan sejak akses awal budi diesel bermula. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, 18,000 permohonan baharu turut diterima. Ia bagi tambahan kuota 100 liter diesel sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep yang layak.
1: Saya rasa sampai 30 hari bulan Jun ni, fokus kita adalah kat sini, memastikan dia jalan lancar, dan kerana dah berjalan beberapa hari, kita tahu yang sistem tu berjalan dengan lancar. Tak ada technical issue dengan ni semua, tak ada loading issue yang kita risaukan. Jadi kerjasama kita dengan kajian negeri juga adalah satu benda yang penting.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program Budi Diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
2: Setakat sekarang ni, Budi Diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai, kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON 95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pump.
3: Ya, mudah lah masa ni lah ni. Pasal bahawa diesel pun bagi IC saja. Ya, RM2.10.
0: Dalam perkembangan berkaitan, harga petrol dan diesel yang lebih rendah dijangka memberi kelegaan kepada rakyat serta mengurangkan kos operasi perniagaan, khususnya bagi mereka yang bergantung kepada penggunaan kenderaan setiap hari. Pandangan tersebut dinyatakan pengarah program MBA Putra Business School PBS Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
4: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bermula hari ini hingga 31 Julai, orang ramai menikmati tambang percuma selama sebulan bagi transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan itu. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inisiatif itu bertujuan menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di koridor berkenaan.
5: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Pengumuman tersebut disambut baik pengguna khususnya pelajar. Pelajar Ijazah Sarjana Muda Kewartawanan UiTM Arissa Ahmad Khairul, 22 tahun berkata, pemberian tambang percuma itu amat membantu pelajar yang sebelum ini bergantung kepada perkhidmatan e-hailing atau bantuan ibu bapa untuk berulang alik. Yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM se-Malaysia, Muhammad Adib Hazim Muhammad Razali pula berkata, pembukaan itu memberi manfaat besar kepada penuntut khususnya mereka yang tinggal di luar kampus. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menggesa kerjasama semua pihak agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana, berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan.
5: Jadi walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga Prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi usaha-usaha dan pedagang-pedagang kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar, Sudami dan Balai Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Susulan perkara tersebut, beberapa kawasan tanah lapang di sekitar stesen berkenaan dikenal pasti. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Andalas Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
6: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Dia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petak, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Anthony Lok. Bagi memperkukuh penggunaan produk tempatan, juga merancakkan pertumbuhan ekonomi domestik dan meningkatkan daya saing usahawan tempatan, kempen Jom Beli Produk Malaysia, Jom Malaysia dilancarkan. Demikian menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali.
7: Program Jom Malaysia, Jom Beli Produk Malaysia ini merupakan satu gerakan nasional. Gerakan massa yang melibatkan bukan hanya kerajaan tetapi juga industri dan rakyat secara keseluruhannya. Dan akhirnya matlamatnya juga akan kembali kepada rakyat, kerana program ataupun gerakan seumpama ini akan membantu kepada pertumbuhan ekonomi negara yang akhirnya akan dapat dirasai oleh rakyat, dan pada masa yang sama adalah pendaya kepada para peniaga kita. Sebab kita tahu pendekatan kita dalam kerajaan bila melihat kepada isu kos sara hidup.
0: Jelas Dato' Armizan, inisiatif itu dilaksanakan ketika nilai jualan sektor perdagangan borong dan runcit negara mencecah 1.87 trilion ringgit, sekaligus mencerminkan prestasi ekonomi domestik terus kukuh. Empat negara, Turki dan Korea Selatan selain dua lagi di Eropah, dikenal pasti berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal bagi projek kapal tempur pesisir. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, proses pemilihan itu tidak hanya tertumpu kepada spesifikasi asas, sebaliknya mengambil kira kriteria utama bagi memastikan sistem yang dipilih benar-benar memenuhi keperluan operasi tentera laut di Raja Malaysia.
8: Kedua, kita nak tahu bekalan. Macam kita juga, tempah untuk dapatkan mizal tu, ia makan masa 8 tahun. Kalau kita nak timbang siapa yang dah ada dan bangunkan mizal tu dan siapa yang boleh deliver paling awal. Kalau katakanlah dia boleh tapi dia hanya boleh bekal 8 tahun, bukan itu satu kekuatan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Kanada lakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik.
9: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peringkat kalah mati pusingan 3-2 membuka tirainya dengan menyaksikan tuan rumah bersama Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan. Namun rembatan kencang Stephen Ausakio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal depan Belanda atau Maghribi Ahad ini. Ketua Jurulatih Jepun Hajime Moriyasa yakin semangat berpasukan mampu membantu skuadnya mencipta kejutan apabila menentang Brazil dalam pusingan 3-2 terbaik awal pagi esok. Jelasnya, kesemua pemain bersedia memberikan komitmen penuh demi pasukan meskipun bakal berdepan cabaran getir menentang juara dunia 5 kali itu. Samurai Biru pernah menewaskan skuad Samba 3-2 dalam aksi persahabatan tahun lalu. Jangka tampil lebih bermotivasi untuk membalas kekalahan tersebut. Sementara itu, Sweden berdepan tugas getir apabila bakal menentang Perancis dalam pusingan 3-2. Penyerangnya Victor Gyökeres menegaskan mereka perlu mempamerkan aksi sempurna di benteng pertahanan jika ingin mengejutkan juara dua kali itu Rabu ini. Penyerang Arsenal itu juga turut mengakui bahawa Sweden bukanlah pasukan pilihan, namun tetap yakin mampu mencipta kejutan jika memanfaatkan setiap peluang yang diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 40,000 pembelian diesel bersubsidi direkod terima lebih 18,000 permohonan baharu. LRT 3 tambang percuma selama sebulan mulai hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Lambat juga kereta di depan ni. Mesti main telefon ni. Kenapa perlu pegang telefon ketika memandu? Bukankah itu satu kesalahan jalan raya? Dan hormatilah pemandu di belakang anda. Pesanan mesra ini untuk kita semua hanya di Tawau FM. Ingat tu!
1: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, empat negara yang layak buat pertama kali ke Piala Dunia kali ini, iaitu Uzbekistan, Jordan dan dua negara terkecil iaitu Cape Verde dan Curacao. Dua negara ini hanya mempunyai penduduk kira-kira setengah juta orang. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
1: 7:00 hingga 11:00 pagi.
0: Rentak Pagi 7:23 pagi waktu ini.
2: Ya, kembali semula bersama kami di jam yang kedua untuk segmen Rentak Pagi.
0: Ya, betul.
2: Okey, apa-apa dah santai mendengarkan kami seperti biasa untuk Ibu Rasa Rentak Pagi. Kita ada topik yang akan kita sembang-sembangkan.
0: Ya.
2: Dan juga lain-lain perkisian untuk jam yang kedua ini. Jangan lupa 7:30 nanti kita ada cerita tular.
0: Betul, apalagi yang tular untuk hari ini.
2: Oi, dan banyak, hari-hari ada cerita tular
0: betul,
2: ni.
0: Betul, ada sejak kan. Lepas tu nanti selepas itu 7:45. Ada berita dari Tau FM dan 8 pagi ada berita dari Sabah FM pula. Jadi jangan lupa kamu respon untuk kita punya tajuk pagi, respon pagi.
2: Nah.
0: Satu benda yang kamu menyesal beli tahun ini. kalau Kayum, adakah Kayum? Setakat ni ada.
2: Setakat ni macam tak ada. Setakat inilah.
0: Setakat ini tiada ya.
2: Tahun ni lah kan, apa benda yang kamu sudah beli kan? Tiba-tiba menyesal pula.
0: Kalau barang tu murah Kayum tak apa. Ini kalau barang tu mahal.
2: Kalau mahal lah.
0: Lepas tu itulah.
2: Lepas tu ada online lagi.
0: Dalam beli mahal-mahal. Lepas tu yang sampai bukan seperti yang dia mau. Sudah.
2: Ya Allah kan. Dia mesti ada satu benda lah.
0: Ya.
2: Yang kadang-kadang kita menyesal beli kan.
0: Betul.
2: Tapi kita nak spesifik tahun ni.
0: Nak kisahlah benda tu kecil kah, besar kah, murah kah, mahal kah. Yang penting benda tu sudah kamu beli.
2: Yeah.
0: Lepas tu kamu menyesal lah pula beli tahun ni. Nanti kamu respon lah bersama-sama kami di WhatsApp kita dan juga Facebook.
2: Yep.
0: Terima kasih untuk rakan-rakan yang awal pagi sudah hantarkan salam-salam pagi.
2: Terima kasih
0: Abang Timur Tawau dari Masjid Bandar Tawau. Assalamualaikum. Selamat pagi buat semua. Salam solat subuh dan rakan-rakan Tua FM, buat keluarga di Batu 6, adik man keluarga di Takada, semua yang mengenali diri Timur. Semoga kita semua diberikan kesihatan yang baik. Dan juga untuk DJ N dan DJ Kayum, juru teknik, selamat bertugas pagi ini. Terima kasih Abang Kayum. Abang Timur. Nisha Lisha pula, assalamualaikum Maya, DJ Kayum dan En, apa khabar? Semoga sentiasa sehat, diberikan tugasan, meneruskan tugasan, amin. Syukur Alhamdulillah, dimulakan dengan bismillah. Dan sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki di dalam lindungan Yang Maha Esa. Landrus Sofem, mantap lah bertemankan En dan Kayun. Terima kasih, selamat berkonti. Terima kasih.
2: Iya, terima kasih kepada sahabat yang menyapa kita soal pagi ini.
0: Betul.
2: Okey, apa-apa dah santai dan relax, layan kami melalui RTM Klik. Dan juga anda boleh dengarkan empat frekuensi utama kami, 101, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz.
0: Ya, layan lagu lagu bersama dengan Lisa dan juga Anita Rayma. Lagunya Cold. Di Rentak Pagi.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready too.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
14: Bersama DJ yang bertugas dalam zone pilihan apa yang tular. Diaktifkan.

0: 7.30 minit pagi waktu ni kita bawakan menerusi apa yang tular untuk hari ini lagi. Kita nak kongsikan lagi dalam tular. Hidup dalam keadaan yang pasaran pekerjaan yang semakin kompetitif.
1: Yeah.
0: Mencari kerja ni bukan mudah lah kan. Dengan kelayakan yang sesuai lagi. Terpaksa bersaing dengan ribuan calon lagi yang banyak merebut kekosongan jawatan. Kerana tekanan tersebut, ini seorang wanita ni, Kayum, dia mengakui dia terpaksa menipu lah pula maklumat dalam resumenya semata-mata untuk meningkatkan peluang mendapatkan pekerjaan. Ini dalam terdesak lah pas sudah ni kan?
1: Iyalah, betul lah.
0: Jadi menerusi satu perkongsian di Threads, wanita ini mengakui dia tidak pernah memiliki diploma pendidikan awal kanak-kanak seperti yang dinyatakan dalam resumenya yang dihantar kepada sebuah tadika. Dan dia sendiri jugalah yang beritahu, saya tipu tentang resume saya, saya tidak pernah mempunyai diploma pendidikan awal kanak-kanak, dan anda pun semua tahu kan cari kerja memang susah. Jadi kemudian dia pun dipanggil lah untuk menjalani kerja percubaan selama sehari di tadika berkenaan sebelum dipertimbangkan untuk mengisi kekosongan jawatan. Jadi tidak menyatakan lebih lanjut mengenai jawatan yang ditawarkan, wanita itu pun bagaimanapun mengakui dia rasa cemas. Iyalah, betul lah. Kau sudah tahu salah, lepas tu dah ada lagi kelayakan, dah ada pengalaman, tapi dia, dalam resume dia tulis begitu. Yang dia ada diploma pendidikan awal kanak-kanak. Sedangkan tiada. Jadi menjelaskan keadaan sebenar, wanita dia berkata dia mau mendapatkan pandangan dari orang ramai sebelum menghadiri kerja percubaan berkenaan. Jadi dia pun tanya lah warga net ni, warga Threads, kerja percubaan belum ada lagi. Jadi bertenang, sebab itulah saya sebenarnya minta pandangan di sini. Bukannya saya dah buat pun kerja tersebut, cuma saya minta pandangan daripada warga Threads, macam mana patutkah saya teruskan ataupun tidak. Lepas tu warga maya pun
1: respon
0: pelbagai, mengundang pelbagai reaksi, dan kebanyakannya menasihatkan wanita berkenaan supaya jujurlah mengenai kelayakan akademiknya. Lagi paus jujur kan. Lagipun iyalah, mau mencari kerja, kenalah.
1: Kalau cari kerja awal-awal sudah culas,
0: betul,
1: menipu kan. Ai, nak gam tu.
0: Betul,
1: kasih tahu jelah apa yang kita punya kelulusan
0: kan. Lagi paus begitu,
1: kita mau apa dari pusing kanan, pusing kiri,
0: banyak pusing
1: jalan lurus,
0: banyak simpang. Betul. Dalam apa jualah kan, kalau untuk mencari satu pekerjaan ni, memang sekarang orang kata susah mau cari kerja, tapi peluang ada di mana-mana kalau kita betul-betul berusaha dengan dan jadi orang yang jujur kan. Terus terang je lah, kalau mungkin dia ada setakat pelajarannya setakat sampai sini-sini, tapi dia ada pengalaman, mungkin dipertimbangkan kan.
1: Tak perlulah rasa macam kalau pelajaran tak tinggi mana pun, tak perlu nak rendah diri. Bagitahu saja direct.
0: Bagitahu saja.
1: Saya kesan saya SPM ataupun STPM, demikian sebegian. Jadi ya, orang tahu macam mana. Jadi tapi apa-apa hal pun, kalau permohonan kerja ke apa kan, lebih baik jujur lah.
0: Betul.
1: Tak perlu nak palsukan dokumen.
0: Itu boleh dikenakan tindakan undang-undang yang memalsukan. Betul. Memalsukan dokumen, memalsukan sijil juga.
1: Itulah. Kan? Saya pribadi rasanya tak perlu kau tanya dekat Threads. Kita sendiri tahu.
0: Tahu jangan. Memang salah sudah macam tu. Tapi itulah.
1: Macam sekarang ni.
0: Budak Gen Z. Tanya lagi pandangan orang. Tapi nasiblah dia nak teruskan juga, Kayum. Kalau dia teruskan, siapa tahu nanti mungkin satu kerjanya, ialah nak berkat lah. Kan, lagi baik dia jujur lah.
1: Betul.
0: Kalau dia jujur, mungkin company mana-mana pun nampak keikhlasan yang dia mungkin pelajarannya sampai di sini saja, tak tinggi kah apakah kan. Tapi nampak, kalau encik terima saya, saya akan bekerja bersungguh-sungguh. Nampak keikhlasan di situ. Tapi itulah, ambil iktibar lah dari kisah ni kan. Kalau boleh, kalau boleh memang jadi yang jujur lah. Sebab nanti kita nak tahu masa akan datang macam mana kan. Jadi satu, jangan memasukkan juga dokumen. Itu penting.
1: Macam-macam sekarang ni.
0: Itulah kan. Okey, itu yang kita kongsikan menerusi apa yang tular.
2: Nantikan Zone Pilihan Apa Yang Tular seterusnya. Setiap Isnin hingga Jumaat, dan iklankan produk anda di Zone Apa Yang Tular dengan menghubungi kami di 089-77-3397 untuk maklumat.

0: Lambat juga kereta di depan ni. Mesti main telefon ni. Kenapa perlu pegang telefon ketika memandu? Bukankah itu satu kesalahan jalan raya? Dan hormatilah pemandu di belakang anda. Pesanan mesra ini untuk kita semua hanya di Tawau FM. Ingat tu!
1: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman. Bersama Geng Rentak Pagi.
2: 7 hingga 11 pagi.

Letih masa bekerja bukan alasan untuk kita untuk tidak menjalani hidup sihat. Bangunlah dan bersenamlah walaupun hanya menggerakkan badan selama 60 saat. Hai, saya Siti Aisyah Ramli dari UMS Kota Kinabalu. Kekal sihat dan ceria bersama Tawau FM. Ikhlas dari saya.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum dan pagi semuanya. Semoga sihat-sihat ya semua dan dipermudahkan segala urusan anda untuk hari ini. Amin. Hari ini masih bersama saya Bro AK dalam rancangan Positif Pagi Tau FM, station pilihan anda. Pendengar yang positif sekalian, hari ini genap sudah 60 episod bersama saya. Masya Allah. Dan hari ini saya mau bercerita kepada anda semua tentang satu sifat yang wajib ada pada setiap manusia, yaitu tentang common sense. Apakah itu? Bahasa mudahnya, common sense ni ialah penggunaan akal yang sihat. Maksudnya, dalam kehidupan seharian kita ni, mod common sense ni mesti sentiasa hidup dalam diri kita. Tapi kan geng, hari ini ramai di kalangan kita yang common sense ni tidak hidup ataupun tidak diaktifkan tu. Atau mungkin dia tidak tahu kali ya macam mana mau guna tu common sense. Lagi-lagi kalau dalam keadaan marah, emosinya pasti menenggelamkan common sense ni. Sedangkan kalau kita ada common sense ni, emosi kita akan terjaga rapi kan, sebab kita dapat mengawal emosi kita sebelum melakukan sesuatu perkara kan. Macam yang saya cakap lah hari itu ataupun dalam episod-episod sebelum ni, banyak saya selalu cakap ataupun berkaitan dengan emosi ni. Kalau emosi kita ni terjaga dengan baik, maka mood kita akan sentiasa bagus. Mulut pun berbicara yang baik-baik, tindakan kita pun semuanya tersusun, saraf-saraf kita pun relax, otak tenang, dan hidup kita pun akan santai-santai. Penting nih sebenarnya geng, common sense nih. Oke lah, saya bagi jalan cerita ataupun kisah sebenar lah yang pernah berlaku depan mata saya lah kan. Hari itu saya ada makan di satu warung nih kan. Jadi di sisi kiri kanan saya itu ada customer yang lain lah kan. Sebelah kanan saya ada sepasang suami istri, dia bawa anak kecilnya, lingkungan umur dalam 3-4 tahun lah begitu. Sebelah kiri saya pula ada kelompok pakcik-pakcik, dalam 3 orang lah begitu. Jadi ada seorang pakcik di kalangan dorang tu, dia hisap rokok bah di situ. Lalu ayah kepada anak kecil tu lah kan, tegur lah kan, bagi tahu pakcik tu, bilangnya pakcik tak boleh merokok di kedai makan ni kan. Lagi-lagi saya ada bawa anak kecil bah, jadi bahayalah untuk kesihatannya. Teruslah pakcik itu minta maaf dan matikan rokoknya. Nah, common sense-nya di mana di situ? Ada pada kedua-duanya. Pakcik itu terima teguran sebab dia tahu dia salah. Yang sang suami itu pula tegur dengan cara yang bagus, yang sopan, ada suara yang bagus, lembut, dan settle pun cara yang bagus. Simpelnya beginilah tentang common sense ni. Kalau kita salah, kita mengalah dan minta maaf. Kalau kita tidak tahu, buat cara tidak tahu dan belajar. Kalau kita susah, jangan sombong dan jangan malu untuk minta tolong. Boleh ya, boleh tangkap ya setakat ini. Jadi di kesempatan ini, saya Bro AK sekiranya pernah membuatkan pendengar semua terasa hati sentapkah, tersinggungkah, rasa tersindirkah, ataupun ada saya terkasar bahasakah, saya mohon maaf ya. Sekian Positif Pagi Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi. 7 hingga 11 pagi. Rentak Pagi 7.55 minit pagi waktu ini.
3: Ya, terima kasih kepada anda semua yang segar mendengarkan Tau FM. Terima kasih juga sebelum itu kepada bukan Mr. B, apa?
2: Bro AK.
3: Bro AK. Mr. B, tak tahu jadi Mr. B. Ini Positif Pagi, Bro AK.
2: Betul.
3: Kongsikan sikit lah dengan common sense kan. Yeah. Jadi setiap perkara yang berlaku di sekeliling kita, kesemuanya perlu ada common sense.
2: Ya, yeah, betul.
3: Saling berkait rapat antara satu sama lain. Bila kita ada common sense, kita akan secara automatik dapat melahirkan apa ni, sikap hormat menghormati. Dan juga sensitif ataupun cakna terhadap persekitaran kita.
2: Betul. Okay? Macam tadilah situasinya yang dia kasih tahu kan.
3: Betul.
2: Kalau ada apa ni, di restoran, kedai makan, sudah ada budak kecil di situ.
3: Betul.
2: Kalau ada nampak individu merokok, janganlah pula di situ. Dekat dengan budak kecil kan.
3: Ya, apa? Tegur pun dengan cara baik.
2: Betul. Kalau mau tegur pun cara baik.
3: Feedbacknya pun akhirnya baik.
2: Betul.
3: Itu maksudnya common sense. Cakap elok-elok, cik boleh tak anak saya ada buat anak, oh wow, wow, wow. Dekat situ kita boleh lahirkan satu, itulah macam tadi, bila kita ada common sense, automatically sikap hormat memati itu akan terpacul secara tersendirinya.
2: Betul, kan? Sebab jadi, kita ni sebagai manusia hidup bermasyarakat,
3: betul,
2: jadi kena saling menghormati, berbudi bahasa juga antara satu sama lain, kan?
3: Dan tidak ada benda yang tak boleh settle, semua boleh settle.
2: Betul, apa jabat tu? Semua mesti boleh settle punya.
3: Betul.
2: Kan? Okey, 7-8 pagi nanti kita akan nantikan berita dari Sabah FM. Kita akan masuk di jam yang ketiga untuk lagi pengisian. Ada apa cerita kamu orang? Ada diari sana sini dan juga ingin tahu untuk jam yang ketiga nanti. Ya, jangan lupa kamu respon untuk kita punya tajuk pagi ni.
3: Respon dia.
2: Ya, satu benda yang kamu menyesal beli tahun ni. Apa benda tu? Baharmada dia punya salam ucapan paginya. Assalamualaikum DJ Dua, Gayun dan N, selamat bertugas. Selain Tua FM, cuaca di Temanggong, syukur alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
2: Cerah. Respon pagi ni. Okey, respon paginya. Benda yang sudah terbeli tahun ni, saya rasa amat menyesal. Saya beli baju online di TikTok. Tidak sama yang kita nampak. Dan lain datang. Dek gagah harapan. Kecewa aku. Kenapa Bahar? Baju tu salah salah beli dari segi warna kah, saiz kah? Tapi menyesalnya beli Bahar. Mahal kali baju ni Kayum.
3: Baju apa tu?
2: Baju apa itu? Jersey kali ya? Musim-musim bola lagi.
3: Kena skim. Tengok di gambar semat.
2: Sekali yang datang mungkin kena print je tu gambar.
3: Lama.
2: Okey, nanti responlah bersama kami di Facebook dan juga WhatsApp Toy FM. Okey, seketika nanti 8 pagi berita dari Sabah FM, lain lagu bersama dengan YK Yang Khalifa dan Sharon Tan. Gaji. Yang tak baik.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Penambahbaikan budi diesel disambut baik. Sukaneka Madani latih belia jadi pemimpin pelapis. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Zari Sofia Daud dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Penambahbaikan mekanisme subsidi bersasar diesel yang diumumkan kerajaan disambut baik pelbagai pihak di negeri ini, termasuk perluasan kelayakan kepada peniaga kecil serta semakan kota di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Antara yang ditemui RTM Adun Liawan, Datuk Nik Nazri Nik Zabawi dan Timbalan Pengerusi Sawit Kinabalu, Datuk Victor P. Paul.
1: Kebanyakan pekebun-pekebun kecil ini semua menggunakan kenderaan yang bahan bakar dia adalah diesel. Dan kalau kita tengok hasil penggunaan bagi setiap bulan pun melebihi.
2: Di Sabah ini keadaan geografi dia begitu mendesak sekali. Kita mempunyai industri kecil yang berselerak di negeri Sabah ini.
0: Bermula Rabu ini, warga negara yang layak akan menikmati harga diesel bersubsidi RM2.10 seliter menerusi program Budi Madani Diesel.